0: 105,4 FM Pro 2 Singa Raja, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Senang banget pagi hari ini ketemu lagi bareng aku Ita Saputri di obrolan sepeda. Kita ketemu di obrolan yang gak cuman seru untuk didengerin, tapi mudah-mudahan juga bikin kita sedikit lebih sadar ya sama hal-hal yang ternyata deket banget sama kehidupan kita sehari-hari. Karena kali ini kita mau ngobrolin sesuatu yang mungkin kalau denger katanya aja itu udah bikin kamu mikir kalau obrolan kita ini bakal serius banget. Kita bakal ngomongin soal hukum dan juga korupsi. Tapi tenang, kita gak akan bahas dengan bahasa yang ribet dan penuh istilah hukum ya. Justru kita bakal ngobrol dari sudut pandang yang dekat sama kita sebagai anak muda. Karena sebenarnya ngomongin korupsi itu bukan cuma ngomongin pejabat, bukan cuma ngomongin kasus besar yang muncul di berita. Pertanyaannya justru seberapa melek sih kita sebagai anak muda terhadap hukum ya. Dan untuk membahas ini sudah hadir bersama kita Bapak Igede Arya Wirasena, SHMKN, akademisi sekaligus praktisi hukum. Kita sapa. Selamat pagi Pak Arya, apa kabar?
1: Selamat pagi, Pak. Baik-baik saja.
0: Baik, ya. Oke. Kita mulai dari sesuatu yang basic dulu nih, Pak Arya. Apakah kalau kita ngomongin anak muda melek hukum gitu ya, sebenarnya anak muda yang melek hukum itu seperti apa sih? Apakah memang harus anak hukum, harus hafal yang namanya undang-undang, atau sebenarnya cukup tahu hak dan kewajiban kita sebagai warga negara aja?
1: Ya, kalau dari pemaparan apa yang disampaikan Mbak tadi, saya ngambilnya yang paling terakhir, hak dan kewajiban itu.
0: Okay.
1: Ya kan? Jadi kalau misalnya kita sudah ingat dengan hak dan kewajiban, ingat juga dengan porsi. Jangan sampai dengan kita minta hak lebih tapi kewajiban enggak pernah dilaksanakan. Nah, contoh seperti kita anak muda, ya kan? Bagaimana sih caranya kita untuk bisa menghargai daripada hak yang kita harusnya dapatkan satu? Ya udah satu aja, enggak usah lebih. Ya kan? Anak muda terkadang juga terlalu banyak memikirkan mengenai ambisi yang dimilikinya. Jadi lupa dengan kewajiban apa yang harus dilakukan ketika saya ingin mengusahakan apa yang saya inginkan. Sudah punya satu, pingin dua. Sudah punya dua, pingin tiga. Memang betul seperti itu. Tapi kan jangan lupa dengan porsinya masing-masing. Gitu. Sehingga dengan demikian, kalau misalnya berpikiran mengenai anak muda yang melek hukum, apakah terhadap anak hukum aja? Ya enggak. Semua masyarakat, semua anak muda juga harus mengetahui sejauh mana porsi-porsi yang kita harus kuasai. Sejauh mana porsi-porsi yang harus kita nikmati. Ya kan, biar enggak nanti ada penyalahgunaan kewenangan itu. Contoh misalnya juga mengenai sekolah misalnya ya kan. Harusnya sekolah jam 7, ya udah enggak usah disiper-siper waktu untuk telat. Ya kan, jam 7 ya kalau bisa jam 7 kurang kita sudah hadir di sana kan gitu. Kemudian kalau misalnya sudah dikasih bekal 10.000, ya udah 10.000 aja, biar enggak dari sejak dini itu kebiasaan-kebiasaan negatif muncul. Nanti ke depannya ketika dia mengampu suatu jabatan, itu yang akan menjadikan kebiasaan-kebiasaan buruk itu berkelanjutan.
0: Oke, gitu. Kalau kita tarik ke kehidupan sehari-hari anak muda, contoh paling sederhana deh dari melek hukum itu sebenarnya bisa dimulai dari mana, Pak Arya?
1: Dimulai dari jati diri sendiri dulu. Kalau saya, ya kan. Kenapa jati diri dulu? Kita tahu seperti tadi yang saya ingin sampaikan, kita tahu porsi kita seperti apa dulu. Ya kan? Kalau misalnya kita melihat daripada aturan hukum, semua perbuatan atau perilaku masyarakat itu sudah ada aturannya. Jadi kan setiap kita perbuatan apa, kita tahu, oh ternyata kalau kita ngambil lebih, ini nih aturannya. Ya kan? Kalau misalnya kita sudah sesuai dengan porsi kita masing-masing, enggak mungkin ada aturan yang mengaturnya. Enggak mungkin akan diberikan sanksi. Jadi kalau misalnya berbicara mengenai tindak pidana korupsi itu, jati diri kita yang harus kita ketahui dulu. Apa sih porsi kita? Apa sih keinginan kita dan apa yang kita harus atau mesti kita dapatkan? Jadi lingkungan juga penting, Mbak. Ya kan? Jangan kita terlalu melihat yang di atas saja. Gimana cara kita untuk jadi dia? Bagus. Tapi kan porsinya juga lihat juga. Jangan sampai kita melampaui daripada apa yang seharusnya kita dapat, tapi kita lakukan hal-hal lain untuk mendapatkan hal-hal lebih yang di luar kendali atau jalurnya. Gitu.
0: Oke. Oke, berarti jangan sampai kita merasa hukum itu penting ketika kita sedang punya masalah ya.
1: Gitu.
0: Justru sebelum ada masalah nih teman Pro 2, kita sudah punya pemahaman dulu. Nah, kalau kita ngomongin soal korupsi ya, kita sering banget dengar kata korupsi. Tapi kalau ditanya korupsi itu sebenarnya apa, mungkin masih ada anak muda yang membayangkan kalau korupsi itu cuma soal mengambil uang negara dalam jumlah yang besar. Sebenarnya korupsi itu bentuknya seperti apa sih?
1: Nah, kalau kita berbicara masalah korupsi, aturannya dulu deh, dasarnya dulu atau pakemnya dulu itu ada di Undang-Undang 31 tahun 1999, kemudian diubah 20 tahun 2001 tentang korupsi. Nah, di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga yang terbaru mengatur tentang korupsi juga. Nah, apa itu korupsi? Korupsi itu kan tindakan menyalahgunakan. Menyalahgunakan apa? Kewenangan, jabatan, kekuasaan untuk merugikan siapa? Negara dan juga masyarakat. Itu yang harus dipahami. Cuman saja ketika kita berbicara masalah korupsi, banyak orang awam secara umum menyatakan korupsi itu intinya merugikan. Ya kan? Makanya kalau kita lihat daripada pembahasan sekarang ini mengenai anak muda, kan enggak mungkin.
0: Iya.
1: Ya kan, semua anak muda dikaitkan dengan tindak pidana korupsi yang merugikan negara, tidak. Tapi lebih secara umum apa yang dirugikannya, ya kan? Kalau misalnya tadi kuliah, sekolah misalnya, apa yang dirugikan? Dia tidak akan merugikan orang lain juga ketika dia bolos, tapi merugikan siapa? Diri sendiri, jati dirinya dia yang dirugikan. Kenapa sih mesti bolos, ya kan? Apakah seenak itu kita bolos? Kan enggak juga. Makanya kita ketika kita menjadi kewajiban sebagai siswa-siswi, ya udah sekolah. Ketika kita menjadi mahasiswa-mahasiswi, ya udah kuliah. Ya kan? Dengan keterbiasaan itu maka jati diri kita sudah terbentuk dari awal. Makanya pada saat dulu pernah nih saya, salah satu hal pada saat saya melakukan sosialisasi di salah satu sekolah. Kebetulan kan saya juga melaksanakan sosialisasi untuk kepentingan kampus.
0: Yeah.
1: Ya kan, kampus di Universitas Mahesakti Singaraja. Itu bagaimana caranya saya untuk bisa menggait, mengajak daripada siswa-siswi untuk bersekolah atau berkuliah di kampus itu. Ya kan? Saya tanya, "Dek, kamu mau kemana nanti setelah lulus SMA ini? Apa tujuan atau apa planningmu ke depan?" "Saya mau kuliah, Pak." "Kemudian jurusan apa yang kamu cari?" "Entah dulu, Pak. Saya mau tanya teman-teman. Kalau teman-teman jurusannya A, mungkin saya akan ke sana." Saya tanya kembali, "Kenapa kamu menunggu teman?" Ya kan? "Seharusnya kamu sudah mengetahui alur apa yang ingin kamu lakukan. Kemana kamu akan mencapai tujuan kamu? Jangan sampai kamu hanya sekedar ikut-ikutan saja." Sehingga dengan demikian, jati diri itu awal penting untuk kita membentuknya. Di mana? Di pergaulan atau kehidupan sehari-hari. Ya kan? Kalau kita bergaulnya positif, astungkarep positif yang kita dapatkan. Kemudian kalaupun misalnya ada hal-hal lain yang mengajak kita ikut serta, ayo kita bolos aja gimana? Ayo kita ngambil aja nasi yang ada di kantin tapi enggak usah bayar. Ya kan? Nah, terkadang seperti itu juga karena lingkungan, Mbak. Ya kan, sosialnya seperti apa, ya itu kita harus sadari. Begitu. Nah, mengenai tindak pidana korupsi sebenarnya sudah diatur dalam undang-undang, tapi kenapa banyak yang melakukan itu? Ya kan? Nah, hukum ini atau aturan ini ada ketika melihat daripada perkembangan perilaku masyarakat. Makanya ada pertanyaan besar, Pak. Kalau misalnya ditanya mana yang lebih benar, apakah hukum mengikuti masyarakat atau masyarakat yang mengikuti hukum? Kan itu menjadi pertanyaan besar. Secara logika pasti masyarakat yang mengikuti hukum. Karena ada aturan yang mengatur, masyarakat gak berani. Oh, kalau saya mengambil barang milik orang lain, berarti saya pencurian nih. Nah, tapi secara teori sebenarnya hukum itulah yang mengikuti masyarakat. Living law.

0: lanjuti mengenai efektivitas mereka-mereka tanda kutip yang telah melakukan korupsi agar tidak melakukan korupsi lagi. Kembali ke jati diri. Kamu tahu enggak berapa hak yang kamu dapatkan, berapa gaji yang kamu dapatkan? Ya udah, cukup sekian, enggak usah lagi hal-hal lain kamu ambil. Kalau misalnya hal-hal positif yang diambil untuk menambah, oke, enggak masalah. Punya usaha kayak dan sebagainya, enggak masalah. Kalau misalnya hal-hal negatif yang diambil, ya itu yang menyalahi aturan. Ditunggu ada sanksinya. Ada pengembalian uang yang ditilep atau yang diambil di luar kendalinya, itu harus dikembalikan. Merupakan tuntutan ganti rugi. Begitu, Mbak.
1: Tapi kenapa sih anak muda itu punya posisi yang penting banget dalam upaya melawan yang namanya korupsi?
0: Ya, kalau misalnya dibicarakan anak muda penting banget, penting, Mbak. Sejak dini nih. Melek dong, tahu dong, misalnya ada beberapa oknum yang dilihat melakukan tindak pidana korupsi, sebisa mungkin sampaikan, sebisa mungkin arahkan, walaupun dibilang masih anak muda. Tapi ketika anak muda itu bisa memberikan dampak positif, kenapa tidak diterima? Inilah yang menjadikan permasalahan di masyarakat. Mari carikan ngorain, terkadang tidak diterima orang yang lebih besar. Ya kan? Padahal kalau kita sadari, oh ternyata benar masukannya dia. Kenapa sih saya ngambil ini? Kenapa sih saya seperti itu? Ya udah, kita terima. Sama seperti hal apapun yang kita miliki, permasalahan apapun kita miliki, kepada siapa kita bercerita, belum tentu orang itu akan bisa memberikan solusi. Tapi ketika ada orang yang memberikan solusi, cerna juga, benar tidaknya. Karena korupsi tidak mungkin akan dilakukan oleh orang sendiri, Mbak. Orang per orang tidak mungkin. Pasti ada dua orang itu lebih. Kalau sendiri gak mungkin dia bisa melakukan tindak pidana korupsi. Bagaimana caranya? Begitu.
1: Oke, ya teman Perdua, jari obrolan kita, kita jadi tahu ya kalau melawan korupsi ternyata bukan cuman menangkap pelaku atau membahas kasus besar. Tentunya ada sesuatu yang jauh lebih mendasar, membangun budaya anti korupsi dari diri kita sendiri. Tapi pertanyaannya, kalau suatu hari kita melihat sesuatu yang diduga gak beres, apakah kita harus langsung speak up? Bagaimana caranya anak muda itu bersikap tanpa asal menuduh? Oke, nanti kita akan bahas lagi, jangan kemana-mana. Dengerin terus obrolan Sepada hari ini. Comment is that girl like...

0: Terima kasih teman Prodo untuk kamu yang masih mendengarkan obrolan pada hari ini, yang masih nonton juga di live YouTube channel RRI Singaraja Official juga terima kasih banyak ya. Aku masih bersama Pak Arya, seorang akademisi ya, dan kita masih membahas soal korupsi, dan kita akan masuk ke situasi yang mungkin cukup realistis nih Pak Arya. Misalnya ada anak muda yang melihat ada sesuatu yang menurut dia gak benar atau berpotensi melanggar aturan, tapi ragu untuk bicara karena takut salah, takut dianggap ikut campur, atau takut malah dapat masalah. Kalau dalam kondisi seperti itu, apa langkah pertama yang sebaiknya dilakukan?
1: Ya, kalau menurut saya namanya langkah pertama, apakah itu benar salahnya kan tergantung daripada penilaian orang ya. Ya kan? Ketika saya pun melakukan hal yang positif menurut saya, belum tentu bisa diterima kan? Sehingga menurut saya berani untuk berbicara. Speak up itu berani. Lakukan, tapi pada tempatnya dan yang benar. Seperti sekarang misalnya, saya banyak melihat sosial media yang terjadi di negara kita, negara Indonesia khususnya. Ada beberapa sosial media yang lagi booming. Mana yang lebih booming, itu yang dipergunakan oleh anak muda. Sehingga dengan demikian, hal-hal yang booming ini akan dipergunakan bagi mereka yang memiliki kepentingan, mempublikasikan. Dan ada juga anak muda yang berkomentar terlalu sensitif. Padahal komentar itu menurutnya benar, tapi tidak bisa diterima oleh masyarakat, khususnya anak muda. Ya kan? Kenapa sih seperti itu komentarnya? Padahal ketika dia yang ketik komentar, menurutnya benar nih, memberikan bla bla bla bla bla bla bla. Ya kan? Janganlah melakukan tindakan seperti ini karena ada bla bla bla. Cuman kan tergantung mereka yang melihat, mereka yang menilai benar tidaknya. Sehingga kembali lagi, yang pertama langkah-langkahnya adalah bagaimana caranya untuk kita berani dulu, berani berbicara, tapi sebisa mungkin janganlah di sosial media. Ya kan? Kalau misalnya ada postingan-postingan yang negatif atau apa dan sebagainya, namanya postingan, informasi terbuka untuk umum, ya jangan salahkan dong. Yang saya garis bawahi adalah bagaimana caranya kita untuk berkomentar. Ya kan? Sama seperti misalnya kasus-kasus besar nih. Kenapa sih dia melakukan tindak pidana korupsi? Apa keuangan? Sudah jabatan punya, gajinya sudah sekian digit, tapi tetap melakukan tindak pidana korupsi. Betul kita bisa menilai, tapi berkomentarlah hati-hati. Kalau misalnya komentarnya membangun, tolong dong bagi mereka oknum, ya kan? Berarti kan tidak mengejudge. Ya kan? Karena kalau misalnya kita berkomentar langsung mengejudge daripada profesi itu atau jabatan itu yang kita salahkan. Makanya hati-hati di sana. Kalau dulu mulutmu harimaumu, sekarang tanganmu ini hati-hati. Biar tidak menjadi permasalahan baru lagi yang bisa mungkin sehingga besar masalah ini. Itu kalau menurut saya keberanian, gak apa-apa, sampaikan aja. Apa yang kita sampaikan menurut kita benar ya karena ada landasannya. Ada sudut pandangnya. Entah diterima atau tidak ya silakan. Jadi jangan sekali-sekali kita ragu, kita takut untuk menyampaikan hal-hal yang menurut kita itu sudah keliru, kita benarkan. Kemudian yang kedua, contoh mbak. Ya kan? Bagaimana caranya kita untuk bisa memberikan contoh? Anak kecil yang belum tahu apa-apa, dia akan melihat apa yang dilakukan oleh yang di atasnya. Kakaknya lah, ibunya, bapaknya, atau dan sebagainya. Dia akan mencontoh. Oh ternyata ketika orang tua saya nyapu misalnya, kenapa saya tidak bisa nyapu? Tapi beda halnya dengan orang tua yang memberikan nasihat kepada anak, nyapu dong. Masa nyapu aja kamu gak bisa? Dibalik terus sama si anak. Terus bapak bisa apa? Saya gak pernah ngeliat bapak nyapu. Itu yang akan membedakan, Pak. Sehingga bagaimana caranya anak muda sejak awal, sejak dini ini untuk bisa menentukan jati diri dengan tidak melakukan hal-hal negatif. Pasti yang di atasnya akan malu, Mbak. Dia aja bisa loh, masih muda aja bisa seperti ini tertibnya. Kenapa saya tidak bisa? Nah, itu hal-hal yang ingin sampaikan mengenai positif daripada bagaimana caranya untuk bisa menindak sejak dini korupsi agar tidak bisa merajalela. Biar tidak bisa merugikan negara maupun masyarakat. Kalau misalnya korupsi itu menjamur, ya kan? Kan dampaknya juga kepada kita, Mbak. Kepada masyarakat, anak muda juga dampaknya. Nilai mata uang kita akan menurun, ya kan? Bekal dulunya 10 ribu sudah besar, Mbak. Tapi sekarang kan 10 ribu segimana sih kita bisa belanja, bahkan beli minyak motornya udah kurangan.
0: Kurang.
1: Itu maksud saya. Itu, Mbak.
0: Oke, dan sekarang itu kan ada budaya viralkan dulu,
1: ya.
0: Gitu ya. Ketika melihat sesuatu yang dianggap salah terus direkam, diunggah, lalu ramai di media sosial. Kalau dalam konteks hukum, apakah cara seperti ini selalu tepat?
1: Kalau secara konteks hukum ya kembali lagi, Mbak. Apa yang diviralkan? Sudah benar tidak bukti yang diviralkan itu? Jangan sampai apa yang kita viralkan ternyata bukan yang sebenarnya. Ya kan? Contoh misalnya kemarin banyak sekali ada, mohon maaf nih, tindakan-tindakan asusila yang ada di Bali. Itu kita harus bisa cerna. Benar tidak orangnya itu siapa? Jangan sampai ketika kita melihat cerita kita sudah ngejudge sih. Oh si A ini yang melakukan tindakan itu. Oh si A sampai dengan si A itu mendengarkan. Padahal dia tidak melakukan hal itu, Mbak. Tapi namanya sosial media, apalagi sekarang teknologinya sudah canggih, ada perubahan daripada muka bisa, suara bisa dan sebagainya, itu yang harus kita ketahui, Mbak. Buktikan dulu benar tidak, real tidaknya. Ya kan? Baru kita publikasikan. Tapi kalau misalnya itu belum benar, ya udah enggak usah kita publikasikan. Mereka-mereka yang sudah memiliki izin untuk mempublikasikan saja terkadang salah memberikan hal-hal yang diupload, apalagi mereka yang belum ada izinnya, ya kan? Maka dengan demikian hati-hati, lihat dulu, cerna dulu apa yang ingin dipublikasikan. Kecuali, Mbak, contoh saya nih, jalan di jalan raya melihat adegan apa misalnya, ya kan, transaksi suap menyuap misalnya di salah satu restoran misalnya, contoh, saya publikasikan, ya nggak masalah karena itu yang saya lihat langsung, ya kan? Tapi sekarang konteksnya, ya kan, apa dulu yang kita buat? Saya melihat tadi ada salah satu si A menerima uang daripada si B misalnya untuk melakukan tindak pidana, bla bla, ya itu yang kita harus luruskan dulu. Narasi-narasi itu yang harus kita luruskan dulu. Jangan sampai kita menarasikan hal-hal yang belum tentu benar. Siapa tahu dia ngasih duit karena ada jual beli apa misalnya, ya kan? Tapi karena kita sudah negatif dulu, ih ngapain tuh, ya kan? Apalagi ada polisi datang, OTT misalnya, kan belum tentu dia tindak pidana korupsi. Siapa tahu jual beli transaksi hal-hal negatif misalnya, ya kan? Itu yang harus kita cermati, cerna, bagaimana caranya kita untuk menilai suatu hal.
0: Oke, kita masuk ke pertanyaan teman Pro 2 ya di WhatsApp di 081139-91054. Ini ada Ayu yang ingin bertanya, kalau kita tahu ada dugaan pelanggaran hukum tapi belum punya bukti lengkap, apakah kita, boleh nggak kita melaporkannya, Pak?
1: Oke, kalau misalnya hal demikian, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ke Ayu. Semoga jawaban nantinya bisa diterima. Nah, apakah kita boleh untuk melaporkan? Berarti kata laporan itu ada di tindak pidana, ya kan? Ketika kita akan melaporkan apa yang kita lihat dan kita nilai itu negatif dan merupakan tindak pidana, laporkan saja nggak masalah. Nanti kan ada pihak yang berwajib yang akan mengusut. Siapa itu? Kepolisian. Ya kan? Dari kepolisian juga tidak langsung bisa menentukan, memastikan, memutuskan apakah dia tindak pidana atau tidak. Nanti ada namanya proses penyelidikan. Penyelidikan ini adalah rangkaian proses untuk bisa mengetahui apakah memang itu merupakan tindak pidana yang terjadi. Ya kan? Kalau misalnya memang sudah dipastikan iya, barang buktinya akan dicari juga. Ya kan? Kalau misalnya si Ayu menanyakan, "Pak, barang bukti saya atau alat bukti saya itu kurang cukup." Karena untuk barang bukti dengan alat bukti berbeda dia. Kurang cukup. Terus bagaimana, Pak? Boleh nggak saya laporkan? Silakan laporkan saja. Masyarakat wajib dan memiliki hak untuk melaporkan hal-hal yang diduga melakukan pelanggaran hukum. Nanti silakan dari pihak yang berwajib untuk bisa mengusut mengenai laporan-laporan yang sudah disampaikan oleh, contoh misalnya Ayu misalnya, melaporkan, "Pak, saya melihat ada dugaan bla bla bla bla." Apa buktinya? Kalau dipidana barang buktinya misalnya foto misalnya atau apa dan sebagainya. Alat buktinya apa? Saksi. Ya kan? Ada saksi yang melihat. Berapa saksinya? Minimal 2 orang atau lebih. Ya kan? Untuk bisa menyaksikan dan membenarkan bahwasanya memang terjadi tindak pidana apa. Ya kan? Nanti pasti dari saksi itu si pelapor dipanggil, ya kan? Dari itu ada olah TKP. Nanti ada saksinya. Nah, saksi ini akan menyampaikan, menjelaskan apa sih yang terjadi, benar nggak laporan itu. Kalau misalnya enggak, ya nggak masalah. Baru Ayu melaporkan hal-hal negatif, Ayu yang diperiksa nanti. Ya enggak juga, diperiksanya menjadi saksi, menjadi pelapor. Kenapa kok bisa melaporkan ini? Hanya sebatas itu. Jadi jangan takut. Ya kan, terkadang anak-anak muda baru ngelihat polisi udah takut nih. Ya kan? Takutnya itu kalau kita salah. Iya. Kalau kita benar ngapain takut? Ya kan? Ketika kita melakukan hal-hal negatif, takut kita dimarah. Tapi ketika kita melakukan hal positif, lakukanlah, jangan sampai takut kita. Begitu, Mbak.
0: Oke, wah kayak kerasa waktu kita tinggal sedikit lagi. Yang terakhir mungkin yang ingin Pak Arya sampaikan untuk teman Pro 2 yang lagi mendengarkan atau lagi nonton sebagai closing statement.
1: Oke, yang terakhir ingin saya sampaikan, saya perumpamakan kereta api, Mbak. Kereta api ini sudah berjalan di atas rel. Suatu ketika dia juga mengalami musibah, musibah kecelakaan dan sebagainya. Filosofisnya apa? Kenapa kereta api sudah berjalan di atas rel juga masih mendapatkan kendala, ya kan? Itu juga kita lihat daripada kehidupan masyarakat, khususnya anak muda nih. Kita sudah diatur melalui aturan hukum, jangan sampai kita untuk melanggar aturan itu. Kita sudah berjalan di atas rel saja sudah bisa menjadi masalah, apalagi tidak, ya kan? Taat dan patuhlah kepada suatu peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia kita ini, ya kan? Maka dengan demikian aman, tidak akan terjadi permasalahan apapun yang dialami kedepannya oleh anak muda kita. Dan sadari, pahami, meleklah terhadap suatu aturan. Jangan terlalu gampang kita untuk menerima hal-hal negatif dan kita lakukan hal-hal itu. Terima, kita pikirkan, dan laksanakan ketika itu positif.
0: Oke, ya teman Pro 2, semoga dari obrolan kita hari ini gak cuma berhenti sebagai bahan obrolan di radio ya, karena perubahan itu kadang memang dimulai dari sesuatu yang sederhana, dari keputusan untuk gak ikut-ikutan ketika tahu itu salah, dan keberanian untuk bilang enggak ketika ada ajakan yang memang gak benar. Dan untuk dari kebiasaan ini, jangan lupa untuk selalu bertanya, ini benar gak ya, ini hak saya atau bukan, ini sesuai dengan aturan atau enggak. Karena anak muda itu bukan cuma generasi yang akan mewarisi masa depan, kita juga bagian dari orang-orang yang menentukan seperti apa masa depan itu nantinya. Pak Arya, terima kasih banyak waktunya hari ini.
1: Sama-sama.
0: Sudah sharing di obrolan sepada. Dan teman Pro 2, sampai ketemu lagi di obrolan sepada berikutnya.

kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singa Raja. Spada.

0: kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu nggak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singan aja. Spada.

0: Yes, siap upload.
1: Kamu ngapain, bro?
0: Ini lagi foto produk aku, mau diposting di sosial media.
1: Widih, bagus juga ide kamu. Boleh aku coba nih?
0: Gaskan. Wah, berhasil. Aku banjir orderan. Eh, mau kemana?
1: Pulang motoin produk aku juga.
0: Jangan biarkan jarak membatasi usaha kamu. Di era digital, semua orang bisa jadi pelanggan kamu kok. Ayo manfaatkan internet dan platform online untuk kembangkan bisnismu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman Produa, ada kabar baik nih buat kamu yang sering mengandalkan pembayaran digital lewat Kris ya. Karena kedepannya transaksi lintas negara bisa jadi jauh lebih praktis. Soalnya Indonesia dan India sedang menjajaki kerjasama untuk menghubungkan sistem pembayaran digital masing-masing. Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi sepakat mempercepat integrasi Kris dengan UPI atau Unified Payments Interface milik India. Kalau nanti misalnya resmi diterapkan, masyarakat Indonesia bisa bertransaksi di India cukup menggunakan aplikasi yang mendukung Kris. Sebaliknya juga, wisatawan asal India juga bisa melakukan pembayaran di Indonesia menggunakan UPI tanpa perlu berganti metode pembayaran. Sistem pembayaran lintas negara diharapkan menjadi lebih cepat, mudah, dan juga efisien.

masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.

0: Sekarang ini, istilah NPD kayaknya udah jadi kata yang gampang banget dilempar di kolom komentar. Padahal, NPD bukan sebutan buat orang yang cuma suka pamer atau pengen diperhatiin. NPD adalah singkatan dari Narcissistic Personality Disorder, yaitu gangguan kepribadian yang punya ciri dan proses diagnosis yang gak bisa disimpulkan dari satu atau dua perilaku saja. Jadi, sebelum ikut-ikutan bilang seseorang NPD, coba diingat lagi deh, kita melihat kehidupannya cuman beberapa detik, sementara diagnosis butuh proses yang jauh lebih panjang. Bijak bermedia sosial juga berarti bijak menggunakan istilah kesehatan mental.
1: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singkat aja. Spada.

berdua pernah nggak kamu nemu akun Instagram yang kelihatannya punya sosok manusia asli tapi ternyata orangnya cuma hasil AI? Nah, sekarang Instagram mulai memperketat aturan soal akun seperti ini nih, teman berdua. Instagram mengganti label AI creator menjadi AI generate profile, khusus untuk profil yang memang menampilkan persona manusia hasil AI. Kalau akun yang seharusnya memakai label ini tidak mencantumkannya, jangkauan kontennya bisa dibatasi. Tapi tenang, bukan berarti semua pengguna AI itu bakal kena hukuman. Kreator manusia tetap boleh menggunakan AI untuk mengedit foto, membuat grafis, atau membantu caption. Yang wajib transparan adalah ketika sosok manusia yang menjadi bagian utama profil memang dibuat oleh AI. Instagram menyebut kebijakan ini dibuat karena pengguna ingin tahu apakah sosok yang mereka lihat itu benar-benar manusia atau hasil AI. Jadi memang sekarang itu makin canggih ya, teman berdua, makin penting juga untuk transparansi. Jangan sampai kita follow seseorang, ternyata yang kita kira manusia ternyata persona digital.

0: sebuah buku Iputu Putra Setiawan yang akrab disapa Wawan. Buku Bali Jadul merupakan kumpulan tulisan perjalanan hidup yang ditulis tangan oleh seorang warga Bali bernama Imade Putra Suganda yang juga merupakan ayahnya. Kisah perjalanan hidup yang ditulis tangan dibuat selama kurun waktu pandemi COVID-19 atau Corona mulai terasa di Bali sejak bulan Maret 2020 hingga selesai ditulis pada Juni 2020. Kumpulan tulis tangan sejarah perjalanan hidup Imade Putra Suganda ini kemudian ia susun menjadi sebuah buku berjudul Bali Jadul. Menurutnya, Imade Putra Suganda bukanlah seorang tokoh, figur publik, pejabat, atau orang terkenal di Bali. Ia hanyalah orang atau masyarakat biasa yang kebetulan masih mempunyai ingatan tentang masa lalu dan menuliskan memori masa lalunya dalam tulisan. Buku ini menceritakan perjalanan hidup Imade Putra Suganda dimulai di tahun 1950-an saat ia kanak-kanak dan ikut orang tuanya yang bertugas sebagai guru di Kabupaten Jembrana, Bali saat itu. Potret kondisi zaman saat itu di Jembrana digambarkan dalam tulisan tangan Suganda. Selain kondisi di Jembrana zaman dulu, Made Suganda juga menuliskan potret suasana Bangli di tahun 1950-an saat ia dan keluarganya pindah ke kota Bangli karena ayahnya yang guru pindah tugas. Buku ini juga menceritakan tentang beberapa peristiwa yang terjadi di Bali zaman dulu, seperti pengalaman melihat langsung sosok presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, yang sering datang ke Bali, peristiwa G30 SPKI dan pembunuhan massal yang menyertainya, hingga menjadi saksi mata peristiwa letusan Gunung Agung Karangasem Bali di tahun 1963.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Baik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman

0: never. I can't sleep.
1: Yang bikin bagi kamu makin seru.
2: Ketemu lagi di Sepada berikutnya.
3: Sepada, hanya di Pro FM, teman terbaik kamu. Sepada.

0: Yes, yes, aku mau ikut Sarba Gita.
1: Ya udah, buruan gi ke sana mumpung di depan. Ntar keburu ditinggal loh.
0: Bukan Sarba Gita itu.
1: Nah, terus?
0: Tapi Sarba Gita di Pro 2 FM Singaraja. Yuk ikutan Sarba Gita
2: saatnya berbagi cerita.
3: Sharing ceritamu ke WhatsApp 0811 399 1054.
0: Setiap hari jam 6 sampai 7 pagi.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Pro 2 FM Singaraja.
6: Teman terbaik kamu.
5: Info Pro 2. Pro 2.
7: Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, ini dia Info Pro 2 buat kamu bareng aku Zaki. Ya, info pertama teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Buleleng ini mulai membenahi pengelolaan tempat pemrosesan akhir atau TPA Bengkale di tengah tingginya volume sampah serta keluhan warga sekitar terkait bau tidak sedap. Wakil Bupati Buleleng, Bapak Gede Supriyatna menegaskan pembenahan tidak cukup hanya dengan mengubah pola penimbunan saja, tetapi membutuhkan teknologi pengolah sampah sebagai solusi jangka panjang. Pengelolaan TPA Bengkale kini mulai beralih dari sistem open dumping ke kontrol landfill. Dari total lahan sekitar 8,2 hektar, sekitar 3 hektar telah dimanfaatkan untuk penanganan sampah dengan metode kontrol landfill. Informasi berikutnya, teman Pro 2, tekanan akademik menjadi salah satu persoalan yang dominan disampaikan remaja dalam mendampingi psikologis. Beban belajar, tugas sekolah, hingga padatnya aktivitas dapat mempengaruhi kondisi emosional remaja. Psikolog Universitas Pendidikan Ganesha Nice Mailani Asril mengatakan, remaja juga membutuhkan perhatian dan dukungan dari orang tua dalam menghadapi berbagai tekanan tersebut. Pengembangan Bali Sari menjadi salah satu upaya memberikan dukungan awal bagi masyarakat dalam mengenali kondisi emosional. Aplikasi ini teman Pro 2 dilengkapi asesmen sederhana dan fitur pencatat suasana hati atau mood tracker.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

Plus Pro.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodo FM.

Yos, masih disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singkaraja Bali. Hai teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Yes guys, kali ini bareng aku Zaki nemenin kamu di Santai Siang. Tentunya masih di edisi hari ini ya teman Pro 2. Hari apa sekarang guys? Hari Kamis 3 September 2026. Gimana kabar kamu semuanya hari ini? Dari pagi sampai menit ke 10 lepas pukul menit ke 18 ya, lepas pukul 10 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2 ya. Semoga baik-baik aja, sehat selalu, dan juga tentunya tetap semangat menjalani aktivitas di siang hari ini. Karena udah jam 10 ke atas, jadi sebutannya kita udah masuk waktu siang, teman Pro 2 ya. Sekarang udah mulai mikir-mikir, nanti siang waktu istirahat kira-kira mau makan apa, dipikirin dari sekarang bisa, teman Pro 2 ya. Biar nanti gak buru-buru, apa ya, makan apa. Soalnya problemnya anak muda sekarang tuh kayak gitu guys. Udah mepet-mepet makan siang baru bingung deh tuh makan apa gitu ya. Dan aku bakal nemenin kamu di Santai Siang sampai jam 3 sore nanti dengan beragam program acara dan juga single-single hits bakal aku puterin untuk nemenin siang kamu. So stay tune di Pro 2 and enjoy.

0: kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu nggak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

Oke teman Prodo, masih di Santai Siang Prodo 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Kali ini buat kamu yang ingin request lagu, langsung digaskan aja guys. Yang siang emang paling enak ditemenin sama lagu-lagu favorit ya, apalagi sambil beraktivitas. Ada yang lagi di rumah gak santai siang hari ini? Mungkin setengah 11 ini lagi bersih-bersih rumah, atau lagi OTW mau nyuci ya, meskipun mager tapi harus dicuci teman Prodo 2 ya. Kali ini kita baca dulu WA dari teman Prodo 2. Ada lumayan ini siang hari ini guys. Mana tadi yang pertama guys? Coba let me check first guys. 9204 sekian. Siang Kak, siang juga. Mau request lagunya Perunggu 33 kali. Makasih ya. Sama-sama ya teman Prodo 2 ya. 33 kali dari Perunggu spesial buat kamu. 9204 sekian. Next. Ada di nomor 2263 sekian. Di Korea Prahara Api Asmara. Oke. Tadi udah aku drag juga nih lagu-lagu yang di request teman Pro 2 siang hari ini. Siang-siang lagi apa sih teman Pro 2 nih? Makan siang udah? Minum atau apa? Next, bentar. Kita cari lagi, mana tadi satunya? 5911 sekian. Siang Min Pro 2. Iya, siang juga temanku. Aku bukan jodohnya. Ada enggak? Kalau ada mau itu aja, selamat siaran. ini perasaan kayak nanya aku teman Pro 2 ya. Lo soalnya langsung gini dia. Aku bukan jodohnya, ada enggak? Oh, ada. Tapi aku memang bukan jodohnya teman Pro 2. Enggak tahu nih yang lain, siapapun jodohnya yang penting dia bahagia ya teman Pro 2. Kena tuh siang hari ini tuh ya. 5911 ditunggu deh. Nanti aku coba cari dulu lagunya dari siapa ini. Aku bukan jodohnya. Ditunggu ya teman Pro 2 ya. Oke, next song. Kalau gitu buat nemenin siang kamu kali ini, kita sikat dulu ke Perunggu dengan 33 kali.

0: punya karya atau produk sendiri gak?
1: Ada dong, kenapa?
0: Terus, udah dilindungi HKI belum?
1: HKI? Oh, hak kekayaan intelektual itu ya?
0: Iya, lagu, tulisan, logo usaha, desain, sampai inovasi. Semua bisa dilindungi biar aman dari peniruan.
1: Wah, penting juga ya. Apalagi sekarang pendaftarannya makin mudah nih.
0: Betul, dengan HKI karya jadi lebih bernilai dan kreator makin percaya diri.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang

Aku Bukan Jodohnya dari Trizoaka. Teman Rodo, udah aku puterin buat kamu siang hari ini. Siang-siang lagunya nyesek ya teman Rodo. Aku titipkan. Aduh, gitulah pokoknya lagunya tadi. Aduh, emang lagunya Trizoaka tuh mendayu-dayu ala-ala Melayu tipis-tipis ya teman Rodo ya. Jadi asik, enak dengerin siang-siang kayak sekarang. Next guys, kali ini kita baca lagi di WhatsApp kita, ada siapa di sana? 8273 sekian. Makan siang pakai apa, Kak? Makan siang aku nanti rencananya mau nasi campur teman Rodo ya. Sambil nunggu makan siang minta lagunya Eat Gitaf, Takut. Makasih, semangat. Makasih juga. Ini ngomong-ngomong nanyain aku makan siang, emang teman Rodo ini udah siap makan siang atau emang iseng doang nih nanya nih? Kalau aku ditanya, ini konsekuensinya harus ada yang bantu nemenin makan. Canda ya teman Rodo ya. Semangat pokoknya buat teman Rodo siang hari ini. Next ada Kak, siapa nih namanya? Kak Lara Purnama. Aku izin request lagunya dari Nicky Jam featuring Will Smith dengan judul Live It Up. Thank you Kak. Sama-sama Kak Lara Purnama, ditunggu ya lagunya bentar lagi ya, Nicky Jam featuring Will Smith, Live It Up. Nextnya ada 0617 sekian. Salken Kak Asmi. Iya, salam ulang juga Asmi. Minta lagunya Delantis Lampu Merah buat semuanya. Buat semuanya aja, jangan pernah patah semangat. Setelah hujan lebat, pasti ada matahari yang bersinar esok hari. Mantap, teman Rodo. Ya, siap, Kak Asmi. Salam semangat pokoknya buat semuanya. Lagi Delantis Lampu Merah bentar lagi ditunggu untuk Asmi gitu ya. Benar katanya, guys. Kata Asmi, jangan pernah patah semangat seberat apapun masalah atau diibaratkan sebagai hujan yang kita lewati hari ini ya. Semoga selalu ada matahari dan harapan baru di esok hari. Tetap kuat, tetap strong, semangat, jangan pernah menyerah buat teman Pro 2. Next song kalau gitu. Oh ya, sebelum itu teman Pro 2 aku mau baca informasi dulu nih buat kamu guys. Pokoknya buat teman Pro 2 semuanya, weekend ini kalau kamu bingung mau kemana teman Pro 2, mending gabung aja bareng kita di kemeriahan RRI Fest 2026 dan Hari Radio ke-81 LPP RRI Singaraja guys. Pokoknya biar badan makin fit dan pikiran tetap fresh ya, kita ramein bareng-bareng jalan sehat dan zumba ceria hari Minggu, catat guys, di 6 September 2026, Minggu besok ini teman Pro 2, tanggal 6 ya. Siap pokoknya outfit olahraga terbaik kamu, sepatu kamu, baju keren apapun itulah, bawa squad kamu, temen apapun, pokoknya keluarga semuanya bawa, siap-siap bawa pulang hadiah-hadiah seru teman Pro 2. Siapa sih guys yang gak mau hadiah, apalagi sehatnya dapat, hadiahnya dapat, temen baru juga dapat gitu ya. Kamu bisa daftar di link s.id/jalansantairri ya. Enggak cuma hura-hura aja teman Pro 2, hari Senin ya di tanggal 7 ya, 7 September 2026, waktunya kita buktiin kepedulian lewat donor darah dan cek kesehatan gratis ya. Kapan lagi bisa pamer aksi sosial keren sambil cek kondisi tubuh kamu secara cuma-cuma free teman Pro 2. Pokoknya jangan lupa ikutan gitu ya. Kamu bisa daftar di link bit.ly/form pelayanan kesehatan RRI Fest 2026. Langsung aja datang ke area RRI Singaraja teman Pro 2. Update informasi lengkapnya kalian bisa cek di medsos RRI Singaraja atau kayak poin terus siaran kita. Pokoknya RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Next song kalau gitu kita sikat dari Indigdaf dengan Takut buat kamu.

0: pasti sudah tidak asing kan dengan cotton bud? Tapi, tahukah kamu, walaupun sering dipakai untuk membersihkan telinga, sebenarnya fungsi awal cotton bud bukan itu loh. Cotton bud pertama kali diciptakan oleh pria berdarah Polandia Amerika yang bernama Leo Gertsenzeng pada tahun 1920-an. Awalnya, dia melihat istrinya memilin kapas ke ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang masih bayi. Akhirnya, ia terinspirasi membuat cotton bud yang menggunakan bahan kayu tanpa serpihan untuk gagangnya. Pada tahun 1925, barulah cotton bud buatan Leo mulai diproduksi dalam jumlah yang banyak. Cotton bud akhirnya menjadi salah satu produk kebersihan bayi yang sering dicari di Amerika dan juga dikenal di seluruh dunia seperti saat ini.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai siang.

0: Ah Bim, takut ketinggalan info.
1: Justru kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital, pikiran jernih, hati pun happy.

0: di Prodo FM.
1: Terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: I believe that.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Terbaik kamu. Sampai siang.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau.
0: Ayo.
2: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Yuk dengerin via web streaming rri.co.id.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Yuk stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengikuti Pucet Risandye untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Oke, teman Prodo masih di santai siang. Prodo Racing RJ, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Yes guys, tentunya masih bareng aku Zaki nemenin kamu di santai siang ya. Sekarang udah menit ke-19, lepas pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Semoga teman Prodo udah pada makan siang ya kali ini. Makan siang atau makan sayang sih guys? Intinya tetap semangat teman Prodo di cuaca yang cukup terik ini ya untuk wilayah Singaraja dan sekitarnya. Jadi buat kamu yang mungkin ada aktivitas di luar ruangan, untuk selalu mencukupi asupan cairan biar enggak kekurangan cairan tentunya ya, alias dehidrasi teman Prodo ya. Dan bentar lagi kita mau bahas sesuatu yang dekat kaitannya sama anak muda yang hobi untuk jualan teman Prodo ya, tentang pemanfaatan medsos alias media sosial ya, modal FYP guys, strategi bisnis digital dan konten marketing. Jadi buat kamu yang mungkin baru memulai usaha, gimana sih caranya biar FYP, kita bakal sharing bareng nih siang hari ini. So stay tune nih Prodo 2N, enjoy.

0: Enak banget loh ini. Yang ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak? Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhit minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Sampai siang di Pro 2 FM.

Yo, teman Frodo masih di santai siang. Frodo era di Singaraja aja teman terbaik kamu. Cuacanya cukup terik teman Frodo, tapi meskipun terik kita mau bahas yang bikin panas juga gitu ya. Apalagi buat teman Frodo yang lagi berkecimpung di dunia jualan gitu ya teman Frodo, dan tentunya memanfaatkan media sosial sebagai media promosinya guys. Suka kesel gak? Mungkin istilahnya bukan kesel ya, kayak gemes sih teman Frodo yang lihat ada jualan yang biasa aja tapi videonya bisa ditonton berulang kali sampai ratusan ribu kali guys. Sementara kita sendiri yang udah niat bikin produk sebagus mungkin, pas upload video promosi yang nonton cuma belasan, mentok-mentok paling ratusan orang aja teman Frodo ya. Nah, banyak yang mikir gini guys, kalau masuk FYP alias for your page ini murni karena faktor hoki, beruntung gitu ya. Padahal secara teknisnya platform kayak media sosial yang kamu pakai sekarang itu, ini punya istilahnya algoritma khusus guys untuk baca watch time, terus engagement, dan juga relevansi konten kamu. Jadi kunci utamanya ini bukan seberapa mahal kamera, memang visual penting teman Pro 2, tapi seberapa pintar kamu untuk mancing rasa penasaran penonton di 3 detik pertama.

0: Aduh, enak banget, tapi udah kenyang. Sisanya buang aja dah.
1: Eh, jangan dibuang, Dik. Sayang banget, itu masih bisa dimakan.
0: Alah, cuman sedikit kok.
1: Justru dari sedikit, itu kalau semua orang buang jadi masalah besar.
0: Iya juga ya. Berarti selama ini aku nyumbang pemborosan dong.
2: Ketahanan pangan bukan cuma soal produksi, tapi juga cara kita menghargai makanan. Apa yang kamu sisakan hari ini bisa jadi yang orang lain butuhkan.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

Terlanjur Mencinta dari Tira Andini, teman Rodo, udah aku puter buat kamu siang hari ini. Terlanjur Mencinta juga bisa dipakai alias diaplikasikan ke kegiatan yang lagi kamu perjuangkan, kayak jualan di media sosial, teman Rodo ya. Strategi yang efektif buat kamu gitu ya, untuk naikin reach. Ini istilahnya trend jacking, teman Rodo, alias manfaatin kayak sound-sound yang lagi viral, dance kekinian juga, atau mungkin gaya bercandaan yang lagi rame gitu ya. Tapi yang perlu kamu ingat guys, ikut-ikutan atau FOMO trend itu ada apa ya? Ada caranya juga, ada seninya lah. Jadi jangan sampai produk yang kamu selling ini kelihatan dipaksa-paksa masuk ke tren yang sama sekali nggak cocok, teman Rodo ya. Caranya ambil dari tren yang ada atau audio yang lagi rame, terus pelintir sudut pandangnya sedikit ke masalah yang bisa kamu selesaikan sama produk yang kamu jual ya. Kemas dengan gaya komedi, karena komedi tuh menjual banget loh di era sekarang, teman Rodo. Komedi santai atau mungkin cerita keseharian. Kalau kamu nggak di keduanya, mungkin kamu punya formula yang berbeda, yang intinya kamu banget gitu ya. Dan konten promosi yang soft selling dan juga menghibur nih guys, ini jauh lebih gampang dipakai gitu ya, disukai anak muda daripada jualan yang terkesan kaku dan juga memaksa.

0: Tahukah kamu apa itu mukbang? Mukbang berasal dari kata mukja yang artinya makan dan bangsong yang berarti siaran. Jadi, secara harfiah, mukbang berarti siaran makan. Dalam mukbang, seorang host akan memakan sejumlah besar makanan di depan kamera dan menikmati setiap gigitannya dengan penuh sensasi. Fenomena ini pertama kali populer di Korea Selatan dan dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Banyak konten kreator di platform seperti YouTube dan Instagram yang menghasilkan konten mukbang menampilkan berbagai jenis makanan, dari makanan cepat saji hingga makanan mewah. Tidak hanya sekedar menikmati makanan, mukbang juga menjadi media untuk berbagi pengalaman kuliner dan menghibur penonton. Beberapa host mukbang terkenal bahkan memiliki jutaan penggemar yang menonton mereka memakan makanan favorit mereka. Namun, ada juga yang memandang mukbang dengan sudut pandang kesehatan. Konsumsi makanan dalam jumlah besar secara teratur dapat membawa risiko bagi kesehatan tubuh. Jadi, penting untuk tetap mengkonsumsi makanan secara seimbang dan berolahraga secara teratur.
1: Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodo FM.

Ya, yes, teman Pro 2 masih di santai siang Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Jadi teman Pro 2, buat kamu yang lagi jualan dengan memanfaatkan platform media sosial, guys, FYP itu baru pintu masuknya aja ya. Jadi sukses dapat ribuan views, ini gak bakal ada artinya kalau akun kamu gak punya kejelasan cara order atau pelayanan yang cepat. Pastiin link di bio kamu juga jelas banget, katalognya rapi, terus balasan pesan singkat juga kamu diusahakan untuk ramah gitu, guys. Selain itu, konsisten upload ini adalah kunci utama biar algoritma itu bisa kenal akun bisnis kamu, teman berdua. Ya, nggak perlu langsung sehari 5 video sehari lah, mungkin 2-3 cukup lah, teman berdua, asal konsisten gitu ya. Pokoknya jangan lupa buat aktif membalas komentar netizen yang banyak itu di kolom komentar kamu, biar interaksinya juga makin hidup. Pokoknya selamat mencoba, dan saatnya ubah modal jempol kamu buat jadi omset ratusan miliar. Amin ya teman Pro 2 ya. Kuncinya satu, guys, sabar, kayak lagunya Geisha kali ini. Oh,

0: Saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

Oke, teman Pro 2 masih di Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja Teban terbaik kamu. Udah menit ke-15 lepas pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Gimana teman Pro 2? Masih semangat di hari Kamis ini? Semoga Kamisnya Kamis manis semuanya kayak senyum teman Pro 2 siang hari ini gitu guys ya. Meskipun ngantuk-ngantuk tipis tapi semangat ya. Bentar lagi pulang, bukan bentar lagi, masih lumayan lama. Masih lumayan ya teman Pro 2. Pokoknya semangat menjalani aktivitas kamu di siang hari ini. Biar makin semangat lagi teman Pro 2, bentar lagi aku bakal share buat kamu informasi tentang dunia olahraga, tentang sport ya. Kira-kira ada info terbaru apa, terupdate apa untuk kamu di siang hari ini seputar dunia olahraga. Bentar lagi aku share infonya buat kamu. So stay tune aja di Pro 2 and enjoy.

0: Enak banget loh ini. Yang ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak? Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhits minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu. Sampai siang.

Kaos teman, Pro 2 masih di Santai Siang. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, mengawali informasi seputar dunia olahraga siang hari ini guys. Kabar terbaru nih datang dari dunia bulu tangkis ya, ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gutama dan juga Muhammad Reza Pahlevi Isfahani ini berhasil melangkah ke babak 16 besar China Master 2026 teman Pro 2. Nah, sebagai unggulan ke-6, Sabar Reza ini ngalahin pasangan Korea Selatan Kang Min Hyuk dan Ki Dong Ju guys, lewat 2 permainan langsung dengan skor 21-18 dan 21-16 dalam waktu 43 menit teman Radua. Nah, di pertandingan ini Sabar dan Reza juga berusaha menjaga konsistensi permainan ya, sekaligus tetap sabar sesuai namanya sabar ya, menghadapi perlawanan lawan yang emang cukup sulit ditembus teman berdua. Dan Sabar juga bilang kalau mereka ingin fokus menjalani turnamen satu pertandingan demi satu pertandingan tanpa terlalu apa istilahnya kayak memikirkan hasil akhir, enjoy aja teman Pro 2, yang menang itu memang sebagian dari usaha gitu guys. Pokoknya semoga langkah Sabar Reza ini terus continue berlanjut dan bisa bawa hasil manis untuk Indonesia.

0: Laura, proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
1: Udah nih Rin, tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop.
0: Terus, udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok.
1: Oh iya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya, Rin.
0: Oke, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-364729.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.

Nadia Fatira, penyendiri teman Pro 2, udah aku puterin buat kamu siang hari ini. Tapi kalau informasi berikutnya ini gak bisa penyendiri, soalnya mainnya rame-rame teman Pro 2. Soalnya PBVSI alias Persatuan Bola Voli seluruh Indonesia ini resmi ngumumin skuad Timnas Voli Putra Indonesia yang akan tampil di Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang teman Pro 2. Ada perubahan komposisi menjelang kompetisi guys, dengan 6 pemain yang harus tersisih. Ada Jason, terus ada Teddy Saputra, ada Luffy, terus ada Putra Hidayatullah, Agil Amgara, dan juga Raihan Atori. Nah, sementara itu sejumlah pemain berpengalaman kayak Dio, terus juga Farhan Halim. Siapa nih fansnya Farhan Halim nih? Terus ada Fahri Septian, ini masih dipercaya memperkuat Timnas Voli Indonesia guys. Nah, mereka ini akan gabung sama pemain lainnya kayak Alvin Daniel, terus ada Rama Sigit tuh guys, terus ada Hendra Kurniawan, Ahmad Gumilar, Boy Arnas. Terus fansnya banyak nih si Boy ini ya. Terus ada Fauzan Nibras sama M. Malizi, dan juga satu lagi ada Fahreza Raka. Dan squad ini teman Pro 2 nantinya fokus untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi pesaing atau persaingan di Asian Games 2026. Kita doain semoga Timnas Voli Indonesia bisa pulang dengan hasil terbaik. Kita tunggu aja.

0: Buruan lihat deh, katanya besok sekolah diliburkan.
1: Serius? Dari mana infonya?
0: Ini tadi dari grup WhatsApp. Tadi langsung aku terusin deh ke teman-teman.
1: Udah cek sumber resminya belum?
0: Aduh, belum sih. Emang harus ya?
1: Harus dong. Jangan sampai kita ikut nyebarin informasi yang belum tentu benar.
0: Wah, untung belum banyak orang yang baca nih. Aku hapus dulu deh kalau gitu. Di era digital, satu klik bisa menyebarkan informasi ke ribuan orang. Sebelum membagikan berita, foto, atau video, pastikan dulu kebenarannya dari sumber yang resmi. Generasi muda yang cerdas bukan yang paling cepat membagikan informasi, tetapi yang paling bijak menyaringnya. Bersama, wujudkan Indonesia yang lebih cerdas, aman, dan bebas hoax.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM. Terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 masih di Santai Siang, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Kali ini info berikutnya guys datang dari dunia balap yang menarik juga ini ya. Qatar ini mastiin persiapan MotoGP dan Formula One di Lusail International Circuit. Ini tetap berjalan meskipun situasi konflik di Timur Tengah masih menjadi perhatian ya, teman Pro 2 ya. Nah, Qatar Motor and Motorcycle Federation ini menyebut kondisi di negaranya saat ini sudah kembali normal dan persiapan untuk kedua ajang tersebut terus dilakukan, teman Pro 2 ya. Dan MotoGP Qatar saat ini masih dijadwalkan berlangsung di tanggal 6 sampai 8 November 2026 nanti. Terus untuk di Formula One Qatar ini dijadwalin di akhir bulan guys, 27 sampai 29 November 2026 nanti. Jadi untuk sementara ya rencana balapan tetap berjalan, tapi keputusan akhirnya masih akan melihat dulu perkembangan kondisi kawasan dalam beberapa waktu ke depan.

0: Madu adalah salah satu makanan alami yang gak bisa basi. Loh, kok bisa? Itu karena madu punya kandungan gula yang tinggi, kadar air yang rendah, dan sifatnya asam. Semua itu bikin madu jadi lingkungan yang gak bersahabat buat bakteri dan jamur. Plus, ada enzim alami dari lebah yang bantu melawan mikroorganisme. Tapi, tetap harus disimpan dengan benar ya. Simpan di tempat sejuk, tertutup rapat, dan jauh dari sinar matahari langsung. Kalau madu kamu mengkristal, jangan khawatir. Itu hal yang wajar. Cukup hangatkan perlahan, dan madu siap dipakai lagi. Madu itu bukti yang alami bisa tahan lama.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Tren yang berkembang sangat pesat adalah video commerce, yaitu aktivitas jual-beli yang dilakukan melalui siaran langsung maupun konten video. Indonesia bahkan menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan video commerce tercepat di Asia Tenggara. Melalui video, pelaku usaha dapat menunjukkan produk secara langsung, menjelaskan manfaatnya sekaligus berinteraksi dengan calon pembeli secara real-time. Melihat peluang tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital terus memberikan berbagai pelatihan dan pendampingan kepada UMKM maupun startup agar semakin adaptif dalam memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan daya saing usaha saat ini, teman Pro 2.
0: Santai Siang jam 10 sampai jam 3 sore.
2: Pro 2 FM. Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Terbaik kamu. Santai Siang.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Oke teman, Pro 2 masih di Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Menit ke-24 teman Pro 2, lepas pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Gimana siang hari ini? Ngantuk gak teman Pro 2 ya? Ya memang jam-jam rawan sih jam segini. Ngantuknya ngantuk banget, tapi semangat ya, bentar lagi pulang buat kamu yang kerja atau kuliah atau apapun itu aktivitasnya. Pokoknya tetap semangat teman Pro 2 ya. Nah, biar semangat kamu juga makin ngebus lagi teman Pro 2 ya, kali ini kita mau bahas satu film yang bakal tayang juga deh. Film horor, siapa yang suka film horor ya? Cerita investigasi guys ya. Ada kabar terbaru dari Cinemaku Picture, ini baru aja ngerilis trailer terbaru, judulnya Memburu Pemangsa. Wah, kalau kita bedah dari dua kata ini aja kayaknya wah, penasaran banget. Memburu pemangsa. Memburu kan harusnya yang dimangsa ya, kali ini malah memburu pemangsa teman berdua ya. Nah, film garapan Umay Shihab ini gabungin genre horror, kriminal dan juga aksi. Nah, ceritanya ini tipis ya, mengikuti 4 jurnalis perempuan yang melakukan investigasi untuk ngeburu pelaku kejahatan terhadap anak. Nah, film ini dibintangi siapa aja? Ada Laura Basuki, terus ada Prilly atau Konsina, terus ada Tazkia Namya, ada juga Yasamin Jasim dan juga Tengku Rifnu Wikana. Pada tahu kan teman berdua ya. Dan menariknya proses produksi film juga didukung riset bersama sejumlah pihak yang berkaitan dengan perlindungan anak, terus juga kriminologi hingga jurnalisme investigasi. Nah, Memburu Pemangsa ini dijadwalin tayang di bioskop Indonesia teman berdua mulai 24 September 2026 nanti. Tunggu aja.

0: Duh, bocil.
1: Bocil apa sih bocil?
0: Bocil.
1: Enggak bocil. Punya Instagram kan? Facebook punya kan? WA ada kan?
0: Ada.
1: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
0: Ih, mood booster banget.
1: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke teman, Produa masih di Santai Siang. Produa RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Next, teman Produa ya. Kabar berikutnya, ini membanggakan, masih dari dunia perfilman Indonesia. Film Laut Bercerita, teman Produa, karya sutradara Yosep Angginun, ini terpilih masuk dalam kompetisi utama Busan International Film Festival atau BIFF 2026 di Korea Selatan, teman Produa. Nah, film yang diadaptasi dari novel karya Laila S. Chudori ini akan bersaing dengan berbagai film internasional untuk ngerebutin penghargaan film terbaik, teman Produa. Wah, keren banget sih. Harus kita tunggu, kita dukung juga nih ya. Dan BIFF ini juga menjadi lokasi world premiere atau pemutaran perdana dunia untuk film itu, teman Produa. Dan festival ini dijadwalin berlangsung di tanggal 6 sampai 15 Oktober nanti 2026, guys, di Busan ya. Dan setelah tampil di Korsel, Laut Bercerita direncanakan tayang serentak di bioskop seluruh Indonesia di tanggal 29 Oktober 2026 nanti. Ya, ada yang tahu pemainnya siapa aja, teman Produa? Kita absen beberapa ya. Ada Reza Rahardian, terus ada Yunita Siregar, ada Eva Celia, ada Christine Hakim dan Dian Sastrowardoyo hingga Ibnu Jamil. Wah, pemainnya keren-keren semua, guys ya. Tentunya kehadiran di Busan jadi kesempatan bagi cerita Indonesia untuk dikenal lebih luas sama penonton Asia dan juga internasional. Kita tunggu aja nanti Laut Bercerita bakal tayang di seluruh bioskop Indonesia di tanggal 29 Oktober. Yes.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodo FM.

Oke okay, teman Pro 2, karena waktu juga nih guys semakin merapat ya ke pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Jadi sampai di sini aku Zaki nemenin kamu di santai siang edisi hari ini guys, Kamis 3 September 2026. Thank you buat kamu semuanya yang udah dengerin dari tadi pukul 10 sampai menjelang pukul 15 kali ini. Tapi jangan ubah frekuensi kamu, karena bentar lagi di sore ceria ada Kak Wira yang bakal nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti. So stay tune aja, tetap di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Aku Zaki, ciao.

0: aku tuh kadang risih banget tau gak sih sama orang introvert. Kemana-mana rame, ngomong terus, capek ngelihatnya.
1: Eh, tapi introvert emang gitu loh. Mereka nyaman kalau bisa ngobrol dan ketemu banyak orang.
0: Iya sih, tapi suka dikira lebay.
1: Bukan lebay, itu cara mereka mengekspresikan diri dan nunjukin antusias.
0: Oh, jadi bukan mau cari perhatian?
1: Enggak, justru mereka sering jadi penghidup suasana loh.
0: Masuk akal sih. Berarti tinggal saling ngerti aja ya?
1: Betul. Introvert atau yang pendiam, semua punya gaya sendiri kok buat bersosialisasi.
2: Yuk stop ngejudge, karena perbedaan karakter bikin kita makin berwarna.

0: terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Singa Raja.
2: Teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.

Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, waktunya Info Pro 2. Berikut informasinya. Info pertama teman Pro 2, tekanan akademik menjadi salah satu persoalan yang dominan disampaikan remaja dalam pendampingan psikologis. Beban belajar, tugas sekolah hingga padatnya aktivitas dapat mempengaruhi kondisi emosional remaja. Psikolog Universitas Pendidikan Ganesha, Nice Mailani Asril, mengatakan remaja juga membutuhkan perhatian dan dukungan dari orang tua dalam menghadapi berbagai tekanan tersebut. Info selanjutnya teman Pro 2, Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng, Luputu Adi Aryawati, menegaskan peran guru olahraga menjadi kunci dalam menemukan sekaligus mengarahkan potensi siswa menuju cabang olahraga yang sesuai dengan bakatnya. Pernyataan itu disampaikan usai membuka sosialisasi dan pemanduan bakat panjat tebing Kabupaten Buleleng tahun 2026 tahap 2 zona tengah di lapangan wall climbing FPTI Buleleng Selasa 1 September 2026. Info terakhir teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Buleleng mulai membenahi pengelolaan tempat pemrosesan akhir atau TPA Bengkale di tengah tingginya volume sampah serta keluhan warga sekitar terkait bau dan asap. Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna menegaskan, pembenahan tidak cukup hanya dengan mengubah pola penimbunan, tetapi membutuhkan teknologi pengolahan sampah sebagai solusi jangka panjang. Ya itu tadi Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Tengah bersama aku Wira. Selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

105,4 FM Pro 2 RRI di Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo teman Pro 2, ketemu lagi tentunya bareng aku Wira, dan kali ini di sore ceria. Sempet bingung tuh jadi dipanjang-panjangin. Enggak sih, aku tetap siap dan ready untuk menghibur kamu di sore ceria kali ini, tentunya sampai nanti jam 19 waktu Indonesia Tengah ya teman Pro 2 ya. Enggak cuma nemenin aja, masa cuma nemenin gini-gini aja, enggak dong. Aku juga bakal ngasih informasi-informasi yang menarik, yang sayang banget buat kamu lewatin nih teman Pro 2. Selain ngasih informasi, aku juga bakal muter lagu-lagu hits kekinian, musik-musik yang lagi viral, yang lagi diputerin di medsos, dimanapun yang lagi viral, aku juga bakal ikut muterin buat kamu teman Pro 2. Tentunya, untuk apa sih aku begini? Iya, untuk menghibur kamu, untuk memberikan informasi dan memberikan hiburan buat kamu teman Pro 2. Jadi buat kamu tetap di sini di 105,4 FM, jangan kemana-mana ya, jangan diputer-puter dulu potensionya. Oh ya teman Pro 2, aku juga mau ngasih pengumuman nih buat kamu nih. Weekend ini nih, besok ke hari Minggu ya, mending nih gabung bareng kita nih di kemeriahan RRI Fest 2026 nih teman Pro 2, dan Hari Radio ke-81 LPP RRI Singaraja. Biar badan kamu makin fit dan pikiran tetap fresh, yuk kita ramaikan jalan sehat dan zumba ceria hari Minggu 6 September 2026. Siapin outfit olahraga terbaik kamu nih, bawa squad kamu, dan siap-siap bawa pulang hadiah-hadiah yang seru banget. Kamu bisa daftar di link s.id/jalansantairri ya. Jangan lupa s.id/jalansantairri, tanpa spasi, disambung semua itu ya. s.id/jalansantairri. Enggak cuma hura-hura aja tapi teman Pro 2. Hari Senin 7 Septembernya 2026 nih, waktunya untuk ngebuktiin kepedulian terhadap sesama lewat donor darah dan cek kesehatan gratis nih. Kapan lagi kamu bisa pamer aksi sosial keren sambil cek kondisi tubuh kamu secara cuma-cuma? Bisa daftar juga di link ini kalau kamu mau ikut donor darah dan cek kesehatan gratis nih teman Pro 2 ya. Linknya bit.ly/form pelayanan kesehatan RRI Fest 2026, itu disambung semua tanpa spasi ya, bit.ly/form pelayanan kesehatan RRI Fest 2026. Langsung aja deh datang ke area RRI. Update informasi selengkapnya bisa lewat medsos RRI Singaraja nih, di IG atau di Facebook, atau kepoin aja di sini di 105,4 FM. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: kedua, pagi kamu bakal lebih seru di Spada.
1: Selamat pagi teman Produa. Setiap hari
0: jam 6 sampai jam 10 pagi.
1: Produa, teman terbaik kamu.
2: Kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2 masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Kali ini masuk ke segmen Luka Cita ya teman Pro 2 ya. Informasi lokal Bali dan Buleleng. Ada info apa nih pertama? Yang pertama ini ada tercatat 9 atlet biliar Bali siap tampil di kejurnas nasional nih. Kepersatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia tahun 2026 di Jakarta pada 5-11 September 2026. Para atlet itu yakni Edward Sanjaya Ikhwan, Irwan Limardi, Hendrawan Suprianto, Iwayan Gilang Irdian, Dian Lestari Kurniawan, Niluh Ayu Puspita Dewi, Iputu Edi Wirawan, IKDN Diana Suradipa, dan Igede Putrawan. Ketua Umum Pengprov Popsi Bali, Dr. Putu Laksmi Anggari Putri Duarse, kepada RRI di Denpasar pada Kamis 3 September 2026 mengatakan kejurnas Popsi 2026 ini merupakan ajang bergengsi untuk menambah jam terbang pebiliar Bali. Event ini juga menjadi sarana tryout bagi para atlet menjelang babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional dan Pekan Olahraga Provinsi Bali atau Porprov 2027. Wih, ya pokoknya kita doakan saja ya teman-teman ya, semoga nanti di kejurnas ini atlet-atlet asal Bali ini bisa memberikan yang terbaik gitu. Pokoknya patokannya jangan medali, yang penting bisa menghasilkan yang terbaik dan memberikan yang terbaik gitu teman-teman.

0: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang itu yang dibilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet. Berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot bronk itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot bronk. Suara motormu bukan ukuran gayamu.
3: Kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

Oke teman-teman, udah masih di sore ceria bareng aku Wira di segmen Lokacita ya. Oke, kali ini info selanjutnya teman-teman ada dari Kelurahan Lili Gundi nih, Kecamatan Buleleng, yang meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla nih, melalui patroli dan pengawasan di sejumlah wilayah yang dinilai rawan teman-teman. Langkah ini dilakukan untuk mendeteksi dini potensi kebakaran di tengah kondisi cuaca panas dan aktivitas masyarakat. Lurah Lili Gundi IG De Armada nih mengatakan pencegahan kebakaran membutuhkan peran serta seluruh pihak, terutama masyarakat. Kesadaran dan kewaspadaan bersama dinilai penting untuk meminimalkan risiko kebakaran di wilayah Kelurahan Lili Gundi. Woi, mantap ya untuk Kelurahan Lili Gundi, Pak Lurahnya dan semua pihak yang terkait sudah melakukan antisipasi ya, biar tidak terjadi kebakaran atau semisal ada kebakaran pun bisa tertangani lebih dini gitu, sehingga tidak meluas kemana-mana gitu. Salut deh pokoknya buat Lurahnya Lili Gundi dan pejabat sekitar ya. Semoga ini bisa dicontoh oleh tempat-tempat lain yang mungkin memang terlihat gersang atau tandus gitu ya teman Pro 2.

0: Pernahkah Anda terpikir betapa menariknya dunia yang terbuka lebar lewat lembaran buku? Membaca bukan hanya kegiatan rutin, tetapi juga petualangan tak terbatas ke dalam imajinasi dan pengetahuan. Membaca juga mengasah pikiran, membuka wawasan, dan juga memperkaya kosakata. Buku yang berjudul 1 miliar untuk semalam menceritakan kisah seorang yang bernama Aileen. Dia dianggap sebagai benalu di keluarganya sendiri. Dijadikan pelayan, dihina, diperlakukan tidak adil, bahkan dipukuli pun kerap ia alami. Gadis malang yang hidup di bawah tekanan ibu dan kakak tirinya, suatu hari demi mendapatkan uang, Aileen dijual kepada seorang pria hidung belang. Riana dan ibunya mengira telah menjual Aileen kepada seorang pria kaya raya, tua bangka, jelek, dan gendut. Namun tak disangka, pria misterius yang telah membeli Aileen ternyata adalah seorang pengusaha muda yang tajir melintir. Ia merupakan pemilik perusahaan di mana tempat Riana bekerja. Lalu bagaimanakah reaksi Riana saat mengetahui bahwa pria yang membeli Aileen adalah bos yang selama ini ia incar? Dan bagaimana reaksi Aileen ketika mendapati malam kelam itu menghasilkan benih kehidupan baru dalam rahimnya? Buku 1 miliar untuk semalam, karya dari Kolom Langit, diterbitkan oleh Love Evil pada 29 Agustus 2024 dan memiliki 279 halaman.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.

Oke teman Rodo, masih di Sore Ceria ya bareng aku Wira. Masih di segmen Loka Cita nih, informasi lokal Bali aja teman Rodo. Info selanjutnya yuk teman Rodo, kali ini ada dari PT ASDP Indonesia Ferry yang mengoptimalkan pengoperasian kapal berkapasitas besar untuk mempercepat pengurangan antrean kendaraan di jalur menuju pelabuhan Ketapang Banyuwangi nih teman Rodo. Antrean kendaraan dilaporkan mencapai sekitar 12 km akibat dinamika operasional selama pekerjaan peningkatan kapasitas dermaga berlangsung nih. Sebanyak 25 kapal berkapasitas besar kini dioperasikan pada lintasan Ketapang Gilimanuk di teman Rodo. ASDP juga menambah 3 kapal bantuan sebagai bagian dari strategi meningkatkan kapasitas pelayanan dan mempercepat pergerakan kendaraan. Direktur Utama ASDP Heru Widodo mengatakan, langkah percepatan dilakukan bersama regulator dan sejumlah pemangku kepentingan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan. Wih, gitu dong, gercep. Kalau gercep gini kan karena kita tahu sendiri ya, kemarin tuh di Ketapang sempat terjadi kemacetan panjang banget gitu teman Rodo. Tapi ini sekarang udah mulai diantisipasi oleh PT ASDP-nya nih. Terima kasih pokoknya atas pelayanannya. Semoga buat kamu yang sering nyebrang ya ke Ketapang Gilimanuk, Gilimanuk Ketapang gitu, semoga sehat selalu dan terbantu dengan adanya penambahan operasional kapal ini ya teman Rodo.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Kamu lagi dengerin
2: sore.
1: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu lagi dengerin 105,4 FM, Radio FM.
3: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
4: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadi

lagi dengerin Pro 2 FM, satu-satunya radio yang jadikan generasi muda sebagai headline. Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Oke teman-teman, udah masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singar, ada teman terbaik kamu masih di sore ceria tentunya bareng aku Wira ya. Dan kali ini di segmen berikutnya nih di segmen ini teman Pro 2 aku mau berbincang-bincang dengan seseorang. Wis, seseorang siapa? Tentunya seseorang yang bisa menginspirasi kamu nih teman Pro 2. Aku mau berbincang-bincang dengan seorang siswa berprestasi nih, tapi aku nggak secara langsung nih, aku akan menghubungi lewat WA call nih teman berdua. Oke, coba deh aku sedang menghubungi nih. Apakah diangkat? Apakah diangkat? Harusnya diangkat ya. Oke teman berdua. Ya, jadi di segmen kali ini ya seperti biasa di jam 4 yaitu obrolan dengan siswa-siswa berprestasi nih teman berdua. Sambil nunggu mungkin aku mau ngasih beberapa informasi nih, dia berprestasinya di se-Kabupaten Buleleng. Kan cukup penasaran buat kamu ya teman berdua, se-Kabupaten Buleleng nih teman berdua. Oke, aku kali ini udah tersambung nih teman berdua. Langsung aja, yo, halo. Halo.
1: Udah mulai kak?
0: Iya, halo. Udah mulai ini, Satria. Halo, suaranya terdengar?
1: Dengar.
0: Oke, ini teman berdua, kali ini aku terhubung dengan Satria nih. Satria?
1: Ya kak.
0: Mungkin bisa di perkenalkan diri dulu nih, dari mana, sekolah mana, terus berprestasi di bidang apa gitu sekalian.
1: Ya kak, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya telah diberikan kepada saya.
0: Oke.
1: Mohon izin ya kak.
0: Iya.
1: Perkenalkan nama panjang saya IGD Satria Danostama, akrab dipanggil Satria. Saya sekarang kelas 12 dari SMA Negeri Bali Mandara.
0: Okay.
1: Dan untuk prestasi, saya pernah menjuarai catur siangsi, catur biasa juga pernah, dan juga ekstrakurikuler yang lain seperti futsal. Saya satunya kak.
0: Wih, banyak ternyata ya Satria ya. Tapi untuk saat ini kita fokus ke yang juara 2 Chess Championship nih Satria.
1: Ya kak.
0: Iya, aku mau ngucapin selamat dulu ya. Sebenarnya Satria, ini kapan ini digelar perlombaannya?
1: Perlombaannya bulan Agustus, tanggal 15 Agustus kak.
0: Oh, yang Chess Kabupaten Buleleng ini ya?
1: Ya kak.
0: Woi, iya ya. Jadi dari bulan Agustus sampai
1: bulan Agustus saja kak, satu hari diambil.
0: Oh, satu hari itu langsung berarti dari penyisian. Berapa orang itu kira-kira yang ikut Satria?
1: Kira-kira karena digabung dari dari SD, SMP, SMA sampai umum sekitar 70-an ikut kak.
0: Oh, gitu. Tapi Satria yang SMA aja ya.
1: Ya, untuk pembagian juaranya baru yang SMA aja.
0: Oke. Tapi emang dasarnya itu Satria emang suka main catur gitu?
1: Suka, udah dari kelas 3 SD kak.
0: Oh, udah lama itu main caturnya emang?
1: Udah kak, tapi gara-gara sempat vakum 3 tahun di SMP, makanya sekarang membangun lagi di SMA kak.
0: Terus apa sih yang buat Satria tertarik itu untuk mendalami catur gitu kan? Soalnya anak muda sekarang jarang banget ya misal untuk suka dengan catur itu. Apa sih yang kira-kira membuat catur itu menarik gitu buat Satria tuh?
1: Menurut saya kenapa catur itu menarik, karena rumit kak, dan juga sulit dipahami, itu yang membuat saya tertantang kak buat ikut catur gitu.
0: Oh gitu, karena rumit itu malah justru Satria suka gitu.
1: Ya, dan juga ketika pas misal kan main nih sama bapak tuh, pernah main sama bapak, dapat ngalahinnya tuh suka banget sensasinya tuh.
0: Oh, gitu. Kamu pernah latihan di rumah gitu, lagi main sama bapak, terus kamu ternyata menang nih. Wih, ternyata bisa ngalahin orang dewasa gitu pikirannya, terus akhirnya wih, seneng gitu ya Satria ya.
1: Iya, Pak.
0: Oke, Satria ditahan dulu cerita tentang lombanya ya. Kita belum masuk ke sana, perkenalan dulu aja. Karena sesaat lagi kita bakal ngobrol lebih lanjut ya sama Satria ya. Oke teman Pro 2, buat kamu jangan kemana-mana karena sehabis ini aku mau lanjut lagi ngobrol bareng Satria tentunya tentang dia yang juara 2 list main catur sekabupaten Buleng. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 RRI Singarja, teman terbaik kamu.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih? Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
3: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
4: Kamu lagi dengerin
5: Sore.
4: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: Oke, baik teman Bro 2 tentunya masih di Sore Ceria ya, bareng aku dan juga ada Satria ini, sang juara 2 lomba Chinese Cheese Championship nih. Halo Satria.
1: Halo Kak.
0: Oke, Satria. Sebenarnya
1: ya, Kak.
0: Aku mau tanya dulu nih sebelum tanya tentang lomba-lombanya. Ini Chinese Cheese ini sama kayak catur biasa gitu apa beda dia?
1: Ada sama ada bedanya sih Kak. Samanya tuh ada di salah satu buah. Bedanya tuh kayak kuda itu gerakannya sama L.
0: Oh gitu.
1: Dan juga jumlah gininya, jumlah bidaknya tuh juga sama 16. Tapi untuk bedanya tuh sendiri dari segi bentuk Kak. Untuk catur Cina tuh bentuknya tuh bulat, sedangkan lain sama catur biasa Kak.
0: Maksudnya bentuk bulat itu apanya?
1: Bulat bentuknya Kak, gininya catur Cinanya tuh bulat, isi tulisan ya, tulisan Jepang, tulisan Cinanya tuh Kak.
0: Oh iya. Tapi cara mainnya hampir sama kayak catur biasa gitu ya?
1: Hampir sama.
0: Terus kenapa sih akhirnya kok bisa catur Cina apa? Kenapa tuh? Kenapa tuh Satria bisa milih itu?
1: Karena dulu peluangnya lebih tinggi.
0: Oh peluang... gitu. Iya. Itu belajarnya cukup lama juga nggak? Apa karena hampir mirip jadi cuma sebentar aja belajar catur Cinanya?
1: Lumayan lama sih Kak, sekitar 5 bulanan tuh untuk lancarnya. Tapi kalau untuk menghafal gerakannya tuh udah bisa sekitar 1 bulanan.
0: Oke deh. Aku mau langsung ke lombanya nih deh. Persiapan kamu dalam lomba kemarin itu, event kemarin itu berapa lama itu? Persiapannya apa aja yang kamu lakuin nih Satria?
1: Latihan sih Kak. Sekitar 1 minggu sebelum lombanya tuh dispens saya dikasih dispens sama sekolah.
0: Oke.
1: Buat fokus sama lombanya itu. Jadi saya mau teman-temannya itu menyiapkan hal itu. Seperti semisal untuk latihannya itu sendiri di online dulu Kak, di aplikasi yang namanya siangsi.com. Setelah itu baru offline mainnya Kak. Kita belajar lewat online untuk gerakannya. Terus itu kita aplikasiin di offline Kak, seperti itu.
0: Keren ya. Itu yang ngajarin siapa? Apa main bareng teman atau ada pelatihnya gitu Satria?
1: Di sini ada pelatihnya Kak, tapi pelatihnya nggak dapat mendampingi. Terus Kak, pelatihnya hanya bisa gini Kak, bisa bilang untuk strateginya seperti apa, pembukaannya seperti apa. Setelah itu kita dah buat menerapkannya, kita main dah terus itu.
0: Gitu, berarti itu selama latihan tetap didampingi ya. Cara mengatur strategi sebaiknya gimana, saling berkonsultasi sama pelatihnya gitu ya Satria ya.
1: Iya Kak.
0: Satria selama lomba itu main berapa kali?
1: 7 kali Kak.
0: 7 kali ya, berarti benar dari penyisian benar itu ya Satria ya.
1: Iya Kak.
0: Terus pas misalnya nih Satria kan pas berhadapan lomba nih dengan musuh nih ya, berhadapan dengan musuh ya. Itu apa sih yang terbesit di pikiran Satria pertama kali?
1: Pas berhadapan dengan musuh tuh yang terbesit tuh pastinya pengen menang sih Kak.
0: Gitu ya.
1: Ya ada rasa deg-degannya juga. Tapi di samping itu juga Satria mikir, ini udah dipersiapin 1 minggu, harus ditampilin secara maksimal gitu. Jadinya optimis menang ya Kak.
0: Jadi tetap dipikirannya positif gitu ya. Jadi bisa langkah-langkahnya pun juga enak yang diambil. Jadi menghilangkan rasa grogi juga mungkin gitu ya Satria ya.
1: Iya Kak.
0: Satria ya, kita lanjut lagi habis ini ya Satria ya.
1: Ya Kak.
0: Oke teman Bro 2, aku abis ini tetap mau ngobrol lanjutan lagi dengan sama Satria ya, tentunya ngebahas ini juara 2 Chinese Cheese Championship. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di Bro 2 RR, singar aja teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro2.
1: Oke teman Pro2, untuk kamu yang lagi nabung atau berencana ganti iPhone dalam waktu dekat, ada kabar yang perlu kamu tahu nih. Mulai awal Juli 2026, Apple resmi menaikkan harga sejumlah model iPhone di Indonesia. Kenaikan ini berlaku untuk beberapa lini, mulai dari iPhone 15 hingga iPhone 17 series. Besarnya juga beda-beda tergantung dari tipe dan kapasitas penyimpanannya. Bahkan ada model yang mengalami kenaikan harga sampai lebih dari 4 juta rupiah. Salah satu yang cukup mencuri perhatian adalah iPhone R 256GB yang sekarang itu dibanderol sekitar 21,2 juta rupiah. Sementara iPhone 16 128GB ya juga mengalami kenaikan sekitar 2 juta rupiah dari harga sebelumnya. Jadi untuk kamu yang lagi mengincar iPhone baru, jangan lupa cek dulu harga terbarunya ya.
0: Seru kan? Dengerin terus Spada. Selamat pagi teman Pro2. Setiap jam 6 sampai jam 10 pagi.
2: Kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro2 Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Oke teman berdua, masih bareng aku Wira dan Satria ya di Sore Ceria. Masih ngobrolin tentang kemarin kejuaraan yang diikutin Satria yaitu dan berhasil menjadi juara 2 ya, catur Cina Championship gitu se-Kabupaten Buleleng. Oke Satria, aku mau tahu dong gimana sih Satria? Halo?
1: Halo Kak.
0: Oke, aman ya. Satria, selama pertandingan kemarin ini, event kemarin gitu, ada gak momen-momen yang menegangkan atau paling berkesan gitu buat kamu? Coba ceritain dong Satria.
1: Momen yang paling berkesan Kak, momen pas babak terakhir Kak, pas babak 7.
0: Kenapa itu?
1: Karena babak terakhir itu penentuan Kak, kalau semisal menang dapatnya juara 1. Kalau semisal kalau semisal draw dapat juara 2. Kalau semisal kalah enggak dapat top 3 ya Kak gitu. Jadi untungnya Satria dapat juara 2 karena hasil terakhir itu draw.
0: Oh gitu. Oh, itu gimana perhitungannya gimana Satria? Kok bisa seperti
1: kalau
0: itu?
1: Draw tuh, kalau draw tuh perhitungannya itu setengah Kak, poin setengah.
0: Oh, berarti ini misal dari 7 pertandingan gitu diambil poin-poinnya aja apa gimana?
1: Diambil poinnya aja.
0: Cara penilaiannya itu kayak gimana itu?
1: Penilaiannya tuh gini Kak, kan diambil 7 babak. Dulu terus enggak semuanya kalah menang tetap main.
0: Oh, nanti kalau gitu. Semisal iya. Terus
1: kalau semisal menang lawan yang menang, yang kalah lawan yang kalah gitu. Nanti setelah itu babak dan setelah itu main lagi sampai akhirnya diakumulasi sampai babak terakhir tuh babak ke-7. Setelah itu diakumulasi mana yang poin kemenangannya paling banyak dia dapat juara 1 Kak. Seperti itu.
0: Oh, gitu. Berarti ya ketemu semua gitu ya, Satria ya.
1: Iya, Kak.
0: Oh, ketemu semua. Oke. Tantangannya apa nih, Satria? Ketika berhadapan offline kan ini kan ya?
1: Ya offline Kak.
0: Iya, ada tantangannya enggak? Misal dari musuh satu itu dalam satu hari ya, Satria? 7 pertandingan itu.
1: Ya, satu hari 7 pertandingan langsung.
0: Itu apa tantangannya itu?
1: Tantangannya musuhnya sih, Kak. Karena kan ya mungkin ketemu musuh SD, SMP, SMA, tapi sempat juga ketemu Satria sama yang umum, Kak. Yang umum itu juga pelatih juga.
0: Oh, gitu. Iya.
1: Jadinya kan Satria lumayan nervous dan itulah satu-satunya Satria kalah, Kak.
0: Oh, berarti dari 7 pertandingan Satria tuh cuma kalah 1 itu.
1: Ya.
0: Yang 6 menang apa satu seri yang, itu?
1: Yang gini Kak, yang pertama tuh untuk kalahnya tuh lawan yang senior aja. Jadinya poinnya 5,5, remis 2 kali, Kak.
0: Oh.
1: Menang.
0: Oke.
1: Menang 4 kali. Menang 5 kali, remis sekali.
0: Oke. Terus langsung ketika kamu tahu kamu diumumkan jadi juara 2 tuh, apa yang kamu rasakan nih Satria? Perasaan kamu gimana?
1: Senang Kak, bahagia. Soalnya gak sia-sia juga Satria ngambil dispen 1 minggu sama temen-temennya. Hasilnya juga memuaskan Kak.
0: Oke. Oh, jadi banyak juga ya dari Bali Mandar yang ikut gitu ya Satria?
1: Lumayan banyak.
0: Oh, berarti kamu juga ngelawan teman kamu juga enggak?
1: Enggak, kalau untuk satu sekolah tuh kemungkinan tidak bertemunya tuh besar Kak.
0: Oh gitu, berarti ketemunya dari sekolah-sekolah lain gitu. Dan umum malah juga ketemu ya Satria ya?
1: Iya Kak.
0: Itu Satria, misal ke kamu dalam sebuah pertandingan, kamu tahu kamu bakal menang itu kira-kira langkah keberapa, tahu enggak?
1: Kalau yang pemain profesional mungkin udah tahu, kalau saya sendiri belum.
0: Oh,
1: soalnya itu
0: gimana
1: masih harus membaca serangan, arah serangan dan juga nentuin langkah ke depannya Kak.
0: Wih, itu ya yang paling penting dari catur tuh, emang itu ya, menyusun strateginya ya Satria ya.
1: Iya Kak.
0: Oke. Berarti dalam satu permainan itu kira-kira nyiapin berapa strategi Satria?
1: Sekitar 3 strategi Kak. Strategi pertama tuh yang intinya, dan yang kedua yang cadangannya kalau misal strategi pertama itu gagal.
0: Oh gitu, berarti emang udah disiapin dari latihan tuh udah disiapin tiga ini gitu ya?
1: Iya.
0: Dan juga mungkin cara mengantisipasi gerakan musuh gitu Satria ya?
1: Iya kak.
0: Berarti ketika main itu gantian-gantian yang duluan maju gitu Satria?
1: Ya gak digantian, pakai jam catur juga.
0: Oh mirip gitu, hampir sama juga kayak catur biasa gitu permainannya ya?
1: Ya hampir kak, sama peraturannya juga hampir sama.
0: Kalau berhadapan satu orang sama satu orang itu berapa pertandingan? Tiga itu? Tiga kali main? Kalau sama satu orang?
1: Satu orang, semuanya satu orang kak.
0: Enggak, maksudnya babak. Kan iya babak, misalnya satu babak itu tiga kali main apa cuman sekali aja, menang kalah remis udah langsung ganti musuh lagi gitu?
1: Satu kali main aja.
0: Oh gitu, berarti setiap satu langsung ganti musuh, setiap satu ganti musuh. Wih itu lumayan pusing-pusing gak sih Satria?
1: Pusing banget kak.
0: Karena kan itu ya, dalam sehari loh 7 kali memikirkan strategi tentunya yang berbeda pastinya Satria ya.
1: Iya kak.
0: Oke Satria ya, kita break dulu ya, lanjut lagi sehabis ini. Oke Satria. Oke teman berdua, jangan kemana-mana, aku habis ini mau lanjut lagi bareng Satria ngobrolin tentunya tentang juara 2 Chinese Cheese Championship. So stay tune di Pro 2 RR di Singaraja, teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singar. Jadi teman terbaik kamu, masih bareng aku dan Satria, sang juara 2 catur Cina sekabupaten Buleleng nih teman Pro 2. Oke, masih aku masih mencoba untuk menghubungi Satria lagi. Ini teman Pro 2 ya. Catur Cina itu hampir mirip dengan catur-catur biasa nih buat kamu teman Rudo yang mungkin kamu belum tahu gimana. Akhirnya Satria pun beralih karena kesempatannya yang lebih besar untuk menjadi juara tadi di catur Cina ini teman Rudo. Oke, masih belum bisa terhubung dengan Satria nih. Kalau kamu teman berdua kira-kira apa nih hobi atau bakat kamu yang bisa untuk kira-kira dipertandingkan gitu. Apa sama dengan Satria yang ternyata dari kecil dari kelas 3 SD udah bermain catur biasa dan akhirnya bisa mengalahkan bapaknya tadi ketika bermain di rumah, terus akhirnya bisa menjadi juara walaupun setelah itu vakum lama di SMP tadi dibilang gitu ya sama Satria. Ternyata dia udah mencoba beberapa kali perlombaan sebelum akhirnya bisa menentukan catur Cina sebagai keahliannya gitu teman berdua. Oke, kita masih mencoba lagi. Tadi kita karena sempat terputus teman Pro 2 belum bisa bergabung sepertinya Satria nih teman Pro 2.

kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Oke teman berdua, masih bareng aku Wira ya di Sore Ceria. Dan kali ini seperti biasa teman berdua ya, di jam 5 waktu Indonesia Tengah, ngeteh sore yuk. Musik dan informasi tipsi-tipsi, informasi tipis-tipis dari aku nih teman berdua. Tentunya ada apa sih Kak Wira pertama? Ini teman berdua ya, kamu tahu gak kenapa itu ide itu kadang sering muncul ketika kamu mau tidur teman berdua? Gitu. Pernah dapat ide bagus itu justru ketika udah rebahan dan lampu kamar udah dimatikan. Salah satu alasannya tuh teman berdua, saat kamu berhenti sibuk dengan berbagai aktivitas, otak punya kesempatan untuk menghubungkan informasi yang sebelumnya tersimpan. Karena itu, ide atau solusi kadang muncul ketika sedang santai atau lagi mandi atau lagi BAB tuh biasanya ya, jalan kaki atau menjelang tidur nih teman berdua. Jadi, kalau tiba-tiba kepikiran sesuatu yang penting, jangan cuman bilang besok pasti inget, catet gitu teman berdua. Apapun aktivitas kamu, ketika ide kamu muncul, langsung catet, entah di handphone atau di apapun gitu. Jadi besok ketika ini gak nginget-nginget lagi gitu teman berdua, triknya dari aku.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu lagi dengerin Sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

0: pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, tren viral tahun ini enggak cuma soal makanan unik ya teman Pro 2. Banyak juga orang yang nyari menu yang sehat dan punya manfaat lebih. Misalnya makanan tinggi serat atau yang bantu fungsi pencernaan dan energi tentunya. Menurut laporan tren kuliner, makanan kaya serat, probiotik, dan nutrisi fungsional makin populer karena dianggap membuat pagi jadi lebih stabil dan kenyang lebih lama ya teman Pro 2. Sarapan bukan cuma soal ngisi perut, tapi juga tentang gimana tubuh kamu merasa ready untuk aktivitas. Tren ini nunjukin kalau banyak orang sekarang sadar pentingnya memilih makanan yang bukan hanya viral, tapi juga mendukung kesehatan ya teman Pro 2.

0: Kamu kelihatan murung banget. Kenapa sih?
1: Gak tahu. Capek aja. Rasanya hidup kayak gak ada artinya lagi.
0: Jangan dipendam sendiri dong. Cerita aja. Aku siap dengerin kok.
1: Tapi aku takut orang malah ngejudge aku gitu.
0: Gak semua orang begitu kok. Jangan pernah mikir buat nyerah ya. Hidup kamu itu berharga.
1: Makasih ya. Aku butuh itu.
0: Kapanpun kamu butuh teman, aku selalu ada.
2: Masih banyak yang peduli. Hidupmu berarti. Hidupmu layak diperjuangkan.
3: Kamu lagi dengerin
4: Sore
3: Jaya. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Nomor 2, YouTube resmi memperluas fitur multiview yang memungkinkan pengguna menonton hingga 4 video sekaligus dalam satu layar. Sebelumnya nih teman 2 ya, fitur ini hanya tersedia terbatas untuk pelanggan YouTube TV di Amerika Serikat dan fokus pada siaran olahraga. Kini multiview mulai hadir lebih luas di aplikasi utama. Dengan tampilan grid 2x2, pengguna bisa menjalankan 3-4 video secara bersamaan. Fitur ini cocok untuk menikmati pertandingan olahraga, e-sport, hingga memantau beberapa channel berita sekaligus. Langkah ini jadi bukti bahwa YouTube terus berinovasi untuk memberikan pengalaman menonton yang lebih fleksibel dan interaktif bagi penggunanya.
0: Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Sore Ceria.
1: Oke, teman berdua, tahu fiber maxing nggak? Fiber maxing itu sederhananya kebiasaan buat lebih sadar nambah asupan serat dalam makanan kita sehari-hari nih, teman berdua. Kenapa ini lagi rame? Iya, karena serat sekarang makin dilihat penting buat kesehatan pencernaan, bikin kenyang lebih lama, dan tentunya membantu gula darah lebih stabil nih, teman berdua. Bentuknya juga nggak ribet-ribet amat, karena serat bisa didapat dari makanan yang deket banget sama kita, kayak buah, sayur, atau biji-bijian nih, teman berdua. Jadi, kalau biasanya orang fokus ke makan tinggi protein, sekarang mulai banyak juga yang mikir nih, hari ini seratku udah cukup belum ya buat kehidupan sehari-hari.
0: Sore Ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Teman berdua gini, kamu pernah gak lihat orang cuman bergantung di palang tanpa melakukan pull up? Nah, gerakan ini itu disebut dead hang ya. Meski terlihat sederhana, manfaat ternyata cukup banyak loh. Dead hang dapat membantu memperkuat genggaman tangan, melatih otot, bahu, dan lengan, serta meregangkan tubuh setelah terlalu lama duduk dan bermain gadget nih teman berdua. Beberapa ahli kebugaran juga menyebut latihan ini bisa membantu memperbaiki postur tubuh loh. Cukup bergantung selama 10 hingga 30 detik sesuai kemampuan dan lakukan secara bertahap. Jadi, siapa sangka cuman bergelantung ternyata bisa bikin tubuh lebih bugar loh teman berdua.
0: Santai Siang jam 10 sampai jam 3 sore.

0: G25 ini makin peduli masa depan bangsa. Tahu kan, pemerintah ngeluncurin program makan bergizi gratis alias MBG untuk anak-anak Indonesia? Program ini gak cuma bikin anak-anak lebih sehat dengan memenuhi sepertiga kebutuhan kalori harian, tapi juga ngebantu UMKM lokal dan ekonomi daerah. Anak-anak PAUD dan SD dapat sarapan gratis. SMP dan SMA dapat makan siang sehat. Program ini juga untuk anak balita dan ibu hamil atau menyusui dengan resiko anak stunting loh. Serunya lagi, tiap menu disesuaikan sama potensi daerahnya dengan anggaran Rp71 triliun. Pemerintah siap ngedukung generasi muda sehat, kuat, dan berprestasi. Yuk kita dukung program MBG ini, karena anak sehat adalah kunci Indonesia hebat.
1: Kamu lagi dengerin
2: Sore.
1: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja,

Masih di 105,4 FM 2 RRI Singar aja teman terbaik. Kamu bareng aku Wira tentunya ya teman 2 ya. Kali ini masuk ke segmen Pro 2 Dewata nih. Jadi info seputar Bali lagi teman Pro 2. Kali ini aku mau ngasih info dan pengetahuan buat kamu dikit. Wis. Ada dari Desa Pikat di Kecamatan Dawan Klungkung nih teman Pro 2. Punya asal usul nama yang unik. Nama Pikat dipercaya berasal dari istilah Bali mepikat nih, yang berarti mencari atau menangkap burung, khususnya burung perkutut. Kisah turun temurun menyebutkan dahulu seorang anggota keluarga kerajaan berburu burung hingga berhasil menangkap perkutut di wilayah tersebut. Sebagai bentuk rasa syukur, kawasan itu kemudian dikenal sebagai Desa Pikat. Kini, sejarah tersebut diabadikan melalui patung mepikat di lapangan umum Desa Pikat yang menggambarkan bangsawan membawa sangkar dan burung. Patung ini menjadi simbol sejarah sekaligus sarana edukasi budaya bagi generasi muda. Tuh, teman berdua, itu asal-usul Desa Pikat. Gimana? Baru tahu kan kamu?

Oke teman Pro 2, lanjut lagi ya. Oke, sebelum lanjut aku mau ngucapin selamat menunaikan ibadah salat maghrib buat teman Pro 2 yang melaksanakannya ya. Kali ini ada info dari Gianyar di teman Pro 2 yang pariwisatanya terus menunjukkan pertumbuhan positif sepanjang tahun 2026 hingga akhir Agustus lalu teman Pro 2. Tercatat lebih dari 2,6 juta kunjungan wisatawan ke berbagai daya tarik wisata, dan angka ini belum termasuk sejumlah destinasi di desa wisata teman berdua. Dengan rata-rata sekitar 350 ribu kunjungan per bulan, Dinas Pariwisata Gianyar optimis target 5 juta kunjungan sepanjang 2026 bisa tercapai. Tirta Empul menjadi destinasi dengan kunjungan tertinggi mencapai 553 ribu lebih, disusul Monkey Forest Ubud dan Bali Safari Marine Park nih. Capaian ini menunjukkan Gianyar menawarkan beragam pilihan wisata mulai dari budaya, spiritual, alam hingga konservasi. Wih, terima kasih buat kamu ya teman berdua. Mungkin masih pengen kesana lagi, boleh biar ikut meramaikan destinasi wisata di Gianyar ya, dan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar tentunya.

0: Tuh kan, hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya. Kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Kamu lagi dengerin
4: Sore.
3: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Oke teman Pro 2, masih di Pro 2 Dewata bareng aku Wira tentunya di sore ceria kali ini ya. Kali ini ada informasi selanjutnya teman Pro 2 dari sini. Dari sini ya, dari Singaraja nih teman Pro 2 ya. Ada Praja Mandala Singa Ambara Raja di pusat kota Singaraja kini menjadi ruang publik yang ramai dan mempertemukan berbagai generasi. Bener gak? Kamu udah kesana belum? Udah siap belum? Kawasan yang sebelumnya dikenal sebagai titik nol Singaraja ini ditata dengan konsep heritage teman Pro 2 ya, memadukan suasana modern dengan nuansa arsitektur kolonial. Sore hingga malam hari warga datang untuk berfoto, menikmati sunset, bersepeda, hingga berkumpul bersama komunitas nih. Menariknya lagi, kawasan ini juga menjadi ruang bagi anak muda seperti fotografer dan mungkin konten kreator untuk berkarya dan mendapatkan penghasilan teman berdua. Di malam hari, komunitas musik lawas turut tampil menghibur warga. Jadi, Praja Mandala bukan sekedar kawasan kota, tetapi kini menjadi ruang untuk bertemunya kreativitas komunitas dan tentunya lintas generasi. Ya, buat kamu yang belum kesana, ayo coba kesana. Meramaikan di sana, berfoto-foto, diupload di medsos biar kita sebarkan ke seluruh dunia bahwa di Singaraja itu punya Praja Mandala Singa Ambara Raja gitu. Biar pada datang ke sini dan juga menambah pariwisata tentunya untuk Singaraja nih teman berdua. Oke teman berdua, informasi itu juga sebagai informasi penutup di edisi sore ceria edisi kali ini ya. Terima kasih buat kamu yang udah nemenin aku dari tadi jam 3 sampai saat ini menjelang pukul 7 waktu Indonesia Tengah ya teman berdua. Semoga kamu terhibur dan semoga sehat selalu dan dijauhkan dari berbagai macam masalah yang ada di bumi. Gitu teman Pro 2. Sehabis ini di Jaga Malam, jangan galau malam-malam, kamu bakal ditemenin GG sampai nanti jam 12 malam. Jadi jangan kemana-mana, buat kamu stay tune terus di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Aku Wira pamit, bye-bye teman Pro 2.

0: Loh, ilo. Eng colin subuh tengah ini. Aing mekelone meseh.
1: Nah, beli. Sabar je, bedik. Ni masang senteng dogan berangkat bebeli.
0: Mimi, ini lakar kundangan apa lakar kepura?
1: Kepura lah. Memang kenapa? Ada yang salah dengan penampilan tiang?
0: Lo, orang ini menah. Lamun kepura, mebusana ni sopan nae. Kliden nganggu baju bahan tipis-tipis kekini. Lengan gantut, kamen gantut. Ni nang aturang bakti. Boye je acara kontes selebritis, ngerti lo?
1: Nah beli, laman kita antos jeb beli. Tiang lakar meganti baju malu beli. Is, pocol banem beli baju baru. Beli, ayo berangkat.
0: Wih, ini marah gadis sembali sekenan. Meng, meng, enggalin menek. Tekekang, tekekang isi bangke yang beli ini loh, pengaman.
2: Nah beli, dalam etika berbusana, semestinya mengikuti norma-norma, susila, etika, dan pertimbangan yang bijaksana. Jangan hanya memikirkan kesenangan dan kepuasan diri pribadi. Tetapi ingat, pertimbangkan pikiran orang lain.
3: Sampai di sini dulu ya, seri cerianya.
4: Ketemu lagi di seri ceria besok ya.

0: listening to
1: Pro2 FMC Singaraja.
2: Teman terbaik kamu.
1: Info Pro2.
3: Pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah, saatnya Info Pro 2 bareng aku GG. Informasi pertama, teman Pro 2, aplikasi Balisari bantu remaja kelola tekanan akademik. Tekanan akademik menjadi salah satu persoalan yang dominan disampaikan remaja dalam pendampingan psikologis. Beban belajar, tugas sekolah, hingga padatnya aktivitas dapat mempengaruhi kondisi emosional remaja. Psikolog Universitas Pendidikan Ganesha, Nice Mailani Asril, mengatakan remaja juga membutuhkan perhatian dan dukungan dari orang tua dalam menghadapi berbagai tekanan tersebut. Pengembangan Balisari menjadi salah satu upaya memberikan dukungan awal bagi masyarakat dalam mengenali kondisi emosional. Aplikasi ini dilengkapi asesmen sederhana dan fitur pencatatan suasana hati atau mood tracker. Informasi berikutnya, teman Pro 2, Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng Luh Putu Adi Ariwati, SEMPD, menegaskan peran guru olahraga menjadi kunci dalam menemukan sekaligus mengarahkan potensi siswa menuju cabang olahraga yang sesuai dengan bakatnya. Pernyataan itu disampaikan usai membuka sosialisasi dan pemanduan bakat panjat tebing Kabupaten Buleleng tahun 2026 tahap 2 zona tengah di lapangan wall climbing FPTI Buleleng, Selasa 1 September 2026. Menurutnya, kegiatan tersebut bukan sekedar mengenalkan panjat tebing, tetapi memberi pemahaman agar anak-anak mengenali olahraga yang benar-benar mereka minati. Itu dia teman Pro 2, Info Pro 2 kali ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo teman Pro 2, selamat malam, balik lagi bareng aku GG tentunya ya. Di jaga malam jangan galau, malam-malam Pro 2 RRI Singaraja. Dan seperti biasa tentunya ya, di jaga malam kali ini kita akan buka dengan pos jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam, obrolan bareng psikolog teman Pro 2. Dan di sini kita punya topik malam hari ini teman Pro 2, kayaknya ini relate banget sama kita-kita anak muda khususnya gitu ya. Topiknya ada navigasi asmara modern. Asik deh, membaca red flag, green flag, dan beige flag. Nah loh teman Pro 2 ya, kalau red flag atau green flag itu kita kayaknya udah familiar gitu ya, karena kita bisa menebak-nebak atau mungkin menilai seseorang itu, entah itu perempuan atau laki-laki, ini dia masuknya kategori red flag atau green flag. Nah kalau beige flag ini kan kayaknya sesuatu hal yang belum ramai diperbincangkan gitu teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang lagi santai mungkin ya, atau lagi rebahan, atau ada juga yang di perjalanan pulang sekedar menikmati waktu malam, tetap stay tune ya di Pro 2 RRI Singaraja, karena malam ini kita ngobrol tentang sesuatu yang cukup dekat dengan kehidupan anak muda ya teman Pro 2. Dan tentunya untuk ngobrolin ini aku nggak sendiri, di sini ada Kak Nana yang sudah bergabung di WhatsApp call kita pada kali ini. Kita sapa-sapa dulu Kak Nana. Halo Kak Nana.
1: Halo, halo Kak GG, halo semua. Kenalin, aku Nilo. Biasanya aku dipanggil Nana.
0: Panggilannya Nana ya. Halo.
1: Halo, apakah suara
0: agak putus-putus dikit sih?
1: Putus-putus ya, yeah. Bentar ya Kak.
0: Ya, yeah, oke. Okay. Nah.
1: Mungkin sekarang udah.
0: Nah, better. Oke. Okay. Boleh Kak Nana kenalin dulu juga, disapa-sapa teman Pro 2 yang sekarang lagi dengerin. Bisa diulang.
1: Oke, halo semuanya. Halo Kak GG. Kenalin aku Nilo Marsenda gitu. Aku biasanya dipanggil Nana gitu. Aku mahasiswa psikologi semester akhir di universitas gitu Kak.
0: Oke, okay. Ya semester akhir ya sekarang Kak Nana ya.
1: Betul.
0: Wih, semangat ya. Kak Nana. Ini kayaknya lagi hektik-hektiknya ya gak sih?
1: Selesai masa-masa hektiknya Kak.
0: Oh udah selesai, oke astungkar ya. Oke, Kak Nana, kita kan di malam hari ini punya topik navigasi asmara modern, membaca red flag, green flag, dan beige flag gitu ya. Nah mungkin sebelum kita ngomong jauh terkait topik kita malam hari ini, boleh dijelasin dulu gak gitu, di spill ya, apa sebenarnya red flag, green flag, dan beige flag ini, terutama beige flag ya, karena kayaknya ini masih belum familiar nih ya di banyak-banyak teman-teman sekarang gitu ya. Silahkan Kak Nana.

0: Halo Kak.
1: Nah, ya baru ada nih suaranya. Halo, halo. Ya, tadi nggak ada suaranya, nggak keluar. Sekarang ada.
0: Oke, baik. Saya ulangi lagi Kak ya.
1: Oke.
0: Mohon maaf ya sebelumnya. Jadi sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi nih, kita menyamain persepsi gitu ya. Jadi istilah ini tuh sebenarnya cara anak zaman sekarang gitu buat ngelabelin puan atau sifat orang lain gitu kan, apalagi PDKT atau mungkin pas lagi pacaran gitu. Jadi kita bahas red flag dulu nih. Nah, red flag itu kan ibarat lampu dilarang masuk gitu ya. Jadi ini tuh tanda bahaya kalau kelompok itu berpotensi bikin hubungan kita jadi toksik. Nah, green flag sendiri, nah, green flag itu ibaratnya lampu hijau gitu Kak, alias tanda aman. Jadi ini tuh nunjukin kalau dia punya kedewasaan emosional dan bareng gitu dalam jangka waktu yang cukup panjang gitu. Nah, kalau beige flag sendiri nih, nah mungkin beige flag jarang banget ya didengar sama orang lain, mungkin ada yang belum tahu juga. Jadi beige flag ini itu yang paling unik gitu Kak. Dia ini nggak bahaya kayak red flag, tapi dia juga bukan hal yang luar biasa kayak green flag. Jadi lebih ke green flag, beige flag ini tuh lebih ke kebiasaan aneh gitu atau random yang bikin kita itu kayak mikir, ah kok gitu, kok bisa gitu gitu. Jadi kayak masih gampang bisa dimaklumin gitu Kak, kayak gitu.
1: Oke. Berarti kalau secara sederhananya ini tuh red flag itu mungkin kita ambil contohnya kayak emang dia tuh seseorang yang toksik banget gitulah ya dalam hubungan, tapi mungkin kalau buat si green flag ini seseorang yang ih ini mah udah pacarable gak tuh. Jadi emang seseorang yang udah capable buat kita pacarin atau dijadikan pasangan. Kalau beige flag ini dia lebih ke mungkin seseorang yang bisa menjadikan kita tuh bertanya-tanya, ih kok bisa gitu ya gitu. Iya gak sih Kak Nana?
0: Betul, kalau beige flag ini misalnya kayak contohnya nih, misalnya tiap kali kita pembacoan gitu ya, pesanan dia selalu sama persis gitu, levelnya itu nggak pernah yang berubah, terus minumannya juga itu-itu terusnya. Jadi menurut kita itu kayak aneh, tapi kayak masih yang bisa dimaklumin, bisa diterima gitu Kak.
1: Oke. Tapi bisa dikatakan ngebosenin juga nggak sih?
0: Oh bisa juga, cuman ya namanya balik lagi ke kitanya gitu lah Kak.
1: Tapi ya paling aman mah ya udah yang red flag aja, yang green flag aja ya nggak sih? Kok tiba-tiba red flag? Oke, karena nah apakah label ini tuh merupakan istilah psikologis resmi atau memang ini dibuat-buat aja gitu sama teman-teman anak muda saat ini, Gen Z ini?
0: Nah, jadi jawabannya itu dia bukan gitu. Jadi tiga istilah ini tuh bukan diagnosis medis atau istilah klinis dari ini tuh murni bahasa gaul gitu. Tapi cuma bahasa tongkrongan gitu, bahasan topik seperti ini tuh sebenarnya seru banget gitu kalau dikaji dari kacamata ilmiah. Nah, topik-topik kesehatan mental, dinamika perilaku manusia yang lagi tren kayak gini itu juga sering banget gitu didiskusikan sama teman-teman di psikologi Dianapura gitu. Soalnya kan fenomena ini tuh berhubungan langsung ya sama cara kita ngerasa aman, cara ngelindungi diri dari ancaman emosional, dan gimana sih cara kita bikin batasan gitu yang lebih sehat pas lagi berhubungan sama orang lain gitu Kak.
1: Oke. Jadi ya ini hanya apa ya, istilah-istilah gaul aja yang memang dengan original aja tumbuh kembang gitu ya, muncul di tengah-tengah pergaulan anak muda saat ini aja, entah itu di internet ataupun di offline gitu ya.
0: Betul sekali Kak.
1: Nah, untuk penjelasan teori secara psikologisnya di balik fenomena ini tuh ada nggak atau seperti apa?
0: Kalau kita tarik nih ke dunia psikologi, ngedeteksi red flag, sebenarnya bentuk intuisi dan defense mechanism gitu Kak, atau mekanisme pertahanan diri. Supaya nggak terjebak di situasi yang ngerugiin mental kita gitu, Kak. Nah, itu untuk red flag. Kalau green flag ini sejalan dengan yang namanya teori attachment gitu, Kak, atau teori kelekatan, apalagi masuk kategori secure attachment gitu, Kak. Atau maksudnya kayak seseorang itu ngerasa aman dan nyaman buat ngasih dan nerima kasih sayang tanpa rasa cemas yang berlebihan gitu, Kak. Nah, kalau beige flag itu sendiri, nah, beige flag ini urusannya sama teori antar manusia gitu, Kak. Bagaimana kita belajar nerima hal-hal random gitu dari pasangan kita sebagai bagian dari karakter uniknya dia yang utuh gitu, Kak.
1: Jadi mungkin ini punya arti masing-masing lah ya gitu di setiap kategori-kategori di setiap tipenya gitu dalam ilmu psikologi. Tapi ya kita sebagai anak muda mungkin biar gampangnya aja pakai istilah red flag, green flag, dan beige flag ini gitu ya kan, Ana ya, kurang lebihnya. Nah, teman Pro 2, mungkin hal ini juga sangat menarik ya untuk kita bicarakan di kalangan anak muda, karena ya emang kita tuh nggak jauh-jauh pembahasannya dari pasangan, dan pasangan itu pasti kita, setiap dari kita tuh memiliki karakteristik dan tipe-tipe yang kita inginkan, dan hal ini juga jadi rambu-rambu sih sebenarnya buat kita ya. Jadi nggak apa-apa banget kayaknya untuk ngomongin hal ini, dan nggak usah dibilang apa ya, ah kamu terlalu pilih-pilih, ah kamu terlalu menilai seseorang gitu. Ya kita juga perlu lagi, apalagi untuk dijadikan pasangan gitu kan ya, kan Ana ya.
0: Betul sekali Kak Gigi.
1: Dan teman Pro 2 jangan kemana-mana, di segmen berikutnya kita akan berdialog lagi tentunya ya, melanjutkan obrolan kita di topik kita di Pos Jaga Psikolog malam hari ini dengan topik navigasi asmara modern, membaca red flag, green flag, dan beige flag ini. Nah, di segmen berikutnya kita mungkin lebih nanya gimana fenomena ini sangat populer pada generasi muda saat ini ya, Gen Z gitu ya, dan juga gen milenial. Siap kan Ana? Nanti kita lanjutin lagi. Jangan kemana-mana teman Pro 2, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja.

0: lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke, teman Pro 2 masih bareng aku GG tentunya ya. Di pos jaga pengen ngobrol sambil jaga malam, obrolan bareng psikolog ya. Kali ini ada Kak Nana yang masih terhubung di WhatsApp call kita dengan topik malam hari ini ya, navigasi asmara modern, membaca red flag, green flag dan beige flag ya. Dan tadi udah dijelasin juga sama Kak Nana ya bahwa kategori-kategori ini merupakan salah satu istilah-istilah gaul gitulah ya di kalangan anak muda saat ini, di Gen Z, Gen Z dan milenial, teman Pro 2. Dan ini juga ada kaitannya dengan teori-teori dalam psikologi juga ya. Cuman untuk kategori ini murni adalah istilah atau juga jadi kata-kata yang biasa kita omongin di tongkrongan-tongkrongan anak muda gitu, teman Pro 2 ya. Tadi juga udah dijelasin ya, red flag itu apa, green flag itu apa, dan juga beige flag itu juga apa. Nah, di segmen ini mungkin Kak Nana masih terhubung ya, suaranya jelas kah Kak Nana? Aman?
1: Aman sekali Kak.
0: Aman ya? Halo?
1: Suara saya gimana Kak?
0: Ya, putus-putus sedikit.
1: Oke. Mungkin sekarang lagi?
0: Nah, aman.
1: Kalau sekarang gimana?
0: Aman. Nah, oke, karena kita lanjutin ya. Kali ini aku mungkin mau nanya ya, karena fenomena ini sangat populer gitu ya di kalangan generasi muda gitu, di kalangan Gen Z dan milenial ini. Nah, ini kenapa bisa sangat populer di kalangan Gen Z dan juga milenial ya? Kategori beige apa tadi, red flag, green flag dan beige flag ini kenapa bisa booming gitu, bisa fenomenal lah.
1: Oke, jadi karena ya, menurut aku itu generasi sekarang itu kan jauh lebih melek gitu ya soal kesehatan mental dibanding dengan generasi gitu Pak. Apalagi sekarang itu zamannya dating atau kenalan yang gampang banget lewat media atau melalui DM gitu. Jadi kita itu bisa ketemu banyak orang baru dengan sangat mudah gitu, cepet banget gitu kan. Makanya anak muda gitu Kak, buat nyortir aman, buat dideketin lebih lama, dan mana yang mending di skip aja gitu.
0: Oke.
1: Kayak gitu Kak.
0: Oke, dan itu juga salah satu ini ya, menjaring lah gitu, mensaring orang-orang yang bisa kenal sama kita, apalagi bisa ke tahap berhubungan lebih dari sekedar teman gitu ya Kak Nana ya. Nah, ini apa nih tanda-tandanya? Karena kita juga perlu tanda-tanda gitu ya, perilaku yang seperti apa yang masuk kategori red, green dan beige flag ini gitu.
1: Oke, jadi biar makin kebayang kali ya, ada beberapa contoh yang masuk ke kategori red, green sama beige flag. Kayaknya red flag ini dia itu orangnya suka gaslighting gitu, atau bikin kita itu ragu sama ingatan atau kewarasan kita sendiri gitu. Okay. Atau mungkin bisa juga dia itu terlalu posesif gitu, tiap saat yang ngecek HP kita kayak gitu. Atau bisa juga bimbing kita gitu, gampang meledak marahnya kalau ada misalnya hal kecil yang nggak sesuai gitu. Nah itu tanda-tanda perilaku red flag gitu Kak. Kalau misalnya green flag ini tuh misalnya kayak dia ini berani mengaku salah gitu dan mau minta maaf duluan gitu. Nah itu misalnya contohnya green flag. Atau dia juga bisa nge-support hobi kita gitu. Dan mungkin kalau misalnya itu lagi berdebat atau berantem gitu kan, komunikasi dia itu sangat tetap sopan kayak gitu Kak. Nah itu green flag. Kalau misalnya beige flag itu, misalnya contohnya nih kayak kalau tidur siang itu harus pakai bantal tertentu gitu Kak, ada bantal khususnya kayak gitu.
0: Okay.
1: Ada juga nih contoh yang lain, misalnya dia suka balas chat pakai stiker gitu, tapi stikernya nggak nyambung gitu Kak.
0: Okay.
1: Atau misalnya hobi dia itu ngumpulin struk belanja dompet sampel banget gitu.
0: Okay.
1: Nah, itu juga bisa jadi tanda-tanda perilaku kayak gitu Kak.
0: Oke. Jadi iya sih, karena memang setiap orang tuh punya sifat, sikap dan karakternya masing-masing, dan itu juga tentunya sangat-sangat berhubungan dengan interaksi kita dengan orang lain juga ya. Kalau red flag ini mungkin lebih ke kecerdasan emosionalnya belum bisa teratur sebegitu baiknya lah ya, dan itu bisa menimbulkan toxic relationship gitu, jadi ke kitanya juga gak nyaman gitu ya. Kalau green flag mah udahlah, aman itu orang yang benar-benar udah pas dijadiin pasangan gitu ya. Tapi kayaknya kalau buat si beige flag atau beige flag ini kayaknya seru deh buat apa ya, buat berinteraksi lebih jauh lagi. Iya gak sih Kak Nana?
1: Iya, karena kayak beige flag ini random gitu loh orangnya,
0: iya,
1: kayak gitu kan.
0: Iya,
1: aneh
0: jadi,
1: tapi random.
0: Jadi punya sesuatu hal yang bikin orang lain tertarik gitu. Ada sesuatu hal yang beda dari si dia tuh. Dan apakah Kanana pernah menemukan cowok atau mungkin pasangan Kanana yang beige flag gini?
1: Mungkin ada teman-teman.
0: Oke. Nah, Kanana, mana yang lebih berbahaya gitu ya? Mungkin dari, kalau misal dari sekilas gitu ya, dari kategori ini, red itu udah paling bahaya gitu ya. Atau mungkin ada sesuatu hal juga yang nggak bisa kita samaratakan juga ya di antara ketiga kategori ini. Bahkan, iya balik lagi, fitrahnya manusia itu nggak ada yang sempurna ya, teman produ. Nah, mana yang lebih berbahaya gitu, mengabaikan si red flag ini atau terlalu mencari si green flag gitu? Karena siapa tahu si red flag ini ketika kita punya penilaian seseorang red flag, kita tuh ya bisa gitu merubah lebih baik lagi si seseorang ini. Dan bahkan kayaknya si green flag juga bisa jadi red flag, iya nggak sih?
1: Ya, jadi sebenarnya sih Kak, kalau kedua-duanya itu punya resiko masing-masing gitu Kak. Mm-hmm. Jadi kalau misalnya nih kita red flag, nah itu kita sendiri yang bakal makan hati gitu, mm-hmm, karena kejebak dalam hubungan yang ya. Yeah. Tapi kalau kita terlalu mencari yang 100% green flag itu, jadi standar kita itu kayak nggak masuk akal jadinya. Ujung-ujungnya kita itu malah ngelepasin orang yang sebenarnya baik dan cocok sama kita cuma gara-gara dia kecil kayak gitu Kak.
0: Oke. Jadi kayaknya seru deh sama si beige flag ini, sama si beige flag ini. Ya enggak sih, kita bakal menemukan hal-hal baru, hal-hal random yang di setiap harinya kita akan temukan gitu. Jadi lebih berwarna aja hidup, iya enggak sih? Oke, itu dia ya teman Pro 2, pembahasan kita di segmen ini. Dan di segmen berikutnya mungkin kita akan menanyakan apakah seseorang bisa memiliki kategori ketiganya sekaligus gitu. Jadi semuanya itu ada dalam satu orang gitu. Mungkin tidak ya, tapi sabar kan anak, kita bahas di segmen berikutnya ya. Jadi buat kamu teman Pro 2, jangan kemana-mana karena ini topiknya seru banget dan relate gitu ya sama kehidupan kita sebagai anak muda sih, paling muda gak tuh. So teman Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI, Singaraja teman terbaik kamu.

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Masih bareng aku GG teman Pro 2 tentunya ya, di pos jaga pengen ngobrol sambil jaga malam, obrolan bareng psikolog ya. Dan masih dengan topik yang sama, yang relate banget nih ya sama anak muda, yaitu navigasi asmara modern, membaca red flag, green flag, dan beige flag ya teman Pro 2, atau beige flag gitu ya. Dan tadi kita udah banyak banget ya ngobrolin bersama Kanana ya sebagai narasumber kita malam hari ini tentunya. Dan kalau kita balik lagi ke fitrah dan sifat sikap manusia itu kan bisa berubah-ubah ya teman Pro 2 ya, karena bisa aja seseorang itu memunculkan sisi baiknya, yaitu bisa dikategorikan sebagai green flag, tapi di suatu hari kemudian itu bisa aja jadi red flag gitu ya, segala kemungkinannya bisa terjadi. Nah, aku mau nanya sama Kanana. Kanana, halo, masih tersambung kah, masih aman suaranya?
1: Halo kak, suara aku gimana sekarang?
0: Aman.
1: Halo?
0: Aman. Kita lanjut ya Kanana ya. Aku mau nanya nih, apakah seseorang itu bisa memiliki kategori ketiganya sekaligus gitu, bisa masuk di tiga kategori ini? Apakah mungkin?
1: Jawabannya itu sangat bisa kak, sangat memungkinkan gitu.
0: Oke.
1: Okay. Manusia itu kan super kompleks gitu kak ya, jadi bisa aja gitu kak. Jadi punya ketiganya sekaligus, misalnya nih pasangan kita tuh punya green flag gitu, di mana dia itu selalu ingat tanggal penting kita gitu, tanggal penting keluarga kita juga gitu, dan bisa aja dia juga punya beige flag, misalnya kayak kalau mau makan ayam gitu harus dikulitin dulu, nah kayak okay. gitu. Tapi bisa juga dia punya red flag kita, misalnya kayak kalau lagi cemburu nih, dia tuh suka ngasih silent treatment berhari-hari kayak,
0: okay.
1: jadi bisa aja gitu ketiganya. Nah, jadi tugas kita di sini tuh adalah nimbang-nimbang gitu kak. Apakah si red flag ini tuh sifat kita diobati atau emang udah nggak bisa ditoleransi lagi kayak gitu kak?
0: Oke. Dan iya itu tadi ya, karena manusia nih bisa berubah gitu dengan cepat bahkan. Jadi jawabannya mungkin sekali ya bahwa seseorang itu bisa masuk di tiga kategori ini ya Kanana ya. Dan apa nih Kanana hubungannya fenomena ini dengan media sosial dan juga mungkin budaya populer yang berkembang di tengah-tengah pergaulan anak muda saat ini? Karena ya ini juga erat banget gitu ya. Jangankan yang lain gitu, kita aja kayaknya, aku deh gitu, tahu green flag, red flag, dan beige flag ini jujur ya dari media sosial juga gitu. Dan apa nih hubungan fenomena ini dengan media sosial dan budaya anak muda saat ini?
1: Oke, jadi kan media sosial itu yang bikin istilah-istilah ini tuh jadi viral banget gitu kak ya. Tapi efek sampingnya tuh sekarang udah ada tren yang namanya over labeling gitu, okay. atau pelabelan yang berlebihan. Gitu kan. Misalnya di TikTok nih atau di X atau yang dulu kita kenal tuh Twitter gitu. Jadi di situ orang tuh gampang gitu ngasih cap red flag gitu ke hal-hal yang sebenarnya cuman masalah beda pendapat biasa gitu kak. Jadi gara-gara ini tuh anak muda sekarang tuh kadang jadi terlalu waspada gitu dan gampang banget nyerah sama hubungannya pas baru baru kena konflik pertama kali gitu. Jadi mungkin banyak yang dari mereka itu kayak sedikit-sedikit minta putus kayak gitu kak.
0: Oke, iya ya, memang media sosial tuh seberpengaruh itu, apalagi sekarang standar TikTok tuh, aduh hati-hati deh ya teman Pro 2 ya, karena orang ini, teman-teman anak muda itu sekarang emang gak bisa lepas dari media sosial gitu ya, dari gadget gitu, dan pasti hal-hal yang berkaitan dengan konten itu ya dibagus-bagusin, dan itu bahayanya malah dijadiin standar gitu ya. Dan bahkan kita kayak yang Kanana bilang tadi ya, kita bakalan mudah melabeli seseorang ya, memasukkan ke kategori red flag, green flag, atau beige flag ini, padahal itu belum seberapa gitu ya seseorang memunculkan karakter aslinya. Jadi itu sangat bahaya banget. Iya sih, enggak Kanana?
1: Iya, betul banget kak.
0: Nah, gimana sih caranya untuk mengatasi dan menggunakan filter ini dengan bijak gitu Kanana? Mungkin buat teman-teman Pro 2 juga biar punya batasan lah gitu, silahkan.
1: Oke, nah, jadi ada beberapa tips nih yang bisa kita coba gitu ya. Mungkin bisa dikasih waktu buat observasi gitu, karena kan karakter asli orang itu nggak mungkin kelihatan cuma dari kencan pertama atau dua kali nongkrong doang.
0: Betul.
1: Jadi buru-buru gitu, jangan buru-buru ngejudge. Lalu kita juga bisa lihat polanya nih Kak. Kalau misalnya nih dia telat jemput sekali, mungkin aja kan emang lagi macet gitu ya. Tapi
0: Betul.
1: kalau misalnya dia selalu telat terus ngebatalin janji seenaknya dan nggak ngerasa bersalah sama sekali, nah itu baru pola. Jadi ada pola red flagnya gitu,
0: Oke.
1: bisa kelihatan polanya. Ya nih. Selanjutnya mungkin komunikasi terbuka. Daripada kita nge-labelin dia diam-diam terus ngilang, mending kan kita obrolin baik-baik gitu kan. Hal
0: Betul.
1: apa sih yang bikin gitu. Kemudian yang terakhir nih, bisa dicoba dengan ngaca terlebih dahulu gitu.
0: Iya.
1: Sebelum kita sibuknya red flag di diri orang lain, itu pastikan diri kita itu juga terus terbenah gitu, biar bisa jadi sosok green flag buat calon pasangan kita nanti. Kayak
0: Nah,
1: gitu sih Kak.
0: itu sih paling pentingnya. Jadi kita bisa mengusahakan setiap dari kita itu ya dalam hal hubungan mengusahakan jadi pribadi yang green flag gitu ya. Jadi jangan sampai karena mungkin terlalu sering lihat konten di medsos, di TikTok atau di X tadi ya, tentang red flag dan green flag ini, kita akhirnya mencoba mencari-cari kesalahan gitu atau memberikan label kepada orang lain, apalagi kepada pasangan kita gitu ya. Karena ya setiap orang itu pasti punya kebiasaan, punya karakternya masing-masing dan ya kekurangannya masing-masing tentunya ya, kan Ana ya.
1: Ya, betul banget, Kak.
0: Nah, itu dia teman Pro 2 ya. Ini sangat penting banget. Jadi kita mungkin yang bisa di-highlight atau digaris bawahi teman Pro 2, jangan karena memang lagi populer banget nih si kategori-kategori ini, kita jadi mudah melabeli orang ya teman Pro 2. Nanti di segmen terakhir kita akan mendengarkan pesannya mungkin dari Kanana ya terkait dengan topik kita malam hari ini di Pos Jaga Pengen Ngobrol Sambil Jaga Malam dengan topik navigasi asmara modern, membaca red flag, green flag, dan beige flag atau biggie flag ini ya Kanana ya. Siap kan Ana?
1: Siap Kak.
0: Oke. So jangan kemana-mana teman Pro 2, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Yes, teman Pro 2 masih bareng aku Gege tentunya di Pos Jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam. Dan kali ini gak kerasa udah sampai di segmen terakhir aja ya, teman Pro 2 di Pos Jaga, obrolan bareng psikolog kali ini dengan topik navigasi asmara modern, membaca red flag, green flag, dan beige flag atau biggy flag ini ya teman Pro 2. Dan tadi kita udah ngobrol banyak tentang red flag, green flag, sampai beige flag ini. Ternyata istilah-istilah tersebut itu bisa membantu kita memahami perilaku dalam hubungan gitu ya. Tapi ya tetap juga ya, kita perlu bijak untuk menggunakan pelabelan ini teman Pro 2 di ketiga kategori ini. Dan di segmen terakhir ini kita bakal dengerin pesan, mungkin ya pesan-pesan dari Kak Nana sebagai narasumber pada kesempatan kali ini terkait dengan topik kita malam hari ini, navigasi asmara modern, membaca red flag, green flag, dan beige flag ini. Silakan Kak Nana.
1: Halo, jadi mungkin suara saya masih aman ya?
0: Aman Kak Nana.
1: Jadi yang terakhir nih, untuk pesan utama gitu yang bisa kita ambil dari fenomena ini tuh, intinya gini, gak ada satupun gitu ya manusia di bumi ini yang terlahir sempurna dengan atribut 100% green flag gitu ya Kak.
0: Betul.
1: Jadi cinta dan asmara itu selalu butuh yang namanya usaha, kompromi, dan juga rasa maklum gitu ya. Jadi boleh banget nih pakai bendera-bendera ini tuh buat ngelindungi diri kita dari orang-orang toksik. Tapi jangan sampai kewaspadaan kita itu malah jadi tembok tebal gitu yang bikin kita itu susah buat nerima cinta yang tulus gitu. Nah jadi pesanku cuma satu juga, jangan takut kalau sempat ketemu sama bendera yang salah di perjalanan asmaramu gitu. Karena dari sana itu kita bisa belajar gitu. Tapi yang paling penting itu kita tetap berproses gitu buat jadi sosok yang green flag, terutama bagi diri kita sendiri dan bagi orang-orang di sekitar kita.
0: Betul banget, setuju banget lagi aku sama statementnya Kak Nana ya. Jangan sampai kita tuh sibuk melabeli orang gitu ya, red flag, green flag, atau beige flag ini, tapi kita lupa sama diri kita sendiri ya, bahwa kita ini bendera yang mana gitu. Atau bahkan mungkin kita salah satu orang yang red flag. Waduh, jangan deh ya. Iya gak sih Kak Nana? Oke teman berdua ya, dari obrolan kita malam hari ini di Pos Jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam bareng Kak Nana, ini kita bisa belajar bahwa red flag, green flag, maupun biggy flag bukan ya sekedar istilah yang lagi rame aja gitu di kalangan anak muda atau di media sosial gitu. Yang paling penting adalah itu kemampuan kita untuk mengenali perilaku orang dan juga bisa berkomunikasi dengan baik, menghargai batasan, dan ya memastikan hubungan yang kita jalani tetap memberikan ruang untuk saling menghormati juga sih. Dan tidak lupa ya teman Pro 2, tidak kalah penting, jangan sampai kita sibuk mencari red flag pada orang lain, tetapi juga kita lupa mengevaluasi diri sendiri. Cetas, bener gak Kak Nana? Oke teman Pro 2, terima kasih buat Kak Nana sudah meluangkan waktunya pada kesempatan malam hari ini. Semoga sehat selalu, jangan bosan-bosan untuk dialog di Pro 2 RRI Singaraja ya Kak Nana ya.
1: Oke, terima kasih juga Kak Gege dan teman-teman Pro 2 Singaraja. Terima kasih untuk waktunya gitu.
0: Iya, terima kasih juga, dan semoga kita ada kesempatan untuk dialog lagi ya. Dan teman Pro 2 jangan kemana-mana, masih bareng aku Gege tentunya di Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja kali ini, karena aku masih punya informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu hit favorit kamu. So stay tune terus teman Pro 2 di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

Indonesia. Ini dia Music Lancet. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat bareng sama gue, Edi Taman, temen lo di malam hari ini. Dan malam ini tentunya bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa bareng sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget ya. Dan di malam hari ini gue bakal ngajak lo ya ngobrol-ngobrol bareng sama seseorang di malam hari ini. Dan malam ini bakal seru juga ya, karena kita bakal ngobrol bareng sama Rabin. Yes. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang malam hari ini pengen seru-seruan juga, boleh banget langsung bisa merapat di WhatsApp ya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105, atau bisa langsung merapat ke Zoom atau di YouTube ya di RRI Jakarta. Tentunya bisa kamu drop aja pertanyaan kamu yang malam hari ini, nanti kita bakal seru-seruan bareng sama Rabin. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Yo, masih di MLC Music Live Chat dan lu masih ditemani sama gue tentunya di Tama di malam hari ini ya. Dan sekarang gue udah gak sendirian di malam hari ini karena sudah tergabung bersama gue di malam hari ini melalui Zoom. Ada Raben.
2: Yes.
1: Halo. What's up, bro?
2: Baik, what's up.
1: Seru. Wow, gimana kabarnya hari ini?
2: Hari ini lumayan padet ya, kayaknya gedebak-gedebuk orang Jakarta tuh.
1: Bener, mohon
2: maaf
1: sih.
2: Nih, gue juga sambil berkendara tapi aman aja, memaksimalkan teknologi, tapi happy karena bisa gabung lagi sama Edit, didengar sama teman Pro 2, jadi itu
1: ya jarak. Tapi emang itu kayak apa ya, jadi identiknya orang-orang di Jakarta kayaknya rushing banget gitu ya, kalau di weekday gitu ya.
2: Iya, kalau udah weekdays kayaknya memang namanya kota besar, harus segala sesuatu harus dilakukan, tapi bagaimana kita bisa menikmatinya aja. Jadi ada proses gedebak-gedebuk tapi gue menikmati. Makanya kalau dapat kesempatan ngobrol, gue harus tetap happy.
1: Sedap. Tapi lu pernah gak sih ngerasain kayak lu capek gitu? Maksudnya ya maksudnya di kota besar yang mungkin pace-nya cepet banget gitu ya. Itu lu pernah ngerasa jenuh, capek gitu gak sih?
2: Pernah banget. Untuk kota besar kan pastinya itu hal yang umum ya terjadi ya. Cuma itu dia, karena gue juga seorang musisi, kayaknya pengalihannya tuh adalah berkarya.
1: Betul.
2: Jadi gue bikin lagu baru dan di saat antusiasnya lagu baru itu sebenarnya yang gue pakai untuk semua segala sesuatu gue kerjain, tapi ada semangat nih, ada lagu baru yang bisa bikin gue kayak lari ke kepenatan gue. Itu salah satunya.
1: Bisa. Atau mungkin ya kita angkat aja dari kepenatan, kecapean, kejenuhan kita jadi sebuah karya gitu. Yeah. Bisa juga ya.
2: Betul. Jadi memang gue nggak mau kelihatan kadang-kadang kalau emang penat gitu. Tapi nggak harus berkaryanya, menikmati karya orang lain juga itu gue utamakan sih.
1: Betul. Jadi kuncinya adalah menikmati prosesnya ya.
2: Menikmati proses, mencari sesuatu yang positif sebagai peralihannya, karya-karya baru, musik-musik baru itu sebenarnya salah satu yang opsi yang paling positif juga. Daripada yang aneh-aneh gitu.
1: Betul. Tapi hal itu juga berarti yang lu terapin selama perjalanan karir lu di musik. Karena kayaknya udah hampir 20 tahun lebih bahkan ya. Lu bermusik ya.
2: Betul. Bermusik itu kayaknya salah satu yang menyelamatkan dan yang paling murah.
1: Tapi hal
2: buat gue. Karena kalau orang sebenarnya mungkin kalau gak harus bermusik. Tapi menikmati musik kan itu sebagai pelarian.
1: Betul. Gitu.
2: Kalau musisi adalah bikin musiknya sebagai pelarian. Daripada gue pusing nih dengerin drama tempat kerja, drama sosial media, netizen. Ya udah, bermusik aja lah.
1: Bener. Tapi gimana bro perjalanan karir lo 20 tahun lebih? Total berapa berarti fixnya? 23?
2: Yes, 23. Jadi gue melihatnya banyak sekali perubahan. Dan sempat bermusik, apalagi zaman sekarang kita semua tahu dengan teknologi AI dan segala macam. Orang tuh merasa kayak berkarya tuh malah gak ada artinya gitu. Kalau gue justru melihat perkembangan zaman dengan era musik yang gue lewatin, gue justru merasa ada challenge, ada teknologi yang baru yang justru karena ada teknologi jangan merasa tersaingi. Jadi gue malah coba manfaatkan teknologi yang ada itu, dan itu yang membuat kita jadi bisa belajar hal baru. Jadi dari 20 tahun gue cukup belajar, dan kadang-kadang orang melihat kayak media konvensional udah bukan waktunya. Gue malah sebaliknya, gue malah ngerasa karena gue pernah ngerasain zaman dulu pakai demo bikin CD gitu. Dan gue merasa kayaknya sekarang walaupun teknologinya bagus banget, tapi pola-pola zaman dulu tuh masih bisa digunakan. Nah, gue bereksperimen justru.
1: Di era sekarang lu bereksperimen dengan media-media konvensional berarti lu bahkan.
2: Betul. Jadi gue kayak mau bergerak dengan jujur aja sih.
1: Okay. Kenapa tuh? Maksudnya di era sekarang ya mungkin semua orang menggunakan platform digital gitu kan, tapi lu masih bertahan di media-media konvensional kayak CD mungkin gitu kan. Itu apa maksudnya yang di yeah. benak lu tuh apa?
2: Kalau yang pertama, kebetulan gue juga pernah jadi penyiar radio.
1: Yes.
2: Ya, jadi gue punya pengalaman dan punya pengetahuannya kan di industrinya, di bidangnya.
1: Betul.
2: Kemarin gue juga sempat festival. Nah, kalau yang sekarang kenapa gue konvensional? Sebenarnya ada fakta unik.
1: Oke.
2: Di mana sekarang banyak Gen Z katanya ya, dan gue juga sudah memvalidasi banyak yang udah mulai nyari kaset lagi.
1: Oke.
2: Terus banyak orang yang mulai lebih mengapresiasi piringan plat vinil gitu, dan itu kalau kita ngelihat dari salah satu genre misalkan genre K-pop, fansnya juga banyak mengumpulkan merchandise, sesuatu yang sesuatu yang sebenarnya salah satu pola industri musiknya. Jadi gue merasa apa yang orang bilang masanya lagi berubah, gue merasa malah ada hal yang udah berubah lagi. Nah itu yang gue coba nah kita balik lagi. Kayaknya human interact seperti kayak gue ngobrol sama penyiar seperti ini kan sesuatu yang harusnya value-nya tinggi gitu.
1: Betul.
2: Kenalan sama penyiar radio, kenalan sama teman pro 2, itu yang menurut gue kayaknya dicari lagi experience-nya.
1: Iya sih, benar sih. Tapi emang sekarang emang kayaknya Gen Z itu udah knowledge-nya tentang kaset, vinyl segala macam itu juga udah tinggi gitu. Jadi emang mereka ngumpulin, bahkan sampai ngumpulin vinyl-vinyl itu gitu ya. Alright. Betul. Tapi kalau di skena hip hop gimana nih? Kalau di Indonesia nih sekarang nih perkembangan zaman yang lu kan udah 20 tahun, zaman-zaman mungkin dulu zamannya Iwake, zamannya Saikoji, sekarang mungkin udah ada lagi genre lagi hip dude gitu kan, yang menggabungkan dua genre sebenarnya tuh kan. Gimana lu melihatnya itu?
2: Kalau hip hop di Indonesia, gue melihatnya dibilang berkembang, yes berkembang gitu ya. Dan ikut senang buat teman-teman yang baru yang emang masih berkarya. Tapi gue juga melihat kayak justru ada segelintir orang yang pengen tahu hip hop Indonesia tuh yang dulu-dulu seperti apa. Nah itu gue sebagai mungkin yang dulu udah berkarya, gue ngerasa ada tuntutan, kayaknya gue harus berkarya terus. Karena apa? Varian musik tuh terlalu luas kan, terlalu banyak.
1: Betul.
2: Gitu. Jadi gue ngelihatnya hip hop Indonesia sekarang maju banget dan mereka juga punya caranya masing-masing.
1: Betul.
2: Nah karena gue punya pengalaman yang dari zaman terdahulu, akhirnya gue merilis sesuatu dan gue menerapkan apa yang dulu dilakukan.
1: Oke.
2: Gitu. Jadi gue ngelihatnya zaman sekarang banyak yang baru, justru gue ngerasa yang lama-lama nih harus berkarya lagi nih.
1: Betul.
2: Untuk memperbanyak katalog musik genre hip hop di Indonesia.
1: Betul,
2: jadi
1: betul.
2: Berkembang banget, tapi justru gue hadir untuk memberikan warna yang lama juga masih ada di Indonesia.
1: Alright, tapi seperti yang lo bilang gitu kan, warnanya sekarang udah banyak gitu kan, ya mungkin bahasanya kayak fusion genre gitulah ya segala macem.
2: Iya. Yeah.
1: Tapi itu bikin ini nggak, maksudnya setiap rapper mungkin yang di genre hip hop sendiri bakal punya identitas sendiri nggak sih? Kesulitan nggak buat mencari identitas sendiri? Pada akhirnya.
2: Dulu iya. Dulu iya, nah sekarang terlalu luas.
1: Okay.
2: Gua akui banyak banget variannya, tapi di satu sisi juga sekarang terlalu luas, semua orang tuh punya kebebasan berekspresinya masing-masing.
1: Betul.
2: Jadi terlalu luas itu bukan berarti jelek ya, terlalu luas itu berarti bagus banget, cuma effortnya setiap musisi itu jadi wah gue harus lebih unik lagi nih, gue harus lebih baru lagi nih. Atau mungkin kalau yang sekarang ada yang lebih centil, ada yang lebih galak.
1: Yes.
2: Nah itu menurut gue kayak itu yang menurut gue keindahannya juga dalam kreativitas.
1: Yoi, betul. Dengan karakternya masing-masing, dengan idealisnya masing-masing berarti ya. Yang dalam kejujuran tentunya dalam bermusik itu juga jadi salah satu kunci juga di industri mungkin hip hop gitu ya. Alright.
2: Jadi kayak mungkin kalau gue bilang tambahin sedikit,
1: boleh.
2: Bebas, makin bebas. Sekarang tuh makin bebas, semuanya melakukan apa saja. Dan fusion-fusion itu yang menurut gue kayak yang enak banget, nggak ada batasan.
1: Betul, tapi
2: itu juga jadi challenge, dimana lo mau fusion, lo mau campur aduk semuanya, tapi core-nya lo harus punya lagi nih, apa identitas dasarnya apa. Itu yang akan apa ya, jadi PR buat ngenalin ke teman pro 2 dengan
1: seru,
2: warna barunya.
1: Benar-benar seru sih, jujur. Dan dan lo akhirnya di tahun ini berarti ya rilis single terbaru lagi setelah sekian lama. Berarti terakhir rilis lo tahun berapa berarti? 2023.
2: 2023.
1: Wow, ini
2: 2023
1: waktu yang cukup.
2: Gue sempat rilis lumayan album.
1: Seru. Dan lo baru aja rilis sebuah single berjudul Lulu Gua. Betul ya?
2: Iya.
1: Asik. Ya. Nanti kita bakal bahas tentunya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang penasaran, pengin nanyain mungkin skena hip hop sekarang gimana gitu kan. Lo pengin curhat juga mungkin. Buat lo yang sudah terjun juga mungkin mencoba merintis di industri hip hop, boleh banget teman Pro 2 langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat di YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Kalau gitu nanti bakal balik lagi bareng sama Raben. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat, masih barengan sama gue Edi Tama, dan tentunya kita masih barengan sama Robin.
1: Yes.
0: Alright bro, lu membutuhkan waktu selama 3 tahun buat merilis single lagi nih akhirnya, setelah terakhir mungkin album berarti terakhir ya?
1: Iya.
0: Kenapa akhirnya 3 tahun itu lu menyiapkan sesuatu yang berbeda kah di single ini atau gimana tuh dari album terakhir lu?
1: Kalau di album terakhir sebenarnya lancar-lancar aja. Semuanya berjalan dengan baik. Cuma gue merasa tidak puas. Okay. Ada ketidakpuasan. Karena di tahun 2023 pas gue bikin album itu, gue mencoba keep up dengan tren.
0: Oh, I see. Oke.
1: Jadi kayak gue harus bikin lagu ini nih biar laku gitu. Terus gue juga, gue harus bikin konten ini, gue harus ini A sampai Z-nya tuh gue ikutin apa yang katanya orang zaman sekarang harus seperti itu. Gue melakukan itu semua dan ternyata lancar-lancar aja, jalan-jalan aja, ada rezekinya, tapi gue ngerasa kayak mentok.
0: Oke.
1: Okay. Karena sebagai musisi pas gue melakukan itu, ternyata gue nggak gitu loh, gue maksa diri gue ikutin apa yang lagi menjadi tren seorang musisi gitu loh. Nah, jadi 3 tahun itu gue kayak oh ya udahlah, tetap ada rezeki, tetap ada panggung-panggungan, cuma kayak gue harus bikin apa lagi ya. Nah, 3 tahun itu cukup memberikan waktu untuk menemukan jati diri untuk bikin sesuatu yang baru.
0: Ini sedap. Apa itu bro yang lu temukan akhirnya dan diterapin lah ya bahasanya mungkin di single ini apa tuh?
1: Iya, mungkin di karyanya dulu kali ya, prosesnya. Jadi yang gue temukan adalah gimana caranya gue lebih berkarya tuh lebih jujur.
0: Oke.
1: Gue lebih jadi diri gue sendiri. Diri gue sendiri tuh kayak gimana sih? Ternyata gue menikmati hip hop yang ada era zaman dulu. Nah, ternyata gue harus balik lagi ke situ.
0: Oke. Okay.
1: Daripada gue ngejar nih kayak oh harus bikin ini, nanti bikin konten ini, waktu itu bikin lagu tuh harus ada joget TikToknya gitu. Ternyata nggak harus.
0: Betul
1: nggak harus. Nah, di lagu yang baru ini gue tetap bikin sesuatu yang baru yang bisa dinikmati semua orang, tapi yang kali ini gue kembali dengan karya yang lebih jujur dan menjadi diri sendiri.
0: Ini asik, berarti di sini adalah benar-benar kejujuran lo lah ya, dari liriknya, dari musiknya segala macam dituangkan di single ini berarti ya.
1: Yes.
0: Alright,
1: yes.
0: Tapi satu pertanyaan deh, ini gue penasaran banget sih sebenarnya, mungkin sebagai musisi gitu kan, apakah sebagai musisi harus ngepres egonya, harus ngepres idealisnya gitu ketika membuat sebuah lagu, atau sebenarnya kayak ya udah lo saja lakuin apa yang lo pingin gitu?
1: Gue lebih setuju dengan musisi itu harus lost aja apa yang lo pengen lakuin. Tapi kebebasan lo di saat lost melakukan apa yang lo mau, lo juga harus tahu kalau yang lo lakukan ini punya dampak sama orang lain.
0: Alright, okay.
1: Jadi di saat lo berkarya, lo bebas bikin lagu, tapi jangan sampai lagu ini menyinggung orang lain, menyakiti orang lain, itu juga nggak boleh.
0: Okay, berarti tetap ada batasannya lah ya.
1: Betul. Jadi lo bener bebas berkarya, tapi jangan sampai amit-amit lagu ini bahkan menyakiti diri lo sendiri. Nah itu yang
0: itu dia.
1: Itu yang menurut gue sebagai seorang seniman itu berbahaya.
0: Betul. Jadi nggak cuma bebas, tapi juga harus bijaksana berarti ya.
1: Iya, bijaksana dan akan lebih keren kalau karya lo ini punya dampak positif buat orang lain.
0: Nah, itu dia.
1: Itu yang lebih penting
0: sekali. Tapi kalau di single terbaru lo, di Lulu Gua-Gua, ini apa nih yang lo ceritain di lagu ini tuh apa?
1: Ya, jadi di Lulu Gua-Gua ini sebenarnya gak jauh-jauh dengan tren apa yang terjadi di Indonesia ataupun sosial media. Dimana kita mulai banyak melihat konten-konten orang tuh yang sukses dan ingin bangga, punya self reward, self achievement, terus ditaruh di social media gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kan? Tapi selalu ada orang yang berusaha untuk menjatuhkan, entah tetangga atau mungkin teman sendiri, selalu yang mungkin kayak ya kasarnya pun ngejelek-jelekin

0: kesuksesan, keberhasilan seseorang. Dan itu sering terjadi. Nah, gue bikin lagu ini lebih ingin memotivasi, memberikan semangat orang untuk lo harus bangga dengan apa yang lo punya tanpa harus mempedulikan apa kata orang. Sesimpel itu.
1: Oh wow, oke. Okay. Tapi berarti ini base pengalaman lo atau gimana nih?
0: Base pengalaman gue dan base apa yang gue lihat di sosial media. Makanya judulnya Lulu Gua-Gua.
1: Oke.
0: Okay. Kayaknya cukup menjelaskan ya.
1: Iya. Yeah.
0: Gue berhasil, gue menjadikan gue sesuatu. Aduh, orang tuh ada aja ya yang pengen kita lihat, pengen kita jatuh gitu, pengen kita tersinggung gitu. Padahal yang ngomong itu pun tujuannya juga nggak jelas, entah mereka sirik atau mereka juga nyari atensi. Kalau kita sadari, kayaknya nggak perlu kita mikirin itu, karena yang kita lihat adalah keberhasilan kita.
1: Betul.
0: Itu. Oh, makanya right. Lulu gua-gua gitu.
1: Iya, benar-benar. Udah deh, kayak nggak usah ikut campur urusan gua deh, gua bangga sendiri aja gitu kan.
0: Iya. Cuma kadang ada aja kan, kadang tuh ada. Aduh, kita bahasa paling umum kayak emak-emak yang kita gak kenal kayak
1: nyinyir ya.
0: Iya, nyinyir. Nah, lagu ini tapi bukan menyerang orang-orang yang melakukan itu. Lagu ini lebih ke ngingetin diri sendiri kayak kayak nggak apa-apa, gue bangga, ya udah gitu aja, tanpa ngejelekin orang lain. Gitu.
1: Benar. Tapi kan nggak memperdulikan hal seperti itu kan juga butuh proses kan. Maksudnya sebagai kita mungkin kayak ngeliat kayak gitu awalnya kayak, ya apa sih dia maksudnya, apa sih tujuannya, apa sih kayak akhirnya kepikiran banget gitu kan. Tapi gimana cara lo buat kayak ya istilahnya kayak menghiraukan lah hal-hal seperti itu.
0: Oke. Kalau di bagian verse pertama lagu ini, gue lebih mengingatkan aja. Dan sebenarnya buat diri gue sendiri, kayak kalau daripada lo mikirin itu, coba lo ingat deh. Kalau lo lihat jam dinding, jam dinding itu kan selalu muter ke kanan, gak mungkin ke kiri tiba-tiba. Yes. Terus lo harus tahu kayak hidup tuh jalan terus, jadi gak perlu nih mikirin itu. Terus kita hidup, ya ini bahasa paling general adalah hidup cuma sekali.
1: Yes.
0: Jadi kita di dunia ini sebagai manusia kita memang menikmati hidup, tapi kadang-kadang kita juga nyadar kita suatu saat akan terjadi sesuatu yang buat kita sadar kalau kita di sini tuh cuma numpang.
1: Yes, itu dia.
0: Benar. Jadi kalau kita cuma, iya kan, kalau kita cuma numpang di dunia ini, mendingan kita lakukan yang terbaik.
1: Betul.
0: Buat diri sendiri, buat sesama, buat hewan, buat tumbuhan. Wah. Amit-amit gue takut mulai politik nih ngomongnya.
1: Alright, okay.
0: Bahkan gambaran besarnya, gambaran besarnya seperti itu.
1: Alright, bahkan sama tumbuhan dan hewan pun kita harus ini ya, hidup bersama gitu lah ya.
0: Iya, intinya fokus dengan apa yang kita bisa lakukan dan orang akan ngomong terus. Cuma ya udah, biarin aja.
1: Yes.
0: Makanya di first bagian pertama, gue mulai dari angle kayak posisi kita di dunia ini, dimana kita harus sadari dulu. Kedua, ada satu penggalan lirik yang gue bilang, so you mad, jadi lo marah karena gue hebat. Gue gak jahat sih, gue cuma jago aja.
1: Asik. Ada tengil-tengilnya juga ya, tapi ya.
0: Tapi dalam bahasa Inggris.
1: Okay.
0: Ada satu lagi penggalannya, pakai peribahasa Indonesia, mulutmu harimaumu. Terus gue tuang di dalam liriknya, mulutmu harimaumu, punyaku bukan urusanmu.
1: Asik. Ya kayak gitu deh. Alright. Menarik.
0: Motivation aja.
1: Alright deh, kita habis ini bakal dengerin Lulu Gua-Gua dari Rabin ya, teman bro 2. Buat kamu yang pengen seru-seruan juga, masih gue tungguin sampai jam 8 malam nanti ya. Dan kita langsung aja dengerin Lulu Gua-Gua dari Rabin.

0: Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Robin.
2: Yes,
1: alright. Tadi kita udah dengerin Lulu Gua-Gua dan musiknya Afrobeat banget ya.
2: Yes.
1: Kenapa akhirnya lu masukin unsur Afrobeat di lagu lu ini?
2: Okay. Yang pertama memang gue sebagai vokal juga ya. Gue terima musik dulu, musiknya dulu, apa musiknya seperti apa. Terus musik ini memang ada trennya juga kan, Afrobeat.
1: Yes.
2: Ya udah, gue kemas dengan lirik yang sesuai, yang fun juga dan bisa dinyanyiin dengan moodnya. Cuma yang lebih unik sebenarnya dari lagu ini adalah judulnya.
1: Yes, benar.
2: Judulnya kan kalau orang Jakarta bilangnya Lolo Gue-Gue.
1: Benar.
2: Nah, cuma pas gue dikasih musiknya Afrobeat, gue coba eksekusi semampu gue. Nah, pas rekaman, gue belum tahu judulnya apa. Judulnya kalau nggak salah masih Afrobeat Raden.
1: Okay.
2: Nah, pas rekaman, gue tiba-tiba nyeletuk Lulu Gua-Gua. Jadi dalam judulnya penulisannya adalah aksen Afrika, Lulu Gua-Gua.
1: Okay.
2: Yang artinya Lolo Gue-Gue, tapi gue kemas karena musiknya Afrobeat, sekalian judulnya Lulu Gua-Gua, kesannya bahasa Afrika padahal nggak ada artinya Lolo Gue-Gue.
1: Okay. cuman pakai gitu. ya biar kesannya Afrika aja, Afrobeat gitu kan.
2: Betul. Makanya di dalam liriknya nggak ada, gue nggak menyebut Lolo Gue-Gue, Lulu Gua-Gua nggak menyebut, tapi ada celutukan yang terkesan Afrika gitu. Lulu Gua-Gua.
1: Menarik.
2: Nangkep.
1: Alright.
2: Karena teman Pro 2 juga nangkep nih. Jadi kesannya Afrika gitu.
1: Bener. Bayangin aksennya aja kan sebenarnya kan.
2: Iya betul.
1: Bener kan. Okay. Wow, tadi juga sempat kita ngobrol di off air, ada yang menarik gitu kan. Lu sempat berarti ngembangin promosinya atau
2: teknologi
1: ya. Dari lagu ini menggunakan AI juga. Gimana tuh ceritanya tuh?
2: Jadi kalau secara rekamannya gue nggak pakai AI secara maksimal lah. Lebih kayak yang udah ada aja. Cuma pas gue mau merilis lagu ini, gue independen. Gue nggak ada label, bahkan gue nggak ada tim. Gue cuma ada shout out Mas Gilang yang bantuin gue untuk ke radio.
1: Yes.
2: Itu doang. Tapi gue nggak tahu nih cara kenalin lagu gue gimana ya zaman sekarang ke dengan istilah algoritma sosial media.
1: Betul.
2: Nah, akhirnya gue menggunakan ChatGPT. Gue cuma tanya sama ChatGPT, gue punya lagu baru, seminggu lagi H-7 gue akan rilis. Gue tanya sama ChatGPT AI gitu ya, apa yang harus gue lakukan di sosial media, dan gue pakai tiga AI.
1: Okay.
2: ChatGPT, Cloud, sama Gemini-nya Google. Dan mereka menjawab semuanya, dan ya udah daripada gue pusing-pusing, kayaknya harus ini dulu deh, kayaknya harus itu dulu deh. Nah, mereka di AI udah ngasih listnya, itu gue ikutin aja semuanya.
1: Alright, okay.
2: Dan ya hasilnya mungkin belum viral, belum yang seperti dikenal orang-orang. Cuma gue bisa melihat engagement dan gue bisa melihat cara gue yang lebih rapih tiap hari bikin kontennya, ngenalin lagu. Ya udah, gue pakai aja itu.
1: Alright, berarti lu bukan orang yang kayak tutup mata sama teknologi lah, AI gitu segala macam enggak ya?
2: Enggak sih. Gue justru mencoba, mungkin satu sisi karena gue punya lagu baru, gue terapkan apa yang ada di AI ini, dan gue kebetulan masih bekerja. Sebelum gue terapkan ke pekerjaan gue terapkan ke karya gue dulu.
1: Benar.
2: Jadi pas gue mau terapkan ke dunia kerja gue kayak udah tahu, udah paham cara kerjanya, apa flow-nya gimana, apa baik bener, apa kurang salah benernya gimana, gue udah tahu karena gue eksperimen di karya-karya gue.
1: Alright. Dan tentunya era sekarang sama era dulu pasti jauh banget ya, secara promosi segala macam beda banget ya.
2: Betul, itu dia menurut gue salah satu yang harus disesuaikan sama musisi.
1: Yes.
2: Jadi musisi pun, orang kreatif, ada banyak orang yang awal-awal AI nongol kan kita semua kayak panik, apa yang kita lakukan kayaknya udah bisa diganti sama AI ini.
1: Betul.
2: Dan gue mencoba menerapkan sendiri, ya AI AI-nya yang kita pakai untuk memaksimalkan karya-karya kita, pekerjaan kita gitu.
1: Betul, karena ya manfaatkan AI sebagai asisten kita kan.
2: Betul,
1: yes,
2: betul.
1: Yes, benar-benar.
2: And tapi, it works.
1: Yeah, and it works ya. Terbukti lah ya. Secara perlahan mungkin ya. Betul-betul. Dan ini ada pertanyaan menarik dari teman Pro 2 ya. Ada dari Lara nih ya. Ini pertanyaannya, dalam perjalanan bermusik, mana yang lebih sulit nih? Mempertahankan karakter diri sendiri atau menerima kenyataan bahwa selera pendengar terus berubah? Gimana tuh lo menyikapinya?
2: Hai Lara. ya, yang paling sulit adalah mempertahankan karakter diri sendiri. Karena kadang-kadang kita nggak mau ketinggalan dan nggak mau kelihatan nggak maju, gitu kan. Cuma akhirnya itu bisa dilakukan kalau kita beneran tahu dasarnya kita siapa. Contoh kalau gue, ternyata gue adalah rapper yang di era awal 2000-an nih. Ya udah, di situnya gue bisa konsisten. Cuma menyesuaikannya adalah di warna musiknya yang baru, atau di apa eksekusinya yang ngikutin zaman itu bisa. Tapi gue menyadari kalau lo menjadi musisi, lo cuma harus menjadi, lo harus menjadi satu hal yang orang lain gak punya. Atau yang orang lain gak paham. Tugas lo adalah bikin orang paham. Kayaknya itu deh.
1: I know. Paham. Gue dapet poinnya sih. Alright. Berarti di lagu ini lu tetap mempertahankan itu ya. Istilahnya ya, emang pondasi lu, dasar lu yang mungkin lu besar di era 2000-an awal gitu kan. Dan lu tapi tetap adapt sama mungkin musik-musik sekarang, teknologi sekarang gitu ya.
2: Benar-benar. Salah satunya Afrobeat itu.
1: Iya, benar-benar. Afrobeat kan emang akhir-akhir ini lagi rame banget kan. Lagu-lagu semua pakai base-nya mungkin Afrobeat gitu kan.
2: Betul.
1: Benar-benar.
2: Tapi karakter vokal gue, cara gue menulis lirik itu yang sama.
1: Nah itu dia. Jadi emang pondasinya harus kuat dulu ya.
2: Iya, gimana caranya bikin yang enak aja deh. Zaman dulu sama zaman sekarang digabung. Bener. Lo bikin enak dulu dah.
1: Betul, itu dia sih. Benar. Tapi dengar-dengar lo katanya lagi menyiapkan sesuatu yang baru nih ya. EP berarti ya, next projectnya lo ya.
2: Yes, gue lebih target ke EP dulu.
1: Ke EP berarti di rencana tahun kapan nih? Di tahun ini kah? Atau tahun depan?
2: Tahun ini gue coba produksi semuanya pelan-pelan. Terus setelah single ini rilis, mungkin bulan depan atau dua bulan lagi ada yang baru gue rilis lagi. Jadi gue ngikutin flow-nya aja. Dan kalau gue prediksi dari timeline-nya, enaknya tahun depan.
1: Tahun depan ya? 2027 depan bakal rilis full EP-nya ya?
2: Iya, jadi ngebangun dulu nih setiap lagu yang baru, ngebangun atensi orang kayak, ada yang baru. Dan akhirnya apa? Di ujungnya lebih ke EP dulu, karena gue independen, jadi tidak berfokus ke album. Jadi yaudah.
1: Alright.
2: Gak fokus ke musiknya, satu ke karyanya satu-satu aja.
1: Oke. Tapi secara garis besar, apakah maksudnya nuansanya akan seperti lagu Lulu Gua-Gua atau ada sesuatu yang beda-beda nanti di EP ini?
2: Di EP yang gue bikin ini bakal beda-beda sih.
1: Beda-beda ya?
2: Bakal punya varian-varian yang berbeda. Mood yang berbeda. Tapi ada benang merahnya. Benang merahnya di project yang gue bikin ini sekarang semuanya bisa dipakai joget.
1: Asik. Dipakai. Iya. Ya, yang penting musiknya enak ya buat joget ya.
2: Iya. Karena kalau mau yang galau-galau, kayaknya musisi-musisi lain ada yang lebih jago deh.
1: Oh benar.
2: Jadi kita bagi-bagi kue aja.
1: Oke. Tapi lu ini gak sih pernah kepikiran mau maksudnya memfusionkan genre-genre lain? Mungkin kalau ini udah Afrobeat, mungkin nanti lu bakal mencoba hipdut mungkin?
2: Mungkin sih. Tapi balik lagi kayak yang gue jelasin tadi, gue udah punya karakter dasar yang gue pegang teguh. Jadi musiknya mau seperti apapun, gue gak mau apa ya, egois juga milih-milih gitu. Semuanya gue bisa gue sikat. Tapi warna raben bangetnya ini kayak gimana sih, itu yang pengen gue jaga.
1: Alright. Oke. Berarti single Lulu Gua-Gua bisa didengerin di mana aja nih?
2: Nah, balik lagi penjelasan kita awal di mana gue mencoba cara konvensional. Lulu gua ini tidak bisa didengar di DSP.
1: Wow. Oke, okay, menarik. Alright. Yes. Berarti di mana nih dengerin ini?
2: Yang pasti teman Pro 2 kalau mau dengerin lagu Lulu gua bisa request terus aja di teman Pro 2.
1: Yo.
2: Jadi radio gua rilis, tapi kalau mau akses simpelnya di TikTok dan Instagram ada.
1: Oke.
2: Okay. Nah, jadi gue lebih memilih teman mungkin edit dan teman-teman Pro 2 kalau mau bikin konten pakai lagu gue bisa ada.
1: Ada ya. Alright.
2: Tapi ya, tapi belum ada di platform digital Spotify ataupun Apple Music. Bukannya enggak, cuma gue pengen lihat lu antusiasnya banyak nggak nih. Request di radionya banyak, kontennya yang pakai lagu gue di platform sosial media banyak. Request dan ada demand untuk taruh dong di Spotify, baru gue taruh.
1: Oh, menarik. Oke, oke. Berarti
2: jadi
1: berarti
2: gue juga nggak anti maksudnya.
1: Oh iya, benar-benar. Berarti lo emang selalu mencoba sesuatu yang baru ya untuk mungkin menemukan formula yang tepat gitu ya.
2: Yes.
1: Wow, menarik loh, menarik. Lumayan. Tapi dan menurut gue, oke, silakan.
2: Ya kalaupun berhasil nggak berhasil itu kayaknya nanti ya. Dan balik lagi gue nggak ada niat untuk berhasil. Gue hanya mencoba dan membandingkan aja gitu, ada sesuatu yang gue yang bisa gue share dari pengalaman gue.
1: Itu menurut gue ya, itu merupakan langkah yang cukup berani sih sebenarnya di era sekarang ya. Ya mungkin industrinya sekarang digital banget, tapi lo emang bener-bener pendengar bisa akses cuman di Instagram dan TikTok secara digitalnya.
2: Iya.
1: Alright.
2: Karena kan semua orang juga hampir setiap hari, hampir setiap break, setiap saat balik lagi ke Instagram apa yang baru, ke TikTok apa yang lucu, itu yang dicari. Nah, lagu gue di situnya tetap ada. Ibaratnya kan istilahnya toko.
1: Benar,
2: di
1: benar,
2: toko
1: benar.
2: Itu ada.
1: Alright. Menarik. Seru. Oke, berarti bisa di request aja ya kalau pengen dengerin lagunya Raben ya di Pro 2 FM di manapun tentunya bisa di request. Dan gue pengen nanya sih, lu kan udah berkarir 20 tahun lah ya kurang lebih di industri musik gitu kan. Untuk sekarang, lu masih punya impian atau target atau pencapaian apa yang pengen lu raih lagi enggak sih di sekarang ini?
2: Nah, gue pengen share satu hal sih. Jadi ada musisi yang kebetulan tahun lalu berpulang, yaitu gitarisnya Seringai, Ricky. Nah ini dia sahabat gue, dia idola gue. Terus dia pernah share satu hal ke gue. Kalau jadi musisi itu harus punya obsesi. Jadi mungkin dengan angka yang tadi lo sebut masa gue berkarya, kadang-kadang banyak yang udah luntur kan, ya udahlah gini-gini aja.
1: Betul.
2: Nah gue coba bertahan untuk tetap punya obsesi, jadi berkarya terus, ada terus. Kalau target simple sih, gue pengennya dapat kesempatan manggung di festival aja.
1: Asik, seru sih.
2: Iya.
1: Semoga nanti akan ada lah ya. Semoga ya.
2: Amin.
1: Tapi mungkin kalau dari lu mungkin ada pesan gak sih buat teman-teman Pro 2 yang mungkin pingin memulai buat berkarya gitu kan, atau mungkin masuk ke dunia hip hop tuh, apa suggest lu atau mungkin saran dari lu?
2: Saran gue sih yang paling kayak kalau bermusiknya semuanya bisa cari tahu ya. Cuma kalau kita ngomongin hip hop secara spesifik, kayaknya nggak ada salahnya pahami sejarahnya.
1: Alright.
2: Baik yang di luar maupun yang dalam negeri.
1: Okay.
2: Supaya nanti pas tampil sebagai artis hip hop, palit ada sejarah yang emang dikuasai.
1: Benar.
2: Dan karena sejarah itu juga bisa mempengaruhi karya bermusik lo yang lebih luas lagi.
1: Iya sih, benar.
2: Ada latar belakangnya. Kalau ngikutin yang lagi viral, terus ngikutin yang instan-instan, nanti nggak kokoh nilai-nilai bermusiknya. Nanti jadi labil kalau ditanya sama orang. Bahkan berkaryanya pun jadi labil karena nggak kokoh. Gitu aja sih, belajar kenali musiknya lebih dalam aja.
1: Alright, berarti harus paham lingkungan tempat lu buat bermain lah ya.
2: Betul.
1: Biar paham apa kondisinya, lingkungannya, segala macam sejarahnya lo harus paham, dan pondasi lo akhirnya kuat juga gitu ya. Alright. Last but not least, kira-kira ada yang mau disampaikan lagi buat teman Pro 2? malam hari ini di Raben.
2: Yes, buat teman-teman Pro 2 di Jakarta, Semarang ataupun di mana ya, di mana pun. Silakan dengar, cek lagu gue Raben dulu, gua dan kalau bisa teman Pro 2 bikin konten pakai lagu gue.
1: Itu dia. Dibikin kontennya ya, pakai lagu
2: gue. Bebas, enggak ada standar, enggak ada aturan, pokoknya sebebas-bebas.
1: Bebas ya. Tapi ada dance covernya enggak, Di?
2: Boleh, kalau ada yang
1: mau
2: bikinin boleh.
1: Asik, boleh. Nanti pada bikin ya, pakai lulu gua ya.
2: Yes.
1: Alright, terima kasih Raben, thank you so much. Thank you so much. Seru sekali malam hari ini. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini. Dan jangan lupa ya buat dengerin lagunya Raben, cuman ada di radio, jadi bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Dan ternyata bisa kamu pakai juga soundnya di Instagram dan juga TikTok tentunya. Pakai sebanyak-banyak. Betul. Ya. Alright, thank you so much Raben, sukses selalu.
2: Terima kasih Edi, terima kasih.
1: Thank you.
2: Dan teman Pro 2, selamat malam, thank you.
1: Nanti ditunggu EP-nya ya.
2: Siap.
1: Alright. Oke, okay, kalau gitu terima kasih teman Pro 2. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Jadi pastiin buat kamu tetap di Pro 2 FM dimanapun kamu berada ya. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan juga
2: Raben pamit dulu.
1: Alright, peace out. Bye bye.
2: Bye bye. Music Live Chat.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Itu dia teman Pro 2, lagu pembuka obat rindu dari Radio Band ya. Semoga buat yang rindu request time di malam hari ini bareng aku Gege tentunya bisa terobati ya. Buat kamu yang pengen request boleh banget tentunya di request time jaga malam Pro 2 RRI Singaraja ya. Dan teman Pro 2 tentunya seperti biasa sampai jam 10 malam nanti ya, kamu yang pengen diputerin lagu favoritnya bisa langsung WhatsApp di 0811 3991054, atau juga bisa melalui fitur live chat di aplikasi streaming RRI Digital, atau kamu juga bisa bergabung di live TikTok kita ya, di komen-komen aja di live chatnya, di live komennya. Oke, teman Pro 2, seperti teman Pro 2 yang satu ini udah nge-requestin lagu buat teman-temannya juga melalui WhatsApp ya. Teman Pro 2 di sini ada Kak Virgo aka Kak Nindya, katanya pengen diputerin lagu Lewat Semesta Yogi Nandes untuk Kak Flower. Aman, aku masukin Lewat Semesta dari Yogi Nandes. Berikutnya ada Astaga Bercanda Akbar Calai, katanya untuk Kak Nindya, untuk Kak Virgo ini ya. Aman, udah aku masukin juga. Selanjutnya ada Perunggu Bebas judulnya untuk Kak Manusia Jail aka Kak Titan aka Kak Akbar aka Kak Ultimate Player aka Kak Kamu Cari Apa, sekarang udah ganti lagi tuh ya. Aku masukin Perunggu, aku ada untukmu di sini ya. Dan ini masih banyak lagi teman 22 requestannya, tapi sabar ya, satu-satu ya, masih banyak segmennya sampai jam 10 malam nanti. Dan di sini teman 22 FYI, ini lagunya tinggal nyisa berapa lagi? 1, 2 slot request lagi. Jadi buat kamu, jangan sampai kehabisan ya di malam hari ini. Request time jaga malam Pro 2 RRI Singaraja bareng aku Gege sampai jam 10 malam nanti. So, teman Pro 2, sebelum aku puterin lagu pertama ya, aku punya informasi dulu di sini teman Pro 2 ya. Buat kamu yang weekend ini bingung mau kemana gitu ya di seputaran Singaraja, mending gabung bareng kita di kemeriahan RRI Fest 2026 dan Hari Radio ke-81 LPP RRI Singaraja. Biar badan makin fit dan pikiran tetap fresh, yuk ramaikan jalan sehat dan zumba ceria hari Minggu 6 September 2026. Siapin outfit olahraga terbaik kamu, bawa squad kamu, dan siap-siap bawa pulang hadiah-hadiah seru. Bisa daftar di link s.id/ atau garis miring jalan santai RRI, atau kamu juga bisa cek di media sosial kita ya, di Instagram RRI_Singaraja. Eits, gak cuma itu, gak cuma hura-hura aja teman Pro 2 ya. Hari Senin 7 September 2026, waktunya kita ngebuktiin kepedulian lewat donor darah dan cek kesehatan gratis. Kapan lagi bisa pamer aksi sosial keren sambil cek kondisi tubuh kamu secara cuma-cuma? Bisa daftar di link bit.ly teman Pro 2 / atau garis miring from pelayanan kesehatan RRI Fest 2026. Sama ini juga bisa dicek ya di akun media sosial kita di Instagram RRI_Singaraja. Langsung aja datang ke area RRI, update informasi lengkapnya di medsos RRI Singaraja, atau kepoin terus siaran kita RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Ditunggu partisipasinya teman Pro 2 ya, jangan lupa. Dan langsung saja ini dia Lewat Semesta dari Yogi Nandes.

0: Laura, proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
1: Udah nih Rin, tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop.
0: Terus, udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok.
1: Oh iya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya, Rin.
0: Oke, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-364729.

Aku ada untukmu dari Perunggu ya, sama teman Pro 2 seperti kakak-kakak Perunggu. Aku juga ada untukmu di Request Time Jaga Malam Pro 2 RRI Singa Raja malam hari ini ya. Kita lanjut lagi teman Pro 2, requestannya dari teman Pro 2 semuanya yang bergabung di WhatsApp dan juga live TikTok ya. Dan FYI teman Pro 2, for your information, ini slot requestnya udah habis ya, sampai jam 10 malam nanti. Jadi mohon maaf buat teman Pro 2 yang gak kebagian request di Request Time Jaga Malam Pro 2 RRI Singa Raja kali ini ya. Bisa dicoba besok, ada Zaki ya teman Pro 2 di Request Time Jaga Malam di jam yang sama, di jam 9 sampai jam 10 malam. Kita bacain lagi teman Pro 2, ini ada titik nadir dari Kak Hitna ya, untuk Kak Silent atau Kak Cantik, katanya dari Kak Nindia atau Kak Virgo ya, udah aku masukin titik nadir. Selanjutnya ada Teh Hijau dari Tulus ya, buat Kak Esi Welviana, ini juga di requestin sama Kak Virgo ya. Kak Esi Welviana juga bergabung di live TikTok kita, terima kasih banyak ya. Udah aku masukin Teh Hijau, Tulus. Selanjutnya ada Gurun Hujan dari Juicy Lucy ya, dari requestannya Kak Nang Boy. Nah seperti biasa Kak Nang Boy ini bergabung di WhatsApp ya, sebelum aku siaran, bahkan dari jam 6 ini udah request lagu dan kirim-kirim salam. Kita bacain dulu guys. Assalamualaikum Kang Gege. Waalaikumsalam Kang Nang Boy. Kang Nang Boy dari Nang Boy Kalimantan Selatan, lagu Juicy Lucy Gurun Pasir. Salam buat Kak Ari bersama Ibu Nini Zeren, Kak Esi, Kak Anggi, Kak Surya Selalu, Kak Fir, Kak Virgo Singaraja, Kak Virgo Mataram, Kak Silent Flower, IMD01, tuh Mbak Di dapat salam tuh, Bude Resmi, Kak Cyber, Kak Maco, Kak Alvino, Pak Budi, Hanif, Ipmen, dan semua pendengar RRI Singaraja aja, dan penyiar RRI Pro 2 Singaraja Jambul, Mbah dan Tika Bule Salsa, dan semua penyiar RRI Pro 1 Singaraja aja. Buat GG doa yang terbaik, jangan lupa minum air putih, jaga kesehatan, hati-hati pulangnya, matur suksme GG Mewali. Kanang Boy yang selalu mendoakan baik ya untuk saya, doa yang baik juga buat Kanang Boy. Pray for Kalimantan Selatan, kabut asap makin mematikan, sudah ada korban jiwa yang meninggal dunia akibat kabut asap, pengendara motor yang meninggal tertancap di kolong truk. Keep strong, stay safe, Astungkar Gemewali. Aduh, semoga kejadian ini yang terakhir ya, dan teman-teman di Kalimantan Selatan bisa lebih berhati-hati ketika berkegiatan di luar ruangan ya. Semoga kabut asap yang terjadi di Kalimantan Selatan cepat mereda ya, dan pertolongan Allah juga bisa membantu teman-teman di Kalimantan Selatan ya. Amin, semoga cepat-cepat turun hujan. Amin, Astungkar. Itu dia teman Pro 2 ya, salam dari Kanang Boy dan pesan dari Kanang Boy katanya. Oke aman, dan lagunya udah aku masukin, Gurun Hujan Juicy Lucy. So langsung saja teman Pro 2, titik nadir dari Kak Hitna.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu. Gurun Hujan dari Juicy Lucy, requestannya dari Kanang Boy ya. Ini lagu baru dari Juicy Lucy. Lumayan syahdu juga ya teman Pro 2. Ini lagunya kurang lebih menggambarkan tentang rasa rindu, dilema gitu ya, dan proses mengikhlaskan seseorang dari masa lalu. Aduh, itu sesuatu hal yang berat ya teman Pro 2. Tapi mungkin buat kamu yang lagi ada di situasi seperti itu, ya kamu gak sendiri, kamu bisa kok melewatinya ya. Pelan-pelan aja, bertahap aja. Gak usah disekaliin guys, kalau kata anak futsal mah tiba-tiba ke anak futsal. Oke teman Pro 2, daripada makin ngawur, kita bacain aja. Ini requestan dari siapa lagi? Ada Sumpah Mati dari Rio Laskart ya. Requestan dari Kasria Selalu yang tumben nih gabung di WhatsApp kita. Aman aja Kasria Selalu, udah aku masukin ya. Selanjutnya ada dari Kak Ari yang bergabung di WhatsApp tadi dan juga bergabung di live TikTok, pengen diputerin lagu Sheila on Seven, film favorit. BTW, film favorit kalian apa guys? Di komen-komen guys ya. Selanjutnya ada Jiso dari Kak Anggi Revalina. Judulnya Your Love. Siapa tuh Your Love-nya kalau boleh tahu? Au. Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana dulu karena masih ada requestan dari teman Pro 2 lainnya. So stay tune terus guys di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Sumpah Mati dari Rio Laskart.

0: merasa cemas, bingung, dan frustasi pas masuk sekolah baru, kantor baru, atau lingkungan pergaulan yang baru? Kalau iya, artinya kamu ngalamin culture shock. Jadi, culture shock atau gegar budaya adalah perasaan seseorang yang ngerasa tertekan terus terkejut pas berhadapan sama lingkungan dan budaya baru. Ada beberapa cara buat ngatasinya nih. Jadi kamu harus menyadari dan mengakui perasaan gak nyaman. Terus kamu harus berpikiran terbuka. Terima aja perbedaan yang ada ya. Dan buka diri untuk hal baru. Jadinya bisa adaptasi langsung sama kebiasaan di lingkungan itu. Kamu gak bakalan culture shock lagi kalau udah mulai bersosialisasi sama orang-orang di lingkungan baru.
1: FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja.

Your Love dari Jisoo, requestan dari Kak Anggi Revalina yang bergabung di live TikTok kita di akun RRI_singeraja ya. Kita lanjut lagi teman Pro 2, ini dia 4 lagu terakhir di segmen terakhir Request Time Jaga Malam Pro 2 RRI Singeraja. Kali ini ada Putar Waktu dari Mahalini ya teman Pro 2. Requestannya dari Kakak Fir ya guys, udah aku masukin. Selanjutnya ada On My Way dari Alan Walker, requestannya dari Kak Alvino yang bergabung di live TikTok juga, udah aku masukin. Selanjutnya ada Nadif Basalamah, ini judulnya Penjaga Hati Buat Pak Budi ya, yang juga bergabung di live TikTok. Dan terakhir ini ada Mbak Saya, ini mah pengen diputerin lagu Traitor ya dari Olivia Rodrigo. Aman aja Mbak Di, udah aku masukin terakhir ya. Last but not least, asik deh. Oke teman Pro 2, itu dia 4 lagu terakhir di Request Time Jaga Malam. Jangan galau malam-malam Pro 2 RRI Singaraja kali ini, edisi hari Kamis tanggal 3 Agustus 2026. So jangan kemana-mana, karena seperti biasa di jam 10 malam nanti kita akan move ke program berikutnya. Tentunya ada curhat kamu. Kira-kira kita bakal ngomongin apa, bakal curhat apa, nanti aja deh ya. Kita sharing-sharing bareng di curhat kamu teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Putar Waktu dari Mahalini.

0: Bocin apa sih bocil?
1: Bocil.
0: Dengar gak bocin? Punya Instagram kan? Facebook punya kan? WA ada kan?
1: Ada.
0: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
1: Mood booster banget.
0: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku GG, teman Pro 2 tentunya ya, di Jaga Malam Pro 2 RRI Singa Raja kali ini. Dan selamat datang di Curhat Kamu, teman Pro 2, di jam 10 sampai jam 11 malam waktu Indonesia bagian tengah ya, tempat dimana kita bisa ngobrol tentang hal-hal yang mungkin selama ini cuman berani kita simpan sendiri aja. Kadang ada satu fase setelah hubungan berakhir yang ternyata gak sederhana bilang ya udah kita selesai. Apalagi ketika beberapa waktu kemudian kita melihat mantan ternyata sudah dekat dengan orang baru. Aduh, sakit banget guys. Ya gimana ya teman Pro 2, sabar apa. Bahkan mungkin kelihatannya dia baik-baik aja, bahagia dan seperti udah melanjutkan hidup tanpa menoleh lagi gitu ya. Sementara kita masih ada pertanyaan yang muncul di kepala, kok dia bisa secepat itu ya? Atau apa selama ini aku gak berarti? Nah, kalau kamu pernah merasakan hal seperti ini, kamu gak sendirian teman Pro 2. Hari ini kita gak akan bahas siapa yang lebih cepat move on gitu ya, atau siapa yang lebih dulu mendapatkan pasangan baru. Kita justru mau ngobrol tentang bagaimana cara kita menghadapi perasaan ketika melihat seseorang dari masa lalu ternyata sudah menjalani cerita barunya. Karena setiap orang punya waktu yang berbeda untuk memulihkan diri. Ada yang terlihat cepat melanjutkan hidup, ada juga yang membutuhkan waktu lebih panjang untuk benar-benar berdamai dengan masa lalu. Jadi tetap di Curhat Kamu bareng aku GG, teman Pro 2, karena setelah ini kita akan membahas satu hal yang sering kepikiran atau bikin kepikiran ya. Benarkah mantan yang cepat punya pasangan baru berarti sudah benar-benar melupakan kita? Jangan kemana-mana teman Pro 2, stay tune terus ya. Kita lanjut obrolan ini setelah jeda beberapa lagu berikut ini. Di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Sore Ceria.
1: Oke, teman berdua, tahu fiber maxing nggak? Fiber maxing itu sederhananya kebiasaan buat lebih sadar nambah asupan serat dalam makanan kita sehari-hari nih, teman berdua. Kenapa ini lagi rame? Iya, karena serat sekarang makin dilihat penting buat kesehatan pencernaan, bikin kenyang lebih lama, dan tentunya membantu gula darah lebih stabil nih, teman berdua. Bentuknya juga nggak ribet-ribet amat, karena serat bisa didapat dari makanan yang deket banget sama kita, kayak buah, sayur, atau biji-bijian nih, teman berdua. Jadi, kalau biasanya orang fokus ke makan tinggi protein, sekarang mulai banyak juga yang mikir nih, hari ini seratku udah cukup belum ya buat kehidupan sehari-hari.
0: Sore Ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

teman-teman Pro 2, pernah gak sih baru beberapa waktu setelah hubungan berakhir nih ya, tiba-tiba kita mengetahui kalau mantan sudah punya hubungan baru lagi? Reaksi kita pasti bisa macam-macam, iya gak sih? Kaget, bingung, sedih, bahkan mungkin muncul pertanyaan, kok bisa secepat itu ya? Tapi teman-teman, ada satu hal penting yang perlu kita ingat. Kecepatan seseorang dalam menjalani hubungan baru bukan ukuran seberapa besar arti hubungan sebelumnya. Setiap orang punya cara berbeda dalam menghadapi perpisahan. Ada yang membutuhkan waktu lama untuk memproses perasaan, ada juga yang lebih cepat kembali menjalani aktivitas dan membuka diri terhadap lingkungan baru. Dan kita juga gak pernah benar-benar tahu apa yang terjadi di balik kehidupan seseorang. Apa yang terlihat di media sosial, misalnya, belum tentu menggambarkan keseluruhan perasaannya. Jadi ketika mantan sudah punya pasangan baru, jangan langsung menyimpulkan bahwa berarti dia lebih bahagia atau berarti aku kalah. Hubungan bukan perlombaan, teman berdua. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita menjaga diri sendiri setelah hubungan tersebut berakhir. Jangan sampai kehidupan orang lain yang sudah berjalan justru membuat kita berhenti menjalani kehidupan kita sendiri. Dan kalau begitu, gimana kalau rasa penasaran terhadap kehidupan mantan justru semakin besar? Mulai kepo media sosial, melihat unggahannya, sampai membandingkan diri dengan orang baru dalam hidupnya. Waduh, gimana ya? Kita bahas di segmen berikutnya deh. So, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI, Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Om Swastiastu.
1: Swastiastu, swastiastu. Nak Bali nih.
0: Nak Bali lah.
1: Jangan ngaku nak Bali ya kalau belum dengerin Pro 2 Dewata.
0: Ada info apa aja sih? Ada info kulinernya nggak?
1: Ada.
0: Referensi tempat healing?
1: Ada.
0: Kalau yang viral-viral?
1: Ada dong. Semuanya ada di Pro 2 Dewata. Pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 FM Singaraja.
0: Teman terbaik kamu.
1: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, salah satu hal yang paling melelahkan setelah melihat mantan punya hubungan baru adalah membandingkan diri dengan orang yang sekarang bersamanya. Mulai muncul pertanyaan, apa dia lebih baik dariku? Apa aku kurang sesuatu untuk dia? Atau bahkan, kenapa dulu dia gak memperlakukanku seperti itu ya? Padahal, teman-teman, kita gak perlu menjadikan orang lain sebagai standar untuk menilai diri kita sendiri. Hubungan yang sudah selesai memang bisa meninggalkan banyak pertanyaan. Tapi gak semua pertanyaan harus mendapatkan jawaban dari mantan. Kadang jawaban yang paling kita butuhkan justru datang ketika kita mulai memahami diri kita sendiri. Kalau melihat kabar tentang mantan membuat kita semakin sulit menjalani hari, mengambil jarak dari media sosial atau berhenti mencari tahu kehidupannya untuk sementara waktu, bukan berarti kita lemah. Itu bisa menjadi bentuk menjaga diri. Fokus kembali kepada hal-hal yang bisa kita kendalikan, teman berdua. Aktivitas kita, sekolah atau pekerjaan, pertemanan, keluarga, hobi, dan tujuan yang ingin kita capai. Karena pada akhirnya, proses setelah hubungan berakhir bukan tentang siapa yang paling cepat mendapatkan pengganti. Tapi tentang bagaimana kita bisa kembali merasa nyaman menjalani hidup tanpa terus bergantung pada cerita yang sudah selesai. Dan di segmen terakhir nanti, kita akan ngobrol tentang satu pertanyaan penting. Kalau mantan sudah punya kehidupan baru, apa yang harus kita lakukan agar kita juga bisa melanjutkan hidup tanpa terus menoleh ke belakang? Tetap bareng aku GG di Curhat Kamu. Jaga malam, Pro 2 RRI Singaraja. Stay tune terus guys.

teman Pro 2, mungkin hari ini ada yang lagi berada di posisi seperti apa yang kita obrolin malam hari ini ya di Curhat Kamu. Hubungan sudah selesai, mantan sudah punya cerita baru, tapi hati kita masih membutuhkan waktu untuk menerima semuanya. Dan gak apa-apa, kita gak harus memaksakan diri untuk langsung baik-baik aja kok. Hanya karena orang lain terlihat sudah melanjutkan hidupnya itu. Proses setiap orang berbeda-beda, balik lagi. Kalau mantan udah memiliki hubungan baru, biarkan itu menjadi bagian dari kehidupannya. Kita gak perlu terus mencari tahu, membandingkan diri atau bahkan mencoba membuktikan bahwa kita lebih baik. Sekarang waktunya kembali melihat kehidupan kita sendiri aja, teman Pro 2. Ada banyak hal yang masih bisa kita lakukan. Ada mimpi yang bisa kita kejar. Teman-teman yang bisa diajak tertawa. Keluarga yang bisa menjadi tempat pulang. Dan pengalaman baru yang mungkin belum pernah kita coba. Dan satu hal penting, berakhirnya sebuah hubungan bukan berarti berakhir pula cerita kita. Mungkin memang ada orang yang hanya hadir dalam satu bagian perjalanan hidup kita. Mereka pernah memberikan cerita, pengalaman, bahkan pelajaran. Setelah itu, perjalanan tetap harus dilanjutkan. Jadi, kalau hari ini kamu masih membutuhkan waktu, nggak perlu merasa tertinggal. Pelan-pelan aja. Jangan jadikan hubungan baru mantan ini sebagai stopwatch untuk menentukan kapan kamu harus sembuh. Enggak lagi, teman Pro 2 ya. Dan itulah curhat kamu hari ini. Semoga obrolan kita bisa jadi pengingat bahwa kamu gak perlu terburu-buru untuk menjadi baik-baik aja, teman Pro 2. Dan aku GG pamit. Terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin aku dari tadi jam 7 malam sampai sekarang hampir jam 11 malam tentunya ya. Seperti biasa, aku masih punya playlist ya, lagu sampai jam 12 malam nanti tentunya buat nemenin malam hari kamu. Buat yang lagi ya mencoba berusaha untuk keluar dari rasa tidak baik-baik saja ketika melihat mantan cepat punya pengganti. Aduh, enggak apa-apa deh teman Pro 2. Ada kita di sini, kita gitu. Ada aku dan kamu. So, sekali lagi terima kasih. Jangan kemana-mana dulu teman Pro 2, jangan diputar-putar dulu frekuensinya. Stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: Pernahkah kamu melihat seorang teman tiba-tiba menunduk saat membaca ponselnya? Atau mungkin kamu sendiri yang sering gemetar saat membuka media sosial?
1: Di balik kata-kata yang dianggap cuma bercanda atau komentar iseng di internet, ada hati yang terluka dan mental yang perlahan hancur. Kata-kata jahat meninggalkan bekas luka yang tak kasat mata, namun bertahan seumur hidup.
0: Jadilah pahlawan untuk korban. Kalau kamu melihat perundungan, jangan diam. Laporkan kepada guru, orang tua, atau pihak berwenang. Dan berikan dukungan bagi korbannya.
2: Aku diterima.
1: Ingat, kata-kata yang kita ucapkan mencerminkan siapa diri kita. Hargai sesama dan ciptakan lingkungan yang aman tanpa perundungan.
3: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM.

0: rasa cemas, bingung, dan frustasi pas masuk sekolah baru, kantor baru, atau lingkungan pergaulan yang baru? Kalau iya, artinya kamu ngalamin culture shock. Jadi, culture shock atau gegar budaya adalah perasaan seseorang yang ngerasa tertekan terus terkejut pas berhadapan sama lingkungan dan budaya baru. Ada beberapa cara buat ngatasinya nih. Jadi kamu harus menyadari dan mengakui perasaan gak nyaman. Terus kamu harus berpikiran terbuka. Terima aja perbedaan yang ada ya. Dan buka diri untuk hal baru. Jadinya bisa adaptasi langsung sama kebiasaan di lingkungan itu. Kamu gak bakalan culture shock lagi kalau udah mulai bersosialisasi sama orang-orang di lingkungan baru.
1: FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produa FM Singaraja, teman terbaik kamu.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Takdir memang tidak bisa dihindari. Meskipun kita terus berlari dan bersembunyi, tapi pada akhirnya takdir tetap akan bisa menemukan kita. Takdir bukan untuk dihindari, tapi harus dihadapi. Setiap orang terlahir dengan membawa takdirnya masing-masing. Meskipun takdir itu tidak bisa diubah, tapi dengan semangat dan tekad yang kuat, nasib seseorang masih bisa diubah. Jangan takut atau berlari dari takdir dan kenyataan, tapi hadapilah dengan berani dan gagah, karena hidup ini adalah sebuah perjuangan.

tahu nggak kalau menjaga lingkungan ternyata bisa menjadi cara untuk membangun perekonomian yang lebih baik? Konsep ini dikenal dengan istilah ekonomi hijau, yaitu sistem ekonomi yang tidak hanya mengejar pertumbuhan, tapi juga tetap menjaga kelestarian alam agar bisa dinikmati oleh generasi mendatang. Ekonomi hijau mendorong penggunaan energi terbarukan, mengurangi emisi karbon, memanfaatkan sumber daya secara lebih efisien, serta mengembangkan kebiasaan seperti daur ulang dan pengelolaan sampah yang lebih baik. Menariknya lagi, penerapan ekonomi hijau juga membuka banyak peluang kerja baru di bidang industri ramah lingkungan, energi bersih, hingga rehabilitasi hutan. Jadi, langkah seperti menghemat listrik, membawa botol minum sendiri, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, hingga mendukung produk lokal yang ramah lingkungan, ternyata bisa menjadi bagian dari ekonomi hijau. Karena masa depan yang lebih hijau bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau perusahaan, tapi juga dimulai dari kebiasaan yang kita lakukan setiap hari. Tetap peduli lingkungan, karena bumi yang sehat adalah investasi terbaik untuk masa depan.

Bersyukur kita pasti sering melakukannya. Bersyukur adalah berterima kasih kepada Tuhan yang Maha Kuasa untuk semua anugerah dan karunia-Nya. Bersyukur kepada Tuhan adalah hal yang harus kita lakukan. Semakin sering kita bersyukur, maka akan semakin mudah jalan hidup kita. Bersyukur adalah sikap sadar

Astu. Umat Sedharma yang berbahagia, khususnya para umat Hindu dimanapun saudara berada, kami ucapkan serta selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma dalam Kitab Suci Bhagavad Gita, Bab 6, Sloka 28 yang berbunyi.

Demikian seorang yogi yang sudah mengendalikan diri dan senantiasa menekuni latihan yoga, dibebaskan dari segala pengaruh material dan mencapai tingkat tertinggi kebahagiaan yang sempurna dalam cinta bakti rohani kepada Tuhan. Kain Safan, diri berarti mengetahui kedudukan dasar kita dalam hubungan dengan Yang Maha Kuasa. Sang roh yang individual adalah bagian dari Yang Maha Kuasa yang mempunyai sifat yang sama seperti Yang Maha Kuasa. Dan kedudukan makhluk hidup ialah mengabdikan diri kepada Tuhan secara rohani. Hubungan rohani demikian dengan Yang Maha Kuasa disebut Brahma Samparsa. Umat Sedharma yang kami hormati, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Tak lupa kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian renungan ini. Sebagai akhir kata, saya tutup dengan menghaturkan Paramasanti.

Teman Pro 2, Programa 2 Radio Republik Indonesia Singaraja yang mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz, web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital, akan segera turun dari udara. Aku GG yang bertugas dan seluruh kerabat kerja mohon undur pamit. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati teman Pro 2. Selamat beristirahat, sampai jumpa kembali esok pagi. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi teman Perdua, mari awali hari ini dengan senyum dan penuh semangat. Program A2 Radio Republik Indonesia Singaraja kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti melalui frekuensi FM 105,4 MHz, web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Aku Ita Saputri, Perdua RRI Singaraja, teman terbaik kamu, sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadi

lagi dengerin Pro 2FM, satu-satunya radio yang jadikan generasi muda sebagai headline. Ini berlalu, pasti banyak yang rasa sepertiku. Dengerin terus Pro 2FM Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Keberanian tidak selalu berarti bebas dari rasa takut. Keberanian sejati adalah ketika kita tetap melangkah maju meskipun rasa takut itu menghantui. Di momen-momen ketika kita merasa rapuh, justru disitulah kita menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi. Kerapuhan bukanlah kelemahan, melainkan pintu menuju keberanian yang lebih besar. Jangan biarkan ketakutan menghalangimu dari menjalani hidup sepenuhnya. Ketakutan mungkin mencoba menahan langkahmu. Tetapi percayalah, setiap langkah yang kamu ambil menuju ketidakpastian adalah bukti bahwa kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Setiap kali kamu memilih untuk melawan ketakutan, kamu sedang membangun hati yang lebih tangguh, jiwa yang lebih berani. Ketika kita berani menghadapi ketakutan, kita membebaskan diri dari belenggu yang menghalangi potensi kita. Teruslah melangkah, karena di balik setiap ketakutan ada kemenangan yang menunggumu. Dan pada akhirnya, keberanianmu akan membawa cahaya tidak hanya untuk dirimu sendiri, tetapi juga untuk mereka yang melihatmu sebagai inspirasi.
1: Terbaik kamu.
2: 105,4 Prodo FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman.

0: Emang kalau konten ginian, orang tuh nyari apanya?
1: Ih, gak tahu ya. Itu namanya ASMR, Autonomous Sensory Meridian Response. Sensasi suara kriuk, ngunyah, ngegigit, minum, terus ada juga suara berbisik, bicara halus sampai ngegaruk. Ini ada hubungannya sama panca indera manusia yang ngasih respons ke saraf otak kita. Jadi ada sensasi ngegelitik yang dirasain tubuh tertentu pas lagi dengerin, cium aroma, ngerasain, termasuk lihat sesuatu. Manfaatnya itu nimbulin rasa rileks tubuh sampai bikin ngerasa lebih tenang. Buat kamu yang punya gangguan tidur atau insomnia, konten ini cocok banget. Bikin kualitas tidur jadi lebih baik.

0: Singaraja. Follow Instagram @RRI Pro 2 Singaraja. Facebook RRI Pro 2 Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.
2: You know it spreads faster than any virus.

0: bottom line, no matter what, face everything and rise.
1: Eh, kamu lagi ngapain sih?
2: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
1: Emang kamu nggak tahu jadwalnya udah berubah?
2: Hah? Berubah?
1: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
3: Pantengin ya!

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Om Swastiastu. Saudara pendengar yang berbahagia, khususnya umat Sedharma, dimanapun saudara berada, selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Umat Sedharma yang saya cintai, dijelaskan dalam Kitab Manawa Dharma Sastra, Bab 5, Sloka 162 sebagai berikut.

artinya, keturunan yang didapat dari orang lain dalam ketentuan ini bukanlah dianggap keturunan yang sah. Demikian pula keturunan yang lahir dari istri orang lain. Di samping itu, tidak ada dalam ajaran manapun dianjurkan seorang suami kedua bagi wanita berhati mulia. Umat Sedharma yang kami hormati, dijelaskan dalam kutipan sloka tersebut bahwa anak yang lahir di luar ikatan pernikahan yang sah atau hasil hubungan dengan orang lain tidak diakui memiliki status spiritual dan legalitas keturunan yang sah dalam keluarga. Ini menegaskan secara teologis bahwa tidak ada satupun ajaran suci atau sastra yang membenarkan atau menganjurkan seorang wanita memiliki suami kedua. Menetapkan bahwa ikatan perkawinan bagi seorang wanita berhati mulia bersifat tunggal, sakral, dan tidak tergantikan demi menjaga kemurnian moralitas keluarga. Pendengar yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Dan kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebagai akhir kata, kami mengaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi.

Teman berdua KPU Kabupaten Buleleng menggelar sosialisasi pendidikan demokrasi di SMK Negeri 1 Banjar, Rabu 2 September 2026 untuk meningkatkan pemahaman pelajar tentang demokrasi dan kepemiluan menuju pemilu 2029. Kegiatan menghadirkan Putu Arya Suarnata sebagai pemateri dan diikuti siswa kelas 10 jurusan kuliner. Arya juga mengajak siswa berpikir kritis dalam menyaring informasi khususnya yang beredar di media sosial agar tidak mudah mempercayai maupun menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Memasuki materi utama, siswa mendapatkan penjelasan mengenai pengertian pemilu, pihak-pihak yang dipilih dalam pemilu, serta lembaga-lembaga yang berperan sebagai penyelenggara pemilu. Materi disampaikan secara interaktif dengan contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Cara tersebut dilakukan agar siswa lebih mudah memahami proses demokrasi dan juga kepemiluan.

Sementara itu, pengurus Kabupaten Yongmodo Buleleng mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Bali 2027 dengan menyiapkan 25 atlet, terdiri dari 16 atlet junior dan 9 atlet senior. Tim Buleleng membidik medali emas sekaligus gelar juara umum saat menjadi tuan rumah. Ketua Pengkab Yongmodo Buleleng Dewa Gede Sugiharto mengatakan status tuan rumah menjadi motivasi tambahan bagi para atlet untuk merepresentasi. Buleleng juga bertekad mengulang keberhasilan sebelumnya yang dua kali berturut-turut meraih gelar juara umum.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

0: lagi dengerin Pro 2 FM, satu-satunya radio yang jadikan generasi muda sebagai headline.
1: Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya untuk memulai dengan menemani rutinitas kamu di pagi. It's time to start. Dan kamu juga bisa berbagi cerita bersama. Bring the beat, turning it up with the bass. Welcome to Spada.
1: Cikini ke gondang dia. Kuliah pagi, biar ketemu dia.
2: Cikampek, Tasikmalaya. Ku capek, bercita-cita sama dia.
1: Pagi-pagi capek. Pagi-pagi itu...
3: Spada!
0: Welcome to Spada.
3: Selamat pagi, teman Pro
4: 2. 105,4 FM Pro 2, Singa Raja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi, teman Pro 2. Apa kabar pagi hari ini? Semoga kamu semuanya pada sehat ya. Yang lagi siap-siap mau berangkat sekolah, mau kuliah, mau kerja, atau mungkin masih santai di rumah nih, mungkin dapat shift siang, atau mungkin aja libur hari ini UFH. Okay. Jangan lupa untuk tetap dengerin Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu. Seperti biasa, aku Ita Saputri bakal temenin kamu di Serba Gita, saatnya berbagi cerita. Dan pagi ini aku mau ajak kamu untuk ngomongin sesuatu yang mungkin pernah kita lakukan tanpa sadar. Pernah gak kamu lihat temen yang udah punya pencapaian tertentu, terus dalam hati kita bilang, wah dia udah sampai sana, kok aku masih di sini aja ya? Atau mungkin kamu lihat seseorang di media sosial yang kelihatannya hidupnya seru banget, karirnya bagus, punya banyak prestasi, bisa jalan-jalan, punya circle yang keren, terus tanpa sadar kita mulai membandingkan hidup kita dengan mereka. Kok dia bisa, aku belum ya? Kok dia kelihatannya lebih maju, jangan-jangan aku tertinggal. Padahal orang lain ya itu punya perjalanan yang berbeda dengan kita. Menariknya membandingkan diri sebenarnya adalah hal yang cukup manusiawi sih, teman Pro 2. Kita sering melihat orang lain sebagai patokan untuk menilai diri kita sendiri. Masalahnya, kalau terlalu sering dilakukan, perbandingan itu justru bisa membuat kita lupa melihat perkembangan diri kita sendiri. Apalagi sekarang media sosial itu kan membuat kita bisa melihat pencapaian orang lain hampir setiap hari. Kita melihat hasil akhirnya, tapi seringkali gak melihat proses panjang yang ada di belakangnya. Nah, pagi ini aku pengen ajak kamu untuk sharing, kenapa sih kita sering membandingkan diri kita sama orang lain. Kira-kira kenapa ya?

0: Laura, proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
1: Udah nih Rin, tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop.
0: Terus, udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok.
1: Oh iya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya, Rin.
0: Oke, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-36472. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Teman

Oke, 105,4 FM Teman Pro 2. Kalau dipikir-pikir, membandingkan diri dengan orang lain sebenarnya bisa terjadi dalam banyak hal. Soal pendidikan misalnya, terus juga pekerjaan, pencapaian, pertemanan, kemampuan, bahkan gaya hidup. Dan biasanya prosesnya terjadi begitu saja. Kita lihat seseorang melakukan sesuatu yang menurut kita hebat, terus kita otomatis melihat posisi diri kita sendiri. Misalnya ada teman yang sudah mendapatkan pekerjaan lebih dulu, kita ikut senang untuk dia, tapi di saat yang sama itu pasti muncul pertanyaan, kok aku belum ya? Atau mungkin ketika teman kita punya pencapaian tertentu, kita bukannya menikmati proses kita sendiri, malah mulai merasa kurang. Padahal setiap orang itu punya titik mulai dan kondisi yang berbeda. Jarang sekali kita melihat semua kegagalan ya, kebingungan, penolakan, atau mungkin proses panjang yang mereka lewati sebelum sampai di titik itu. Jadi kalau kita membandingkan kehidupan kita yang sedang berjalan dengan highlight kehidupan orang lain, tentu rasanya kita selalu seperti tertinggal.

0: Pernahkah kamu melihat seorang teman tiba-tiba menunduk saat membaca ponselnya? Atau mungkin kamu sendiri yang sering gemetar saat membuka media sosial?
1: Di balik kata-kata yang dianggap cuma bercanda atau komentar iseng di internet, ada hati yang terluka dan mental yang perlahan hancur. Kata-kata jahat meninggalkan bekas luka yang tak kasat mata, namun bertahan seumur hidup.
0: Jadilah pahlawan untuk korban. Kalau kamu melihat perundungan, jangan diam. Laporkan kepada guru, orang tua, atau pihak berwenang. Dan berikan dukungan bagi korbannya.
2: Aku diterima.
1: Ingat, kata-kata yang kita ucapkan mencerminkan siapa diri kita. Hargai sesama dan ciptakan lingkungan yang aman tanpa perundungan.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singa Raja. Pada.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Sore Ceria.
1: Panama secara resmi menghapus angkatan bersenjata setelah tahun 1990, kemudian dipertegas melalui amandemen konstitusi pada tahun 1994 yang menyatakan negara tersebut tidak memiliki angkatan darat permanen. Sejak saat itu, keamanan negara dijalankan oleh Fuerza Pública, yaitu pasukan keamanan publik yang terdiri dari kepolisian nasional dan lembaga penegak hukum. Alih-alih mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan militer, Panama memilih memprioritaskan dana bagi sektor pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur, termasuk pengelolaan terusan Panama yang menjadi salah satu jalur perdagangan terpenting di dunia.
0: Sore Ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

0: Kamu tahu nggak sih, ada orang yang kelihatannya paling asik ngobrol, tapi habis itu langsung pengen ngilang. Bisa jadi itu introvert. Introvert itu tipe orang yang kelihatannya ramai di luar, tapi energinya cepat habis kalau kebanyakan interaksi. Makanya, setelah kumpul lama, mereka butuh waktu sendiri buat balikin mood. Jadi jangan salah paham ya, introvert bukan sombong atau tiba-tiba cuek, cuman lagi ngecas diri.
1: Kamu.
0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Teman

0: Sebuah buku Iputu Putra Setiawan yang akrab disapa Wawan. Buku Bali Jadul merupakan kumpulan tulisan perjalanan hidup yang ditulis tangan oleh seorang warga Bali bernama Imade Putra Suganda yang juga merupakan ayahnya. Kisah perjalanan hidup yang ditulis tangan dibuat selama kurun waktu pandemi COVID-19 atau Corona mulai terasa di Bali sejak bulan Maret 2020 hingga selesai ditulis pada Juni 2020. Kumpulan tulis tangan sejarah perjalanan hidup Imade Putra Suganda ini kemudian ia susun menjadi sebuah buku berjudul Bali Jadul. Menurutnya, Imade Putra Suganda bukanlah seorang tokoh, figur publik, pejabat, atau orang terkenal di Bali. Ia hanyalah orang atau masyarakat biasa yang kebetulan masih mempunyai ingatan tentang masa lalu dan menuliskan memori masa lalunya dalam tulisan. Buku ini menceritakan perjalanan hidup Imade Putra Suganda dimulai di tahun 1950-an saat ia kanak-kanak dan ikut orang tuanya yang bertugas sebagai guru di Kabupaten Jembrana, Bali saat itu. Potret kondisi zaman saat itu di Jembrana digambarkan dalam tulisan tangan Suganda. Selain kondisi di Jembrana zaman dulu, Made Suganda juga menuliskan potret suasana Bangli di tahun 1950-an saat ia dan keluarganya pindah ke kota Bangli karena ayahnya yang guru pindah tugas. Buku ini juga menceritakan tentang beberapa peristiwa yang terjadi di Bali zaman dulu, seperti pengalaman melihat langsung sosok presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, yang sering datang ke Bali, peristiwa G30 SPKI dan pembunuhan massal yang menyertainya, hingga menjadi saksi mata peristiwa letusan Gunung Agung Karangasem Bali di tahun 1963.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Pro2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: ada Mas.
1: Emang boleh sespada itu?
2: Soalnya ada info kekinian yang lagi viral.
3: Teman berdua, kalau kamu lihat coklat dan juga permen dibuang dalam jumlah banyak, kira-kira bakal kamu ambil nggak? Nah, kejadian di India ini justru bikin warga berebut mengambil makanan yang diduga sudah kedaluwarsa. Kejadian itu berlangsung di kawasan industri Panki, Kanpur, India. Sebuah truk yang dilaporkan membawa kardus berisi coklat dan permen ke lokasi pembuangan karena produk itu dianggap sudah tidak layak dijual. Warga kemudian berdatangan dan mengambilnya dalam jumlah yang banyak. Bahkan ada yang membawa sampai satu kardus penuh loh, teman Pro 2 ya. Nah, produk itu disebut sudah kedaluwarsa sejak 2024. Meskipun sudah diperingatkan untuk tidak mengkonsumsi, sebagian warga tetap membawanya dan video kejadian ini pun viral. Dan pada akhirnya mendapat perhatian kepolisian setempat yang meminta penyelidikan dilakukan. Nah, kalau misalnya kamu menemukan makanan yang sudah dibuang atau diduga kedaluwarsa, jangan asal dibawa pulang, apalagi dikonsumsi ya teman berdua. Soalnya soal makanan, keamanan tetap nomor satu. Lord, hear me turn these words into a song for them to sing along to when I'm gone.

0: Bocin apa sih bocil?
1: Bocil.
0: Bener gak bocin? Punya Instagram kan? Facebook punya kan? WA ada kan?
1: Ada.
0: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
1: Ih, mood booster banget.
0: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Sering tidur jam 10 malam, ternyata kebiasaan kayak gitu tuh nggak bisa dianggap sepele, teman berdua. Pola tidur yang nggak konsisten bisa bikin tubuh susah mengatur ritme istirahat nih. Dalam jangka panjang, tidur yang berantakan juga sering dikaitkan dengan gangguan metabolisme dan kesehatan jantung. Jadi teman berdua, kalau selama ini ngerasa yang penting tidur, ternyata itu belum cukup ya. Yang lebih penting adalah mulai membiasakan jam tidur yang lebih rapi. Nggak harus langsung sempurna, tapi tetap harus mencoba untuk memulai dari hal-hal yang sederhana dan usahakan tubuh punya waktu istirahat yang konsisten.
0: Sore ceria jam 3 sampai jam 7 malam.

0: Enak banget loh ini. Yang ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak? Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhit minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Tren yang berkembang sangat pesat adalah video commerce, yaitu aktivitas jual beli yang dilakukan melalui siaran langsung maupun konten video. Indonesia bahkan menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan video commerce tercepat di Asia Tenggara. Melalui video, pelaku usaha dapat menunjukkan produk secara langsung, menjelaskan manfaatnya sekaligus berinteraksi dengan calon pembeli secara real time. Melihat peluang tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital terus memberikan berbagai pelatihan dan pendampingan kepada UMKM maupun startup agar semakin adaptif dalam memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan daya saing usaha saat ini, teman Pro 2.
0: Santai Siang jam 10 sampai jam 3 sore.

0: Bali sekarang ada yang bunuh diri di Bali loh.
1: Oh iya, miris sekali ya. Gak nyangka, masih muda-muda lagi. Orang yang kelihatan baik-baik saja, ternyata di dalamnya lagi hancur.
0: Iya benar, dan sayangnya masih banyak loh yang menganggap stres itu cuma kurang ibadah atau kurang bersyukur.
1: Padahal kesehatan mental itu nyata, sama pentingnya kayak fisik. Harusnya kita saling dengerin, bukan menghakimi gitu.
0: Betul, kita harus peduli kalau ada temen yang kelihatan murung. Jangan cuek ya. Sekedar duduk dan mendengarkan cerita mereka bisa menjadi penyelamat lebih dari yang kita kira loh.
2: Stop bunuh diri. Bunuh diri bukan solusi menyelesaikan masalah.
3: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singan aja. Spada.

0: Kita.
1: Iya, pengen terspada spada kayak kita.
0: Iya. Makanya dengerin Spada dari jam 5 sampai jam 10 pagi.
1: Cuma di Pro 2 FM Singa.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang

0: kamu lagi dengerin Pro 2 FM, satu-satunya radio yang jadikan generasi muda sebagai headline.
1: Pasti banyak yang rasa sepertiku.
0: Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.